0: Oke, fotokopi yang di depan tadi udah naik ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya sahabat Sara FM ya, 4 penelpon nih. Tadi udah muncul semua ya, udah diangkat 4 teleponnya. Ini ada atensi juga kayaknya nih. Coba nih ya, cek ya. Dari Mbak Putri cantik. Wah, kesiangan kayaknya ini Mbak Putri ya. Waalaikumsalam ya, katanya Mbak Nia. Mbak Putri tetap monitor. Salam buat semuanya aja yang udah dengerin Mbak Nia siaran. Tak salami KB yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi. Cawel balik, terima kasih. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusannya, dan bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama untuk Mbak Nia. Katanya lagunya ngikut aja. Terima kasih. Makasih Mbak Putri ya. Tadi yang naik udah ada Bunder, Mbak Cindy, Bapaknya Nora, sama Bu Yati. Yati yang terakhir ya. Ada Duren di Ambal, mat pagi juga ya. Duren di Ambal, Rosita, Bunda Wartik, Bundanya Salis. Ada Mama Rizky Tanasari, Bunda Sakina, Mama Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Lagil. Terus ada juga buat Papa Ijem Pariyono, ada Bu Aida, Pak Sutatitin Wardani. Thank you banget ya, Duren di Ambal ya. Iya, makasih ya. Semangat pagi yang lagi jemur-jemur atau ya jemur-jemur ini ya, kacang ya, lagi panen kacang kok dari kemarin enggak selesai-selesai ini. Oh, banyak sawahnya, alhamdulillah ya. Semoga berkah selalu ya. Amin. Lancar-lancar aktivitas kita ya. Iya, habis pulang dari sawah, satu hal yang wajib dilakuin ya sobat Sara FM ya, oleh Sultana dulu. Minyak herbal Sarbaguna. Jadi ini yang sering gampang gatel. Terus enggak tahu digigit apa gitu ya. Benar ya. Coba deh oleh-oleh Sultana aja minyak herbal Sarbagunanya. Belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami sobat Sara ya. Jadi ayo buruan coba aja. Ya, nah barangkali juga ada yang mau tanya harganya dulu nih Mbak Nia. Sultan tuh mulai 15.000 aja ya, yang roll on ada yang 17.000, yang 25 mili, ada juga yang 60 mili mulai dari 25.000, sama yang 100 milinya mulai dari 47.000 rupiah. Jadi silahkan bisa dicoba ya dengan beli minyak herbal Sultrokan ya. Dan juga ada barangkali juga sobat Sara nih yang sering merasakan mabuk perjalanan ya, mual muntah gitu ya, enak watangnya ya, perutnya ya, bisa banget oleh Sultana aja ya, cocok untuk semua kalangan usia, satu barang banyak manfaat ya Sultana. Lanjut yuk, ada Harapan Cinta Angel Puff. Stay tune bareng dia di All These Memories.

0: Bu, bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal,

0: Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: 98.4 Stara FM Kebun.

0: satu lagu besar muncul, ada Maya Angela, Bangku Tua. Lanjut yuk, merapat aja yang mau gabung join di sesi pon live kedua, buruan ya. Nia tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada kira-kira ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memory. Ada aku Umi Hani.
0: Iya. Aduh Umi, apa kabar hari ini Umi? Sehat Umi?
1: Alhamdulillah Mbak Nia, berkat doa Mbak Nia sehat, baik juga.
0: Alhamdulillah, sama Nia juga sehat, baik.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat sehat semua ya Mbak Nia.
0: Amin.
1: Udah gak kebagian lagu ya Mbak Nia?
0: Iya, udah penuh lagunya.
1: Gak apa-apa, ngikut salam-salam aja Mbak Nia. Mbak Nia, alhamdulillah nomornya Mas Kendra udah dapat dari bapaknya Naura.
0: Oh iya, alhamdulillah malahan. Iya, kemarin mau itu susah ngirimnya soalnya nggak bisa SMS Kang Gendro. Nomornya masa tenggang di sini, nomor radio. Iya, udah mau naikin lagu apa nih Umi? Ada
1: mau ikut Yati.
0: Oh, kereta senja. Oke.
1: Semoga doa Yati bisa jadi kenyataan, sehat, naik kereta.
0: Amin.
1: Terus buat bapaknya Naura yang barusan telepon ke rumah, katanya mau mampir, mau main hari Ahad, tak tunggu, semoga diberi kesehatan, kelancaran.
0: Amin. Juga.
1: Oh, tambah saudara Mbak Nia.
0: Benar, tambah silaturahmi ya, banyak saudara. Iya,
1: ya. Terus buat Pak No Bengkel ini yang kemarin godain katanya radionya rusak. Aduh, payah, gak bisa dengerin Umi Hani, tak suruh lem biru.
0: Iyalah, belilah. Beli lagi, servis lagi radionya.
1: Semoga berkah ya Pak No. Bengkelnya tambah laris. Kemarin udah ibadah umroh, besok nyusul ibadah haji.
0: Wah, amin ya Allah. Luar biasa, Masya Allah.
1: Terus buat Bu Sri, buat Bu Karmina, terus buat Pak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Maron, buat Pak Yaya, terus buat Pak Karen Chicken sama Ibu Farhan, buat Pak Paruto, Mas Duren, Kang Darmito, Mama Cindy, Bunda Erbito, Mama Sian, Mama Intan, Mbak Kakak sama Mbak Putri, Pak Imam yang ada di Putedani, Bundanya Salih, terus buat Mbak Bunga sama Mbak Tini yang ada di Puri, Mbak Nani yang ada di Kirong, Putri Selatan. Terus buat yang ada di Gombong, Mas Kendro sehat selalu, semangat. Sudah sarapan pagi belum kan? Terus buat Pak De Paryono sama Mbak Yanti yang ada di Wonosobo. Buat Mbak Puput, selamat pagi Mbak, resep yang saya kasih kemarin buat bubur kacang hijau udah jadi belum Mbak? Terus buat Mbak Siti sama Mbak Karta yang ada di Kalikutes. Buat siapa lagi ya Mbaknya? Timbanya Aska yang ada di Cipari, selamat pagi. Pak Paido semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga. Bagaimana saja Mbak Nia, Mbak Nia sampai lanjutin sekarang.
0: Iya. Terima kasih Mi Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Morris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa ini?
2: Sanika Mbak.
0: Oh, pakai Sanika yang ada di Jemur ya. Oh iya, salam kenal ya. Ini nomornya belum di save, jadi belum tahu ini. Iya.
2: Gimana kabarnya?
0: Nia sehat baik, alhamdulillah. Apa kabar Bapak Kesanika di sana?
2: Alhamdulillah, Bapak Kesanika sehat ya.

0: Alhamdulillah.
1: Nanti ketinggian lagi kan?
0: Lagunya udah penuh, udah setengah delapan, udah mau selesai acara.
1: Iya, kita aja lagi. Tadi yang bersama kita kan?
0: Umi Hanif yang ada di Krandegan, Purworejo.
1: Malamnya ikut Umi Dhani aja. Kita yang lagi monitor, kita lagi mendengarin. Buat Mbak, nyanyi aja bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Bapak Kesani kayak ada di Jemur Kebumen ya. Wih, cukup dulu ya Sobat Sara FM untuk semua teleponnya. Thank you banget yang udah pada merapat pada kesempatan pagi ini. Maaf ya belum bisa Nia angkat semua ya, karena emang udah penuh ya. Ini atensi juga belum dia baca nih dari Bundanya Sali. Selamat pagi, absen aja sambil geprek emping. Salam buat Mbak Yayo, Umi Hani, Bunda Titin, Bunda Intan, ada Bunda Ervito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Mbak Bubu, Duren di Ambal, Mama Asra, Mama Izan, Mama Fian, Putri Selatan, Mas Gobat, Mas Roni, Mas Andi, Mas Giman, Bapaknya Nora, Mbak Yayo, Umi Hani, Bunda Titin, ada Bunda Ervito, Bunda Rukmi, Mbak Bubut ya. Ada ini kok diulang terus. Salamnya diulang dari atasnya. Walah, Bunda Nesalis ya, kedobel-dobel. Terima kasih buat Bunda Nesalis ya. Juga ada dari Iron Maulana hadir. Waalaikumsalam, salam buat semua Sobat Setara aja semuanya. Dan spesial buat Mania aja. Terima kasih buat Iron Maulana ya. Ada Mama Sila. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mama Sila. Udah ngopi belum Mania ya? Wah, kurang suka kopi nih ya. Lagunya ikut aja, salamnya buat semua yang lagi dengerin Setara FM. Thank you buat Mama Sila ya, udah nyempetin atensi walaupun udah siangan ya ini ya. Iya, nanti lanjut gabung lagi aja ya Sobat Sara FM semuanya. Baru acara berikutnya masih banyak sesi bersama nih ya, jadi tenang-tenang aja. Oke. Iya, makasih udah pada gabung hari ini. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan ya. Iya, yang belum ngopi, ngopi. Yang gak suka kopi, ngeteh aja yuk. Kayaknya nih, teh moro ya, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Udah beli teh moro belum hari ini? Oh, masih ada stoknya di rumah ya, buruan ya. Yang belum ada stoknya atau belum beli, belum stok lagi, buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapat kehangatan, kenikmatan, kesegaran teh moro. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan. Iya dong. Dan teh moro juga ada ekstrak serai sama jahe yang bikin tubuh kita tuh benar-benar hangat nikmat. Bagi juga yang belum pernah coba, silakan dicoba. Atau ada yang mengalami masalah penglihatan ya Sobat Sara FM ya, jangan selalu diabaikan, jangan selalu dicuekin ya matanya ya. Benar ya, mata tuh objek paling vital, objek yang harus selalu kita jaga nih ya. Tanpa penglihatan kita juga mau aktivitas bakalan susah banget ya. Jadi buruan jaga kesehatan mata dengan rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Vitama nih ya, nanti dapat bonus ya obat tetes Vimata. Jadi paket kesehatan Vitama ya, Vimatanya nanti ditetes ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Teneng langka.
1: Prei, pa. Ibu ora masak. Tuku nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye, pa. Mau lagi tes tangi turu, awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tek tuku obat disip. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis pak, tak turunan disit ya.
0: Iya bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah pak, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab ini, di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
7: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara ya. Sudah mau jam 8 nih, Sobat Sarang FM. Jadi, ya izin pamit dulu dari acara All These Memories pagi. Barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Ya, sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget ya. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitamal memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Paduruso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Paduruso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

Good morning. Hai. Makin semangat tambah semangat diawali DTL pagi harinya ya. Ikutan goyang asyik banget pokoknya ya. Hai, stay tune terus yuk bersama Nia di DTL kali ini selama 2 jam ke depan. Nia menemani Anda, jadi yuk kita goyang badan, goyang kaki, goyang tangan. Ya barangkali ada yang lagi kaku-kaku, lagi kurang lemas gitu ya badannya ya. Ya, buruan gabung aja di DTL dan Dutuk Laut yang dadunya asik banget. Yang mau ikutan gabung request lagu, kirim-kirim salam, boleh banget. Silahkan ya tunggu ya di mana kalau bukan di 0851-8606-9984 atau 0851-8606-9984. Pagi ini DTL masih bareng Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop.

ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh moro juga dong. Teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat-sehat yuk, baru produk di Natur Indonesia. Oke, kita lanjut goyang nih. Masa enggak ya, goyang aja deh. Lanjut ada lagu Denok ya, station bareng nih ya di DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh. Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

tak sedalam ini ya. Sangat dalam cintanya. Sangat dalam perasaannya. Wah, tapi ternyata bertepuk sebelah tangan, jangan dong ya. Coba lagu aja ya. Dan oke, hai hai hai, selamat pagi semuanya di hari yang udah cerah ini ya. Oh iya, nanti malam Jumat ya di rumah aja ya, yang yasinan yang lagi mau ini apa ya, lembur gitu ya. Wah, lemburnya ngapain tuh mania ya? Wah, lemburnya ya. Wah, ada yang jahit, ada yang masak-masak barangkali ya buat jualan paginya ya. Iya, tetap semangat semuanya. Apapun aktivitas yang kita jalani, semoga semuanya lancar, sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, keseringan begadang juga ini ya, gak baik ya. Boleh begadang, tapi gak boleh sering-sering ya. Karena nanti tubuh kita juga, kalau pagi bangun tidur gitu ya, jadinya gak enak ya. Jadi gampang sakit juga. Jadi kadang juga ada yang nyari sendi bangun-bangun, aduh susah bangun ya, kakinya sakit, tangannya sakit, seluruh badan sakit. Ya kurang tidur, kecapean ya, karena insomnia gak bisa tidur juga bisa begitu ya, jadi badan jadi kurang fit juga. Nah bisa banget ya coba Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya, solusi alami untuk hidup lebih aktif, lebih sehat, dan juga bisa untuk obat kita nih. Iya dong, dan Habutop juga cocok banget. Ada yang kena wasir juga nih, BAB keluar darah, sakit gitu ya. Nah bisa juga rutin minum Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sudah tersedia di apotik dan di agen-agen resmi kami ya. Ya para bos-bos juragan-juragan kebanyakan ngitung duit ya. Iya, capek ya. Ya, sini ya. Mending minum Habutop aja ya. Benar. Nah, supaya kita juga ada investasi untuk tubuh kita ya. Investasi sehat, badannya jauh lebih enteng dan lebih bugar juga ya. Iya, dan oke okay, deh. Atau kirim paket atau mau di apa sih namanya ya? Mau merapat ke radio boleh, nanti kita siapin Habutopnya, tapi harus bilang-bilang dulu ya. Iya, takutnya nanti stok kosong ya, udah jauh-jauh ke sini gitu ya. Bener banget ya, silakan bisa dicoba karena yang udah banyak yang membuktikan khasiatnya, apalagi 100% herbal alami dan gak ada efek samping, jadi wajib banget ya dicoba rutin minum ya. Pagi ini 2 kapsul, jelang tidur 2 kapsul juga, dan jangan lupa menggunakan air hangat. Iya ya, kita lanjut nih bacain atensi. Selamat pagi buat Pak Paijo ya, selamat pagi jelang siang Bania, gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Salamnya fotokopi di acara tadi pagi, lagunya Juragan Empang buat Banianya, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Bania, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu rutin minum Habutop. Thank you buat Pak Paijo ya. Ada juga dari Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi morning ya DTL, lagunya Mawar Putih. Salamnya buat semua sobat Sara FM aja, ucapannya selamat pagi, mat aktivitas, dan salam balik yang udah channel aku. Aku doakan semoga mereka semua panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan buat Mania doa yang sama juga, jangan lupa bahagia. Thank you Mama Ririn ya. Ada Mbah Bubut, waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mbah Bubut ya. Saja hadir di acara DTL, salam foto.

0: Kopi di acara Oldies, lagunya Denok. Salam buat Mania aja menjalani tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbah Bubut. Dari Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi, waalaikumsalam. Kak, mau dong lagunya Tak Sedalam Ini di play ya. Salamnya buat Mbah Putri, Om Gendro, Pak Sutara, Pakai Abi, Mas Oyong, Pak Fatur, Bu Fatur, Mama Ainun, dan buat semuanya, buat Mania mau tugas aja, semangat dan bahagia selalu. Makasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Ada Mas Andre, hai, imat Kamis manis juga buat Mas Andre. Gabung di DTL ya, nadunya asik banget. Lagunya Jangan Rayu-Rayu. Kirim salamnya buat semua sobat Sara aja yang udah pada salamin Andre dari pagi sampai pagi lagi. Semoga kalian diberikan kesehatan semuanya. Buat Ibu Fatur, semangat uprek-upreknya. Buat Mbak Nia, siaran aja sama tugas, sehat juga. Dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Iya, lanjut nih dari Mas Andre nih. Di bawahnya ada Mbah Putri. Ya, boleh. Voice note-nya nih Putri nih Mbah ya. Coba deh.
1: Aduh. Assalamualaikum Mbak Nia Tanti. Mbah Putri masih tetap monitor. Salamnya fotokopi yang udah pada pon live tadi pagi. Ada Bunda Ervito Akbar, ada Mama Cindy, ada Bapak Kenaura, ada Bu Yati, ada Umi Hanif. Terus ada yang dari Jemur, salam kenal siapa, Bapaknya siapa.
0: Oh iya, Bapaknya Sanika.
1: Mbak Nia yang sawel aku dari pagi sampai pagi lagi sawel balik. Terima kasih. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Lagunya
2: berulang kali ku mengatakan terima kasih.
0: Ya, terima kasih Mbak Putri. Lagunya Terlambat. Oke, siap ya. Ada Mbak Kiki ya, selamat pagi. Gania sehat selalu. Kirim salam buat semua Mbak-mbak Salon Femina dan Kiki Salon. Semoga pada semangat kerjanya. Jangan lupa pada ngopi yuk. Dan lagunya Andai Tak Berpisah dari Adela. Selamat pagi buat Mbak-nya, selamat bertugas. Thank you banget ya buat Mbak Kiki. Terus lanjut juga nih, ada Mas Oyong di Banyurip Purworejo. Selamat pagi, katanya salam sejahtera buat kita semua ya. Mas Oyong mau request lagunya apa nih? Oh iya, ini tadi pun baca. Ah, Tajamnya Karang ya, dari Anissa Rahma. Boleh, boleh, boleh. Dan salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Buwet, Bu Yati, Bu Tika, Bu Karminah, Bu Tuti, ada Bu Ayu, Bu Kumis, ada Bu Saminten, Umi Hanif, Mbak Inai, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mbak Asri, Mbak Yanti, Mbak Liana, Pak Sutar, Pak Pariona, Pak Babang, Pak Soeharto, Pak Inora, Om Gendro, Mama Fitri, Mama Naomi, Mama Astrid, Mama Wulan, Mbak Cindy, Mama Kiki, Mama Ulfa, Mama Nadia, Mama Asraf, Mama Eni, ada Mas Ibnu, Mas Bayu, Mas Imam, Mas Basri, Mas Teja Ragil, Putra Sulung, Mas Betran, Mas Rengki, Mas Andre. Dan buat semua yang lagi dengerin acara DTL, buat Mbak Nia, ya, Mbak Tugas juga, ya, Mbak kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong. Wah, selamat pagi buat Kang Arif ya. Salam aja, maaf lagi malas atensi. Malas atensi, WA-WA ya. Aduh, ada aja nih orang sono. Ada SMS juga dari Pak Sutar. Hai, selamat pagi buat Pak Sutar. DTL yang dangdutnya asik banget ya. Salam-salam Mbak Nia, ada buat Bundar, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Mama Nadia, Bapak Abi, Bunda Tini, Bu Yati, Mbak Nur, Mama Wulan, Bu Heni, Mama Anggun, Mbak Titin, Mbak Oom, Pak Taryono, Pak Pariono, ada juga Pak Yono, Mas Supar, Pak Deslamat, Pak Penyenora, Pak Karuncikan, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Jijaplin, Mas Suradi, Mas Ucup, Mas Durin di Ambal, ada Bu Heni, Mas Jihan, Umi Hanif, Mas Giman Lajar juga ya, juga untuk Bu Karmina. Dan buat semuanya aja, lagunya dari Pak Sutar mau lagu Ku Nanti di Pintu Surga. Thank you Pak Sutar ya, ditunggu aja untuk lagunya ya. Ini udah nialis. Oke. Dari Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Semangat ya, semangat dong, masih semangat. Lagunya Negara Angin, kirim salam buat yang lagi monitor fotokopi tadi pagi aja. Tambah sedikit buat Mama Fitri, Bu Kumis, Mama Bawel, Bundanya Salis, Pak Ade Selamat, Bunda Warti Kluwono, dan terima kasih buat Mania, Matugas, sehat-sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Satu pesan lagi deh dari Mas Jihan di Kebumen nih ya, kelewatan nanti ya. DTL Sara FM Kebumen, mat pagi Mania, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Jihan juga semoga sehat ya. Katanya minta lagunya Gubuk Bambu ya, punya Maggie Zehat. Kalau punya asli yang ori malam hari ya, nanti ini ya puternya versi koplo, di downloadin kalau ada ya. Salamnya buat Papa Ijo, Pak Sutar, Om Gendro, Om Pariono, ada Bunda Titin di Bulpes, ada Mbak Ningsi Pelesun di Petanahan, Mbak Yanti Marun, mat pagi mat aktivitas. Buat Mania tetap semangat, sehat selalu dan bahagia selalu. Salam dari Mas Jihan di Kebumen. Thank you buat Mas Jihan. Yuk, go ikutan goyang yuk Mas Jihan yuk. Ada lagu Jangan Rayu Rayu. Ya, siap goyang enggak nih dari Rena? Stay tune bareng nih ya di DTL yang dadunya asyik banget.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga Vitamix kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum Vitamix ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitamix, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Tajamnya karang ya dari koleksinya Anissa Rahma dan yang munculin. Lanjut gak nih? Lanjut dong, masa enggak? Yuk, sesi pon live yang mau gabung buruan gabung aja di 0851860699.

0: Assalamualaikum, selamat pagi DTM.
1: Waalaikumsalam, pagi juga DTM yang dangdutnya asyik banget. Mbak Nia, apa kabarnya?
0: Nia baik sehat, apa kabar Ibu Heni? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini pertama ya?
0: Iya.

0: Ayo pada naik. Bapaknya Naura, Bunda Ervito, Mas Andri.
1: Ayo pada naik-naik.
0: Ayo, ayo, ayo.
1: Bisa nomor satu nih, tumben. Baru pulang pasar atau udah dari tadi nih?
0: Udah dari tadi, jam 7:30, Dania.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Aku masih kebagian lagu dong.
1: Masih dong.
0: Aku pengen dengerin Tiada Duanya.
1: Oh, ganti lagu favorit ini ya. Oke, oke, oke.
0: Ganti lah, ntar bosen yang dengerin.
1: Wah, benar.
0: Salam-salam, Bania.
1: Ya, monggo, monggo. Salam-salam dulu, Bu Heni.
0: Iya. Ada Ibu Tika Darmanto, selamat pagi Ibu, Mbak Putri cantik dan Mbak Kakungnya sehat selalu. Ibu Kumis sehat selalu juga, jarang ketemu nih Bu. Semoga laris manis ya jualannya.
1: Amin.
0: Terus ada Mama Astraf, Ibu Yati, Ibu Carmina. Terus ada sebagi ya. Bapaknya Naura tadi udah tak sebut, Bunda Ervito juga. Buat semuanya aja deh, Mbak Nia.
1: Okay,
0: ya, kasihan yang belakangnya mau naik. Ayo, monggo naik, ayo. Buat Mbak Nianya, sehat selalu juga, menjalani tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Heni ya, semoga sehat-sehat selalu buat Bu Heni. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam, pagi DTL.
1: Pagi.
2: Nah, sekarang aku di belakangnya Bu.

0: banyak. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
0: Pagi jelang siang, Mbak Cindy.
1: Halo, Tania.
0: Iya, sehat
1: Mbak
0: Cindy.
1: Nganggur.
0: Hah?
1: Nganggur.
0: Nganggur, waduh, lagu kembali seperti semula ya. Lagunya kembali seperti semula.
1: Nganggur. Mama Ijen, sehat-sehat ya Mama.
0: Amin.
1: Ibu Heni juga sehat-sehat ya Bu. Sama putra gue sing ganteng dewek. Laris manis ya Bu.
0: Amin. Iya, laris manis udah pulang gak sih?
1: Pak Sasongko be angel teman. Pak Sasongko, kalian ibu.
0: Ya.
1: Buat semua yang lagi dengerin TTL ya, selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Buat Tania yang bertugas, bersemangat, berrezeki full barokah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya Mbak Cindy, ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Cindy. Oke, lanjut. Ih, mau diangkat udah hilang. Coba deh satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Mama Asra. Apa kabar hari ini, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
2: Ini masih bisa request?
0: Masih dong. Lagu apa nih? Mumpung telepon terakhir.
2: Lagu terakhir. Tak Sebening Hati.
0: Tak Sebening Hati. Oke.
2: Iyo. Salamnya tadi buat Bu Heni sama Mbak Cindy ya. Iyo, selamat pagi.
0: Ada terus Mama
2: buat
0: Izan.
2: Bunder. Oh, Mama Izan udah naik juga.
0: Udah.
2: Berarti pas naik tadi lagi di belakang nggak denger. Dedenya lagi ngapain nih, tidur. Terus buat Mas Andre, terus buat Kang Arif, Kang Muksin, Kang Mamat, buat yang lagi pada dukem, salam satu jarum, semangat dukemnya. Ben bisa jajan. Terus juga buat semuanya ya, fotokopi itu Bu Heni sama Mbak Cindy aja.
0: Oke, siap.
2: Iya, buat Mbak Nianya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Oma Asraf. Thank you banget ya udah gabung pagi ini ya. Dah, coba dicek dulu ya WhatsApp. Sama ini nih. Kali aja ada SMS yang belum dibaca atau WhatsApp. Oh, ada Bunda Nesalis monitor ya. Thank you Bunda Nesalis. Ya. Oh, lagi tidur dedenya. Iya, kayaknya pulas banget tidurnya ya Dede Izan, Masya Allah. Iya. Semangat ya, sehat-sehat buat kita semua ya. Ada juga nih ya yang penglihatannya sering kabur ya. Yang kabur bukan ayam tapi penglihatannya alias burem ya. Iya, aku sekarang mau ngetik di HP susah banget Mania ya. Ya, hurufnya kecil-kecil, mau baca susah, mau ngetik susah, jadi males banget ya, mau atensi mending telepon aja. Ya gitulah emang ya, tambah kesini penglihatan juga tambah bermasalah, apalagi yang sering banget ya nonton TV deket-deket, main HP ya, cahaya yang diterima penglihatan kita kurang pas, jadi penglihatannya bisa bermasalah kena kelainan mata, yaitu bisa mata minus, mata silinder, mata glaukoma ya.

mata ya, ini yang barangkali ya sering mengalami mata iritasi, mata kemerahan. Nah, itu juga harus segera diatasi. Buruan coba rutin minum Vitamal Solusi Kesehatan Mata. Ya, Vitamal sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM yang udah ada. Terus apalagi nih, Mania? Iya, terus Vitamal juga ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Buruan coba rutin minum dan beli ya Vitamal di apotek dan agen-agen resmi kami. Dan Vitamal juga cocok untuk remaja nih, para remaja yang sering kali ya penglihatannya udah bermasalah, udah sering pakai kacamata, apalagi yang lensanya sangat tebal nih, bahaya juga, harus segera diatasi. Minum rutin Vitamal ya, yuk beli Vitamal di apotek dan agen-agen resmi kami. Tiada duanya, Nia Muncul.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kuto Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kuto Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Satu lagu rasa runcul, nganggur ya, yang masih nganggur pagi ini. Hai hai, nggak ada ya kayaknya ya. Semua pada sibuk dalam aktivitas masing-masing, yang kerja, yang udah pulang dari sawah, pulang dari pasar, yang udah di pasar juga.

0: Iya ya, aktivitas pagi emang beragam ya, banyak banget yang harus dijalani ya. Oke, Nia menemani pagi Anda sambil yuk lanjut sesi Pond Life kedua. Yang mau naik buruan naik di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Alhamdulillah Nia baik, Ibu apa kabar di sana, sehat?
1: Sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya gak kebagian ini mesti.
0: Iya, begitu.
1: Ya lagunya ikut aja lah.
0: Benar-benar ngikut aja ya.
1: Iya, salam sedikit. Salam ya Mbak Nia.
0: Ya. Salamnya ke siapa?
1: Satu yang terakhir siapa Mbak Cindy ya?
0: Iya. Mbak Cindy tadi.
1: Iya, Mbak Cindy, Bu Heni, terus sama Astra. Terus satunya siapa itu lupa.
0: Oh, Mama Izan.
1: Oh, Mama Izan ya. Bunda Ervito, Bunda Wati, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Rizki, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, terus Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Bapaknya Naora, Pak Taryono, sehat ya Pak, Pati Slama, Pak Sutar, Mas Andre, Mas Oyong, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Nur Klirong, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, dan semuanya aja Mbak Nia.
0: Okay.
1: Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga Mbak Nia sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina ya. Sehat-sehat selalu. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi DTL, apa kabar Wania?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Ya, Ibu juga sehat ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Mau nakin lagunya Pak Sutar.
0: Apa lagunya Pak Sutar tadi? Oh, Ku Nanti di Pintu Surga. Oke,
2: iya.
0: Boleh.
2: Salam-salam nih Mbak.
0: Ya Ibu, silahkan salam-salamnya.
2: Salam buat Umi Hani, Mbak Caminta, Butika Darmanto, Bunda Arvito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Bu Yeni, Mama Asrop, Terosita, Putra Sulung, Papa Ijo, Mbak Puput, Mas Ibnu, Mas Habib Yambe, terus Mas Darminto, Mas Naura,

0: Bu Ayu putus di Grabak, Bu Yuni Grabak, terus Mama Bawel atau Mama Wulan, Karmina, Mbahnya Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Siti Kalkotes, terus Mbak Yanti, Pak Yantom, Mbak Nur Kirong, Putri Selatan, Mbak Rizky, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Fitri, Mama Rohim, Mama Rizky, Mama Pati Selamat. Mati sama segera, muka-muka semoga sembuh.
1: Amin.
0: Terus Pak Jablin, Mas Melazer, Durian Ngambal, bapaknya Kolbi, Mama Sila, Nama Prena, Nama Risma, dan semuanya Mbak.
1: Okay.
0: Udah aja salis lubang. Pak Sutar, Pak Gendro, terus Bunda, Bunda Tujuh Madani, Pak Pariono segera sembuh, Pak Pariono.
1: Amin.
0: Dan semuanya aja Mbak.
1: Yes, ya.
0: Terima kasih Mbak Nia waktunya. Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak buat Ibu Yati ya. Udah cukup dulu ya, sahabat Salah FM ya. Iya ya. Oh, tadi Ibu Karmina bukan lewat seluler ya, itu lewat WA ya. Terus juga ada dari Zafran di Mengkowo, selamat pagi juga, salam kenal ya. Lewat streaming bisa banget ya, nanti download APK-nya aja, aplikasinya ya, di Play Store ya. Ada Kang Imam Butuh, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Salam buat semua Sobat Sarah, fotokopi di acara Oldies, lagunya ikutan aja. Terima kasih Wania, thank you buat Kang Imam. Sehat-sehat ya. Iya, maaf banget ya Sobat Sarah ya, belum bisa nih angkat semuanya karena emang waktunya belum mencukupi. Semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan ya, dan juga jangan lupa bersyukur apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ya buat kita, itu udah yang paling terbaik menurutnya ya. Iya, dan kalau bersyukur tuh ya gak ada yang kurang, pokoknya ya semuanya tuh tercukupi ya. Apalagi nih buat Sobat Sarah FM nih yang barangkali pagi-pagi udah kerasa haus ya. Ya, minum deh biar tambah segar secangkir teh Moro. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Bener ya, jangan sampai kehabisan, mulai 15.000 aja. Yuk, dilanjut bareng tembang berikutnya lagi nih, ada Aku Nanti di Pintu Surga.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari

0: utama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitamak Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

Oke, sudah hampir jam 10 ya. Jadi terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafin ya. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asik.
1: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
0: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
1: Sampai juga ke tempat yang dituju.
0: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
0: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Oh, ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen.

0: terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Star FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294. 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Jimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang ngapa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM K.

0: Pertamanya diminum, terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vita mah punya mama. Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Stara FM K.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebun.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Awet aku.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa?

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farmasi.

0: Alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
1: 98.4 Star FM K.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitaminnya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya padahal keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habutop Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habutop niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

nivel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan

0: Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: 98.4

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjo, alamat Kampung Sampang Jaha, RT 01 RW 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Mundul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung beli, dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hai, ketemu lagi dong sama Rena. Siang hari yang panas ya. Ya dong, gak apa-apa, biarpun panas cetar tetap harus semangat. Jam 1 sampai jam 3 Rena temenin Anda nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda di zona Malaysia. Yang mau gabung langsung aja bestie, ditunggu ya. Gabung Anda SMS WhatsApp buat request lagu atau juga salam-salam gitu. Kemana? Ke 085-186-069-984. Sekali lagi mau ikutin gabung boleh. Kirimnya ke 085-186-069-984 bersama Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro dan Otipus. Seru-seruan bareng di sini pokoknya. Gaspol. Gak ada sedih, gak ada capek, gak ada bete, gak ada galau-galau gitu ya. Ke lagu gak nih? Ke lagu dong, masa gak ke lagu? Ada request lagu apa sih? Oh ya ya ya ya ya ya ya. Ada yang lagi ngopi? Ada yang lagi rujakan? Enaknya lestari air mata di hari persandinganmu.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

Halo, thank you. Hai. Udah pada makan belum? Iya, nanya aja. Ya kali Rena mau kasih berapa aku data sini makan. Enggak, aku cuma mau ngingetin jangan telat makan ya. Nanti kalau sakit, ya kan? Apa yang sedih? Rena ikut sedih kalau kalian sakit. Jangan sakit. Sehat-sehatlah kalian semua ya. Biar bisa tetap beraktivitas gitu. Bahagianya kita tuh kalau kita sehat, itu udah kunci paling pertama sendiri. Mau berlagak bahagia kalau alhamdulillah rabbil alamin. Ih, masuk. Sorry, Bes. Aku bersendawa dan terdengar ya. Enggak sih, aku tidak kekenyangan. Cuma aku lagi makan nanas kok tiba-tiba kayak langsung apa ya? Ya gitulah. Gak bikin kenyang tapi kayak bikin apa namanya sih, gasnya gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Rena mau baca WA yang belum kirim, buruan kirim. Ditunggu sama Rena SMS WhatsApp Anda ya, 085-1860-69984, 085-1860-69984. Pokoknya yang masih kerja, semangat. Anda kerja, Rena nggak kerja loh di sini, cuma muter-muterin lagu Anda, cuma nyapa Anda, menghibur Anda, itulah kerjaanku ya. Semangat semuanya, biarpun panas, biarpun lagi kedinginan. Kok bisa kedinginan? Iya, barangkali lagi jualan es, tangannya dingin terus tuh, esnya laris banget, panas-panas kayak gini. Dari mana nih? Dari Unreal Race yang? Ya, gabung silakan di sudah tersantui. Lagunya udah ya. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Karmina, Bu Kumis, Bunda Ervito, Bunda Julit, Mama Vian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Yaya, Kang Muksin, Kang Mama, dan buat semua Sobat Setara FM. Buat Barena mau siaran, thank you. Halo Mas Hoyong, lagunya tak seharus... Tak seharusnya aku. Tadi bukan lagunya. Seharusnya aku Maulana Wijaya. Buat ya agak kebaca nih. Mama Vian, Mama Nadia, Mama Kiki. Agak mumet-mumet tetepan. Mama Fitri. Ya, Mama Cindy, Umi Hanif, Bunda Ervito. Ya. Bayaya juga semuanya. Mumet lama-lama. Bapak Kekolbi, waalaikumsalam siang juga. Buat Mbak Ashraf, Bu Yati, Bu Cindy mau lagunya Isabella, boleh. Halo, sebentar Isabellanya. Aku siapin dulu ya. Oke, ready. Buat Mbak Atun, Mbak Darmi, Mbak Ning, Mbak Iin, Rintik, Ocha, Mbak Tri, Aisyah, Giyati. Pokoknya semangat kerjanya. Lagunya Satu Nama Tetap di Hati, punya A. Boleh, ready. Ditunggu aja Mbak-Mbak di situ. Semangat, gak boleh antuk ya. Karena selamat bertugas ya, kembali kasih Mbak-mbak Kiki, Mbak-mbak Femina, semangat semuanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Arindi, Mbak Rena gimana kabarnya, dengerin terus pokoknya gak pernah ketinggalan, lagi sambil makan siang dengerin Mbak Rena. Pas dengerin lagu yang aku suka, apa lagu apa tadi? Bila Cinta Didusta. Waduh, sesuaikah dengan... Gak selalu sih lagu ya, kalau suka, suka aja. Kadang kalau apa liriknya ikut nyanyi gitu. Gak selalu, jangan dihubung-hubungin. Kalau orang bikin status lagunya galau, terus pada nebak-nebak, ih dia lagi galau. Padahal cuma... Ya musik cuma buat ini aja kan. Ih dia pakai lagu patah hati, ih dia pasti lagi patah hati. Wah segitunya. Ya kan, gak selalu best. Oke, selamat buat semua Sobat Star FM. Marina sehat, semangat, selalu sukses. Amin. Doa yang sama buat siapa tadi, Arindia. Ya sudah. Belum, abis ini yang open live boleh naik ya. Halo Bang Ali, ikutan gabung boleh.
Suci Dalam Debu ya, buat Gondrong di Gang Delima dan teman-teman Satu Bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM, moga jaya di udara. Amin. Enak, lancar, hikmat, dan langsung mengena gitu. Kalau yang diselam-selamin mengena, yang lagi pada dengerin mengena juga. Gak banyak-banyak maksudnya gitu, ya kan? Udah banyak gak dengerin, bacaannya susah. Ya aku maaf adanya, Bes. Jujur kalau aku pusing, aku bilang pusing. Tapi kan aku tetap baca kan, tidak aku abaikan gitu. Aku gak jahat-jahat banget lah. Yang nanya madu Vitapedia kemarin, okay. Madu Vitapedia benda, madu kesehatan, madu herbal. Ini produk dari kita dong, dari PT Denatur Indonesia Group ya bunda. Tidak mahal bun, kalau mau beli gas beli bun, ke apotek, ke agen, harganya Rp60.000 aja. Ini bisa memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatkan nafsu makan, mengoptimalkan perkembangan otak juga, ningkatin kekebalan tubuh dan mencegah alergi pada anak, menyediakan multivitamin alami dan energi untuk aktivitas gitu. Masa nggak beli? Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus, silakan. Bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu ya. Baiklah, kita kelagu lagi, Besti. Yang udah request Isabella.

0: Nyene Srela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, ada apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroke bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Hay que, bentar. Aduh, mau jatuh HP-nya. Ganjel. 085-1860-6998 Westi, sesi pon live nih. Ada yang mau ikutan gak? Aku tunggu ya. Yuk telepon yuk. Masih dong. Banyak. Masih bisa request lagu, salam-salam. Aku angkatin penelpon pertama seluler dulu nih yang kebaca di sini sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Zona Malaysia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rena, apa kabar?
0: Siang Bu Yati, kabar baik, sehat alhamdulillah. Ibu sehat Ibu?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, biarpun panas ya Bu, di situ panas atau dingin Bu?
1: Iya panas sama.
0: Oh panas juga, baik. Ibu mau lagu apa nih?
1: Lagunya Gubuk dan Istana.
0: Oh iya boleh. Salam-salam Bu.
1: Salamnya buat Mama Siram.
0: Oke.
1: Risma. Mama Prena.
0: Ya.
1: Mbak Sri. Terus Umi Hanif. Butika Termanto.
0: Hey.
1: Mama Srop. Mbak Sasongko. Mas Roni. Dan semuanya aja.
0: Baik Ibu.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Bu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Bes, Rena cukup kan gimana dong? Pelopon kedua yuk. 085-1860-6998. Ada siapa di belakangnya Bu Yati? Lewat WA, Mama Sheila jadi masuk kan nih? Mama Risma mana? Gak berdering kah? Dering nih? Halo, Assalamualaikum. Salam, sehat Mama Sheila?
2: Alhamdulillah sehat, Mama sehat.
0: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Radio ini
0: lah bangun nolongan disit.
2: Mi, tolong Mi, cidik namu.
0: Mi, Ami, radio ini sudah nolongan disit.
2: Salah, udusin gue.
0: Ya kan, radio ini napira gue.
2: Sebelah, ngisar.
0: Longan-longan, sing aduh, longan. Melebu long kolong.
2: Ya mati, ya. Ya.
0: Hati-hati.
2: Selembangi.
0: Hati-hati, Mi, kok mati.
2: Iya. Malah gelombangnya hilang. Boleh di mana nih?
0: Cewer ngasih hilang, awas. Kuliati aja, ngasih hilang, temurung.
2: Gelombangnya hilang, salah.
0: Oke, mau lagu apa?
2: Bukan nih, salah, muter.
0: Oh iya, oh,
2: muter
0: bener.
2: Volume malah yang diputar gelombang.
0: Nah, kan, pancen, mandan-mandan nge. Lagunya apa, mah?
2: Lagunya Hakikat Sebuah Cinta lah.
0: Oke deh, salam-salam.
2: Sing kenal lagu Malaysia.
0: Oh iya jelas ini, iklim. Ya, udah lagu Malaysia dijaluki mumet Rena. Pada mengada-ngadi mereka tuh.
2: Mumet ya?
0: Mumet, iya. Salam-salam ah.
2: Iya, salam-salam tuh tadi nggak usah punya Bu Yati.
0: Iya.
2: Salam balik, salam kenal ya. Iya. Bu Yati rusuh nggak ngomongnya seluler dan dia orang bisa masuk lah internet.
0: Apa iya? Chan.
2: Sama itu Mama Risma tuh lagi bertarung kali ya on level bisa. Hah,
0: bertarung?
2: Ya salam aja buat semuanya yang lagi pada dengerin Zona Malaysia.
0: Iya oke. Okay.
2: Buat Mbak Rena sehat selalu. Jangan lupa ngopi.
0: Iya.

0: Udah gitu aja. Makasih ya Mbak Rena. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Sheila. Salam buat semua teman-teman di situ. Semangat semuanya. Ayo abis ketemu rung ke gelombang Star FM. Jangan diganti-ganti yang lain. Salah puter tadi itu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Mama Ashra.
2: Halo, desel-desel karo Mama Sheila ya.
1: Iya, pada seneng desel-deselan nih siang-siang.
2: Kalah Mama Sheila karo aku.
1: Lagu apa Mama Ashra?
2: Lagu ini Cinta Untukmu Sayang.
1: Boleh, salam-salam Mama Ashra.
2: Tahunnya tadi buat Bu Yati, terus Mama Sheila, Mama siapa tadi satu lagi? Risma.
1: Iya.
2: Terus buat Mas Andre, Mas Ibnu, Pak Sutar, Bapak Enaura, terus Pak Karim Chicken, Bu Bapak ke Asram juga.
1: Okay.
2: Terus buat Bunder, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu, terus Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Rizky, sama Mama Rizkinya juga, Pak Sasengko. Yang lain semua KPP Mbak.
1: Oke, makasih.
2: Iya, lagi rebut. Bocah gitu. Ya, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ashraf. Aduh. Kenapa nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, selang sore.
1: Iya, siang juga Mbak Bubut. Sehat Mbak Bubut.
3: Alhamdulillah sehat. Yang Mbak Rena gimana kabarnya?
1: Sehat juga. Mau lagu apa nih Mbak Bubut?
3: Lagunya ini Malaysia ya?
1: Iya betul.
3: Kalau Suci Dalam Tubuh?
1: Bisa ditunggu ya.
3: Oh iya.
1: Duh, radionya ya,
3: salamnya buat tadi yang udah naik siapa tuh?
1: Tadi Mama Ashraf, terus
3: Mama Ashraf, terus
1: ada itu tadi Mama Risma.
3: Dalam kenal Marisna ya.
1: Iya.
3: Bisa well nih.
1: Oke. Okay. Apalagi?
3: Buat Bu Yati juga dan buat semuanya lah.
1: Oke okay deh.
3: Tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Iya, makasih waktunya Mbak Rena. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
3: Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbah Bubut. Mama Vian, siang Mama, absen aja boleh buat Bunda, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Fatur, terus juga Bu Yati, Bu Karmina, Mama Ashraf, Mbak Yaya, Mas Andre, Om Gendro, Bapak Nora dan semua FKF. Buat Mbak Rina juga sih, selalu full barokah lagunya Mas Hantaran. Marin, waalaikumsalam, siang juga. Monitor, lagunya buntut aja deh, bagus-bagus katanya buat semua sobat Stara FM. Dari A sampai Z ucapannya masih yang aja melaktivitas, salam balik buat yang cowel aku, full barokah. Doa yang sama buat Mbak Rena, tetap semangat tugas, jangan lupa bahagia. Iya, bahagia selalu, sehat selalu, semangat buat Mama Ririn, Mama Nadia, apa kabar? Poin Cowarno, panas juga nih kayaknya. Hakikat sebuah cinta, salamnya buat Mbak Putri, Om Gendro, Pak Sutar, Bapak Abi, Mas Hoyong, Bu Fatur, Mama Ainun, dan juga buat semuanya aja. Barena mau tugas semangat bahagia selalu, amin, makasih buat Mama Nadia. Sudah? Udah dulu, hakikat sebuah cinta yang request di orang. Langsung dinaikin sobat Star FM, jangan kemana-mana. Pokoknya sampai nanti jam 3, masih ditemenin Rena. Ditemenin juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia, Grup Habu, Top Sultana, Vita, Mavitapedia, Teh Moro, dan

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 2 RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Star FM Kebun.

Iya sih bener. Bener gak? Really? Cinta itu buta. Cinta bisa membutakan seseorang. Kenapa harus ada buta-buta segala? Cinta-cinta baik. Janganlah Anda cinta itu pakai yang terlalu amat sangat banget-banget. Nget-nget-nget. Iya. Cinta yang pakai bucinnya kebangetan ten-ten-ten. Biar apa? Cinta sewajarnya aja, tidak terlalu dalam. Karena bakal ngerti sendiri kalau sampai buta-butaan kayak gitu. Dibikin buta udah. Ya kan? Kayaknya memang Anda tuh gak bisa yang namanya. Apa ya? Ya nanti hidupnya dibikin kacau sendiri gitu. Pasangannya cuma lagi ngobrol, cuma lagi papasan, cuma lagi duduk deketan aja. Wah, udah cemburu pol. Ini kenapa backsoundnya cinta itu buta baik? Itu Anda namanya bikin ribet hidup Anda sendiri. Kalau cintanya sampai buta-buta segala ya. Segala HP selalu dicek, dipantau, disadap-sadap segala biar apa. Tapi mungkin ada kalanya yang melakukan kayak gitu karena pernah merasakan sudah percaya tapi ternyata ya di belakangku ya ada yang ngerasa kayak trauma, jadi hal itu dilakukan. Ya intinya gak usah yang apa-apa tuh terlalu, kan bukannya segala sesuatu yang terlalu itu kurang baik ya. Cinta-cinta aja, gak usah pakai buta-buta segala. Gelap banget akhirnya nanti justru ya kan. Saya sipong live-nya udahan tadi kan jam 2. Halo Marisma, waalaikumsalam. Boleh lagunya apa Mama? Rindiani. Oke Mama, ditunggu ya. Rindiani Slam. Oke. Ready. Salamnya buat yang udah nyalamin aku, salam balik buat Bu Yati, Mama Ashraf, juga buat semuanya. Mbak Rena selamat bertugas. Baik, makasih ya Warisma. Semangat. Halo Frena sama mamahnya juga di situ. Ya. Warga Gopeni mana nih orang-orangnya nih? Sebentar. Nah ini. Selamat siang Waren dari Mutia. Kompak selalu buat semua sobat Star FM. Jaya selalu, mbaknya metugas sehat selalu. Selalu pantengin, gak pernah absen di zona Malaysia. Mbak Mutia, makasih ya. Iya, amin. Doa yang sama, doa terbaik juga dia ya pokoknya. Lanjut, assalamualaikum Mbak Rena, zona Malaysia. Aku di Tanjung Sari. Siapa nih? Mas Majid. Oke. Panas banget sambil minum es teh sambil dengerin zona Malaysia. Mbak lagunya. Hah? Tadi kayaknya udah deh, sebentar. Satu Nama Tetap di Hati. Udah, Mas. Waduh, udah diputar, gak bisa dua kali. Mau yang lain? Atau mau Rindiani juga nih, dukung lagu yang di request sama Risma, boleh ya. Marina sama tugas sehat selalu panas. Iyalah panas. Kalau udah nge-es, abisin tuh esnya. Nanti siapa tahu bisa jadi adem. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Lagunya ikut aja. Buat yang lagi pada di gudang nih, semangat gitu. Leren disit Kang. Oh iya bener, jangan ngoyo. Leren disit, dengerin radio ya. Sambil macet. Ada gak pak citanya? Kalau gak ada minta sama bosnya. Udah ya, absen Kang Mamat. Siap, semangat ngopi dulu, jangan lupa. Halo Mbak Rohma, waalaikumsalam, kabar Rena baik. Lama gak gabung. Iya Mbak Rohma, kemana sih buka? Tapi gak apa-apa ya. Oh Isabella, udah Isabellanya Mbak. Gimana dong? Telat gabung berarti nih. Ya kembali kasih, selamat buat semuanya aja udah ikut serta. Sekali lagi makasih, sampai jumpa ya. Mbak Rohma Kaliwo, bakul sayur. Semangat Mbak. Haris manis ya Mbak Rohma ya. Udah?
Kita ke lagu lagi Sobat Stara yang punya keluhan sakit mata. Obat terbaiknya Vitamak dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Rp150.000 saja. Pokoknya 100% terbuat dari bahan alami herbal. Kapsulnya diminum secara rutin sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Vimatanya ditetesin ke mata Anda.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair, atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dengarkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Oke, hai hai, siang Baren, siang juga Buntin. Halo, apa kabar? Aku monitor sambil ngomong kakak nih. Salamnya buat semuanya aja, buat bapaknya Mbak Aren yang lagi monitor Mbak Rena sambil ngelus kayu katanya. Oh ya, semangat ngelus-ngelus kayunya. Iya, thank you juga, sehat selalu Bun. Masya Allah, makasih ya. Udah? Terakhiran nih. Kalau gitu Rena pamit dari zona Malaysia. Sobat Sarah FM, nanti di sini banget jam 3 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Pop ini ya. Kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru. Oke, okay? Terima kasih kebersamaannya Besti. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Baik kabarnya hari ini tanggal 17 September udah. Selamat ulang tahun, ya lagi ulang tahun. Ada ya? Ada lah. Saya gak ada. Ya siapapun itu pokoknya bahagia panjang umur ya. Popenia, ya, Rena temenin Anda sore hari ini kasih lagu-lagu pop Indonesia baru. Bagi yang gabung boleh banget, ditunggu gabung Anda. SMS WhatsApp di 085-186-0699-84 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh. Kirimnya di 085-186-0699-84. Ada Rena. Ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Datemora, dan juga Otipus. Gitu lah, mandi-mandi-mandi yang mau jalan-jalan sore. Ya, yang gak jalan-jalan ya tetap mandi juga. Satu lagu sudah dibuka kali pertama, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Nyesek banget kalau rindu itu dipaksa ya. Sampaikan kalau Anda rindu. Emang boleh? Apa yang gak boleh? Di mana letak ketidakbolehannya? Ya, boleh. Larangan gak boleh menyampaikan rindu ya udah tahu kalau ke sama siapa. Kalau ke anak, ke orang tua, ke istri sendiri, ke suami sendiri, ke adik kandung, ke kakak, boleh. Di mana letak salahnya? Salah, Ren. Kenapa salah? Ya, rindunya sama pasangan orang. Ya, jelas lah. Jelas. Salah banget. Gak boleh. No, yang kayak gitu-gitu ya. Kita ke lagu lagi. Rena kasih lagu baru nanti balik buat baca yang atensi Anda. Overnight kita lewati berdua. Jangan kemana-mana Sobat Star FM Kebumen. Pastikan sore harinya Anda tetap dengerin Radio Star FM dari 98.4 di Popmania.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan. Yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio. Dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari hari ke harinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu

Halo, thank you banget udah WA ya. Mau dibaca gak sama Rena? Ayam bener gak mau, serius Besti. Baca lah ya. Yang belum gabung, ayo gabung lah Bes. SMS WhatsApp ditunggu ya, 085-186-0699-864

0: SMS gak ada, aku cek atau langsung ke WA ya.
1: Halo Mbak Sri, waalaikumsalam, gabung lagi, boleh. Alhamdulillah kabar Rena masih baik, masih semangat sore hari ini. Saya sekeluarga Mbak Ren, amin. Lagunya Mangu, boleh ditunggu. Bacing lagi monitor Bu Yati, Bunder, Bapak Hijau, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif Putri Selatan. Ada Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Suter, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Imam Buto, Mas Hoyong, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Bu Siti, Mas Andri, Mbak Bye Alaska, Papa Riono, Bu Samintan, Mbak Nur. Terima kasih buat Mbak Yama, tuh guys, sehat selalu, bahagia selalu. Amin.

Lagunya ready Mas Ri, ditunggu. Halo Mama Nadia Pojoro, waalaikumsalam. Surat cinta untuk Star lah ya. Virgo-nya nanti Rena kasih yang ini paling Mama. Siapa tadi? Iya Mama Nadia. Ini ya, saat kau telah mengerti ya Mama. Bisa. Buat semuanya, mat istirahat aja Mbak Rena, mat tugas, thank you. Halo Marin, selamat sore juga, monitor selalu di Popmania. Aduh, thank you. Meluki senja, Budi Doremi.

Ditunggu Marin, salamnya buat semuanya, semangat. Jangan lupa pulangnya hati-hati. Iya, okay. Assalamualaikum, sore Karina cantik, sore juga lagunya Liodra. Liodra, yuk udah pesan terakhir. Ganti yang lain yuk. Buat teman-teman Femina sama Kiki, semangat kerjanya dari pagi sampai tutup ditemenin Stara. Mantap, oh. Thank you ya, semangat semuanya. Bahagia-bahagia semua di situ. Buat Karina sehat selalu, amin. Doa yang sama buat mbak-mbak di situ yang cantik-cantik. Okay, Sobat Sarah FM. Obatin selalu, minum selalu, biarpun gak sakit. Habu top obat herbal, ramuan Arab paling top. Produk dari PT Denatur Indonesia yang 100% terbuat dari bahan alami herbal. Gak bakal ada namanya apa efek samping, tidak ada ya. Keluhan-keluhan apapun, Anda punya keluhan apa nih? Ya itu obatnya, ya. Iya dong, serius pakai banget, kita mah gak main-main. Sudah terjual, aduh, tidak terhingga pokoknya. Pokoknya makasih yang selalu ngelarisin, yang selalu mempercayai, bahkan gak cukup di situ, konsumen-konsumen kita sangat puas dengan produknya, sehingga apa? Ya, saling berbagi sharing gitu, saling menginformasikan, merekomendasikan produk kita, Masya Allah. Semuanya bahagia selalu, sukses selalu, sehat-sehat selalu pokoknya ya. Bisa. Harganya ada 100.000, 150.000, terus juga 230.000 rupiah. Silakan bisa dibeli di mana? Di apotek-apotek Besti. Di agen-agen terdekat ya. Oke, produknya halal. Bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Dari kebelakangan. Udah, tadi siapa request lagu ini? Abis ini pon live ya.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan

dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM.

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang ganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: Bu Asih?
5: Oh, Citra.
4: Ada apa, Cit?
5: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
4: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
5: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
4: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: 98.4 Star FM.

0: tenaganya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Vitop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

Alfian Dwi, hatimu milik siapa? Milik dia. Dia aja, jangan. Hatimu milik siapa? Milik dia. Tapi milik kayak juga. Fun life yuk. Kalau ada yang mau dipersilakan. 0851806999984 0851806999984. Rena masih terus temenin Anda sore hari ini di Popenia. Lagunya lagu Pop Indonesia baru. Apakah masih bisa request lagu? Oh, tentu saja bisa. Silakan Besti mau lagu apa asal baru aja. Rena tunggu di 0851806969984. Ini udah Kamis aja. Maljum ya. Besok-besok Jumat. Oh, udah mau weekend. Senangnya. Pokoknya harus semangat ya. Iya, jangan patokannya Anda tuh kayak hidupnya cuma nunggu-nunggu kapan weekend, karena ingin terlepas dari gedebak-gedebuk yang luar biasa, karena hanya di weekend Anda bisa agak-agak slow gitu. Gak lah, semua hari sama. Mungkin bedanya tipis sekali. Cuman beda. Soal kata Rena mah cuma, apa yang membedakan dari Senin sampai Minggu itu? Gak ada, Bes. Gak ada. Cuman beda di nama aja. Rabu hurufnya R-A-B-U. Cuma kalau Sabtu S-A-B-T-U. Dah, statusnya cuma beda di nama aja. Harinya sama, tetap 24 jam gitu. Kerjaan yang diurus sama, sedari bangun tidur sampai tidur lagi sama, tidak ada perubahan. Tapi kan kalender merah, Ren. Iya, betul banget, di kalender yang aku gantung itu di ruang tamu ada, di ruang TV ada, di kamar ada, di dapur ada. Bener, sama persis. Kayak Sobastar FM, kalender-kalender kalian juga kalau hari Minggu tanggalnya merah, warnanya merah kan, sama. Gak beda juga, tempat Rena juga gitu. Warnanya aja merah. Astaga, oh ya. Barin WA aku baca. WA kemana? Hah? Alah please, kalau atensi-atensi. Kan ada nomor ini loh. Ada nomor radio lah. Kenapa atensinya no japri-japri lah ya. Udah ada nomor official, nomor resmi kita untuk beratensi ria ya, gitu.

Karena akan teramat sangat senang banget kalau yang gak basa-basi, yang suka komen-komen masih it's okay, yang masih cuma kalau spam ya, Zapri cuma buat spam yang gak penting. Aduh, apalagi nomor-nomor. Mandi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rena. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Dari papanya Kenan, tumben papa-papa. Waren lagunya Sal Priadi yang apa aja. Buat semua pendengar Radio Sara FM, sehat selalu. Salam kenal buat semuanya. Baik, makasih papa. Salam kenal juga, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga di situ. Ya dong, semangat. Semangat selalu malah. Semangat banget malah Renanya nih ya.

Oh, permisi Mbak. Udah, pomennya dari jam 3, Kakak. Bagaimana, ada yang bisa Rena bantu? Ada apakah? Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rena. Waalaikumsalam, selamat sore juga Abden hadir aja. Oke. Mbak Mei, Mbak Rena sama tugas. Sampai kelar, iya, sampai jam 5 Mbak. Lagunya ikut okay. Eh tadi nanya Sultana, ayo insya Allah mulai tersedia ya Sultana di agen-agen kita yang ngerasa kemarin bilang abis, cek mulai dari sekarang, mau beli di studio boleh, stok sampai hari ini insya Allah aman untuk semua produk, tapi tetap minimal kayak karena kita kalau pas pergantian nggak selalu pas lagi di sini, tiba-tiba kasihan kan kalau orang-orang yang jauh tuh suka. Kemarin ke studio kosong, iya, karena jam siarannya udah kelar, tinggal peralihan pergantian penyiar berikutnya. Kadang-kadang memang suka ya ditinggal kita gitu, belum datang. Jadi minimal kasih kabar dulu, takutnya kan udah jauh-jauh, ternyata penyiarnya memang baru pulang atau memang belum datang gitu. Kan kasihan gak ketemu. Padahal di agen-agen yang lebih deket tempat Anda tuh ada gitu kan. Sultana 25.000, 47.000 rupiah loh, murah chicken. Ayo beli, jangan sampai gak beli ya. Yang 25.000, yang 25.000 tuh yang 60 mili. Terus yang 47.000 100 mili. Jadi gak usah khawatir minyaknya bakal bau-bau gitu, enggak. Minyaknya gak menyengat banget, terus tidak panas, gak yang licin banget juga. Jadi teksturnya kayak minyak telon gitu, untuk bayi, untuk pengganti kayak minyak telon bagus sih. Cuma kalau Tarena mah tetap, karena minyak telon kan punya aroma khas banget ya kan, bayi gitu. Tapi kalau mau di mix boleh bunda. Nanti minyak telurnya kayak buat aroma aja, terus minyak sultananya buat manfaatnya, karena bener ini kulit bakal lembab banget, nggak kering, terus apa ya, meresap gitu. Jadi kayak anak-anak kalau mau ditidurin dibalur-balur ini, yang ya udah banyak banget pokoknya, kalau mau tidur ada aja yang ritual harus banget pakai sultana, karena pegel-pegelnya hilang karena rileks gitu. Coba aja deh yang belum pernah beli. Nanti dikira Rena cuma ngomong doang ya. Padahal udah pakai sampai sebegitunya sedih kalau stoknya habis. Mau beli zong juga di agen ya kan. Nah, sekarang mumpung udah mulai di restock, ayo borong-borong. Masih aman tanggalnya. Nanti belum kober, nunggu kober keburu keduluan yang lain dibeli, diborong sama mereka. Kalian kehabisan lagi judulnya nanti ya. Oke, buat gatel, pijat urut, luka-luka gitu, pokoknya bisa banget ya. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat Sobat Sare FM. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Judika, Rena kasih untuk Anda. Aku yang terluka.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Tadi request lagunya And Mas Anugerah Terindah. Rena kasih untuk Anda. Sobat Sare FM, sekalian Rena pamit ya. Dari Popendia, thank you banget ibadah sama Anda. Pokoknya dengerin terus siaran kami selama 24 jam nonstop. Insya Allah selalu menghibur Anda. Thank you banget yang gak pernah aku lomba, gak pernah geser-geser. Mantap. Pol. Nanti jam 5 ada pengajian terbaru banget. Masih hangat pol bersama Gus Ihdam. Lucu banget bakalnya. Ya udah, Rana pamit. Terima kasih kepada semuanya. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa menuju Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Warasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Warasan, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

kira-kira jenderal Zirofil enek-enek iki. Ngeri luar biasa. Tenang. Wah, Allahu Akbar barang. Lagi nyapo iki. Alhamdulillah. Masya Allah. Eh, nyun sewu para yai, para tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinilladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subbihu bil ajmi fid dolam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadrotal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para tokoh, wabil khusus para kiai, para tokoh desa Prambon tergayang. Semoga para tokoh, para yai senantiasa diberi kesehatan dohiron wa batinan, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma. Lan ingkang tansah kawula hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir, wonten Pak Kapolres atau yang mewakili, wonten Pak Dan Ramil Soko, panjenenganipun Bapak Kapten Infanteri Dodi Anang Gustiawan, lan ingkang tansah kawula hormati Bapak Kapolsek Soko, panjenenganipun Bapak Haryono SH, lan ingkang tansah kawula hormati Bapak Camat Soko atau yang mewakili, lan ingkang tansah kawula hormati pengasuh pondok pesantren Al Islah panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Haji Ahmad Muhdor. Mugi-mugi Yai Muhdor sehat panjang yuswa. Lan ingkang tansah kawula hormati Al Mukarrom Kiai Mahbub Bukhari. Mugi-mugi beliau nggih sehat panjang yuswa. Lan ingkang tansah kawula hormati owner dari Adila ingkang dalu punika sone dipun damel gara-gara disuwun Pak Jufren temriki, akhirnya Adila malam hari ini tidak konser karena cumi-cumi dibawa ke Soko, Tuban. Panjenenganipun Bunda Heni Adila, mugi-mugi terus sehat Bunda, sukses, dan semoga terus menebar kemanfaatan. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Ibu Ruziah SH. Lan ingkang tansah kawula hormati sahibul bait, sahibul hajat ingkang dados sebab kula hadir dalu punika, panjenenganipun Bapak Musrifin utawi Jenderal Jufren, Mr. Jufren. Niki bose Margono niki. Nggih, kula rada seneng niku wau. Kranten napa niki sing ngundang wong racing. Wong racing niki Pak Jufren niki, Jenderal Jufren Zirov. Kalian istri beliau Ibu Sukarlin SIP. Loh, garwane jenengan di pangkat SIP, jenengan ora di pangkat apa iki pangkatmu? Jenderal Jufren Zirov Estenyel ngono ae.
Krono garwane nek SIP ini ora imbang iki nggo berarti. Masya Allah, luar biasa. Pulau niki dangu mboten diundang sing model-model ngeten niki. Niku Jenderal Sufren niki, Zirov niki kula tangleti niki wau. Kula ngopi sik ning omahe niku wau. Sik to Pak Jupren. Hajatmu ki apa wau? Nggih mboten ngertos, Gus. Ya, panjen wong racing iki ya modele ngene, racing, ngerti racing no mboten jan. Balap. Jadi kula niku ya riyen ya rada demen delok balap motor ngoten niku. Tapi keranten kula terus-terus niki tok ya wong-wonge ra nyambung, ra nyambung kaya Margono karo Jenderal Sufren iki. Niku kula tak tangkepi. Hajatmu iki mang apa? Biasane kan wong niku apa syukuran apa napa duka Gus, pokoke niki ngaji. Poh lah iki. Malah sing lillahi taala ya iki. Luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Lah nggih, niki nek merjuangne wis nek setahun punjul niki. Dituruni teng griya kula mriku, masyaallah, luar biasa. Jadi teng pondok kula niku cah racing-racing niku nek kalih kula mboten manut tapi kalih Jenderal Jufren Zirov 47 niki malah manut kabeh. Kraten niki tukang ngenekne balapan, ngoten-ngoten niki ngomong golongane Margono, cah balap-balap niku lho. Lah nggih. Wis masyaallah luar biasa niku kula tangleti ajate apa gak ngerti. Tapi kula kagum niki wau ket enjing niku ningali storyne tiang-tiang. Lah niki kan sawah to niki. Sawah saka niki biasane tukul pari, tukul bako, dalu niki tukul menungso. Masyaallah. Iki gara-gara Jenderal Jufren Zirov 47. Sinten namine Jenderal Jufren Zirov 47. Kuwi artine apa aku ya ora ngerti. Wae wong balap ya gampang ra jelas ngono kuwi. Semoga hajatipun Pak Jufren sekeluarga, sak masyarakat sekitare dalu punika dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang nderek nyengkuyung, ingkang nderek support sing sawae kenek panggenan pengaosan dalu punika dipun lintoni rizki ingkang langkung kathah lan barokah. Lan mugi-mugi sedaya masyarakat mriki dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Lan boten kesupen ingkang tansah kawula hormati panjenenganipun Bapak Mahmudi, orang tua dari Sohibul Bait, mugi-mugi Pak Mahmudi sehat panjang umur. Lan ingkang tansah kawula hormati sedaya para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilut Taubah, khususnya masyarakat Tuban. Semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas sholihin, ahlil mi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged ngempal sareng-sareng, zikir sareng-sareng, solawatan sareng-sareng, ngaji bareng-bareng dengan keadaan sehat wal afiah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Solawat serta salam mugi kunjuk kaula aturaken dumateng. Oke. Eh? Napa? Aman. Game sakane penting teknisi ini mboten usah kubuh, biasa. Mare emang lali ra nyumet rokok. Weh, malih ketorong ganteng ini. Jawane surprise nih, wow. Sik tatawaso sik lirito ila wa syafaati rasulullah wa karamatil auliya wa ma'unatil ulama ila hadratin nabil mustofa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami' masyaikhina wa ila hadratin cikal bakal akal bakal ingkang babat desa prambon tergayang soko al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, kula lanjut.

dateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir, sedaya ingkang nyengkuyung acara dalu punika dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa dangu sangat kula mboten sowan wonten Tuban berkah perjuangan lantaran keluarganipun Bapak Musrifin utawi Pak Jufren. Alhamdulillah dalu punika saged sowan mriki, saged panggih masyarakat Tuban. Lah niki mengke sakderenge ngaos kersane ngajine mengke gayeng, kersane ilmu sing dipelajari awake dhewe mengke estu-estu manfaat bener-bener mlebu ning atine awake dhewe. Monggo mengke diawali maos zikir, bareng-bareng kabeh melok maca zikir. Zikir ingkang dipun waos La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Teng nopo kok panjenengan sakderenge ngaos kula ajak maos zikir? Pertama tujuannya agar hati kita hidup, adzikru hayatul qalbi. Tiang niku nek purun zikir, zikir niku iso nguripne ati. Ati niku nek urip maka akan menjadikan pikiran kita jernih dan dapat menghasilkan sesuatu yang produktif. Tiang nek atine dangan, atine penak, cara nyapo-nyapo, mbuh ngibadah, mbuh mergawe, mbuh sinau, niki gampang paham. Tapi uang nek atine ora urip, niki arep nyapo-nyapo sarwa kleru, terus asile ora iso maksimal. Kaya mak-mak niki atine peteng walaupun pacakane simer-simer. Wedake kandel ritek tapi nek atine ora urip. Niki gawe kopi ya iso asin. Masake ya iso kleru kabeh dan sebagainya. Lah kunci agar kita itu menjalani kehidupan ini dengan mudah, salah satunya adalah menghidupkan hati. Caranya menghidupkan hati yakni dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lah apa maneh nek kaya ngeten niki? Jamaah ning dhuwur sawah, ning sor pring, sor wit pelem. Sampai iki sor apa iki nek ning mah kowe nek sor singon ning kene sor pring barang lho. Lah nggih, tapi aman mboten enten ulone nggih. Iki enake ula-ula gondrong iki. Lah. Napa male nek kumpul bareng-bareng ngeten niki kok panjenengan mengke kersa melok maca zikir kabeh. Niki kudu melok mau muni mengke kaya wayah selawatan kalih hadroh wau, kalih danu wau. Kudu kabeh melok muni. Aja sampe megur midiyo tok, aja sampe megur ngawah tok, ampun ngantos kabeh nek iso melok zikir. Kenapa kok kula jak zikir sareng-sareng? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majalasa qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Tidaklah suatu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hafathumul malaikah illa hafathumul malaikah, melainkan mereka semua akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kengko nek gelem maca zikir kabeh sing jaga awake dhewe ora trimakno banser tok niki, tapi malaikat melok ngubengi awake dhewe. Amin Allahumma amin. Wa ghasiyatuhumur rahmah, ada suatu majelis berkumpul suatu kaum kok wong kuwi mang gelem maca zikir ning Gusti Allah, maka orang tersebut akan diselimuti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan digerucuk rahmate Gusti Allah. Lah wong nek entuk rahmate Gusti Allah

Insya Allah ketika ada yang hadir di sini mungkin punya penyakit, insya Allah ndang waras. Mungkin duwe masalah, masalah ndang tuntas. Mungkin duwe utang, insya Allah utangnya lunas. Sing utangi lali, ora mung mungkin ya minimal dilala cetuk penggawean sing barokah, mari ku iso nyaur. Amin Allahumma amin. Dan ketika dalam suatu kaum duduk bersama kok gelem maca zikir ning Gusti Allah, majelasa kaumun yakurnallah wa dzakarahumullahu fi man indahu ilahu ilahafatumul malaikah wa ghasyatumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Wong wimang bakal disebut kalian Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya Allah. Jenengan bakal viral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ning dunya ketarane ora kondang, tapi di hadapan Allah jenengan kondang. Lah nek jenengan kondang ning ngarepe Gusti Allah, insyaallah dungane mustajabah entuk dekengan pusat. Mulakno niki mengke nek dijak maca zikir kabeh melok maca zikir. Ngoten nggih, mengke disilingi siiran basa Jawa, mengke siiran basa Jawa ne gen cahadro nek jenengan rapal. Nek zikire wong penak jenengan mengikuti, ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.

Yo ingkang hadir dipun takdir kalian Allah selamat dunia akhirat bejo dunia akhirat lan binjang akhir kanti husnul khatimah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Alhamdulillah masyaallah luar biasa sing kula raosne teng mriki persatuan kerukunan yang mana dilalah wonten sing semangat merjuang ni jadwal kemudian gelem repot gelem ngurusi sembarang-barang mantun iku dilalah duwe tangga-tangga ya semangat sawai sampai tandurane rela dikompakne dirotose sampai akhirnya bengini iki tukul menung awah sing biasane tukul pari utawa mbakul tukul menung so mugi-mugi sawah niki dadi sawah sing barokah amin Allahumma amin pancen nggih kedai ngoten niku kula niku pun kuwangen dangu sing ngundang kula

Niku kadang kok malah saiki pondok-pondok, kadang malah pejabat-pejabat, pengusaha gede-gede. Kula niku riyin niku pancen guse garangan. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu awal mula berdirinya Sabilut Tobah. Sabilut Tobah niku dipenuhi garangan. Apa ae garangan niku wau? Sing tak juluki garangan iki ya ket mulai wong rowenorno. Lah salah satu di antara garangan tersebut rata-rata ya wong seneng balapan niku wau. Ya kanca-kancane Mas Jufren ning Blitar mriko. Lah alhamdulillah niki wong-wong balap niki wau kaya kanca-kancane Mas Jufren nek sing kok Kudus melok Rewang dan sebagainya. Wong-wong balap niki kok malih gelem ngaji niku demen. Mboten kok wong balap niku elek mboten. Tapi dalam perjalanan hidup kita itu pastinya sedikit banyaknya melewati beberapa kemaksiatan. Leres napa mboten? Jenengan niku nalikane urip niku lho. Dalam aktivitas panjenengan sehari-hari niki mesti titik akeh niku ana maksiate mesti. Oh mboten Gus, kula nganggur ning omah tapi nyekel HP. Iki yo potensi maksiat sing mbuh engko nyawang renorno, sing mbuh engko malih duwe aplikasi ngeslot lah. Judol lah tukang slot wonge teko. Ah, biasane ning kanan panggung bocah ngadeg. Lah. Ngadeg ning ngesor Videotron. Lah. Tapi wong yo ngaji lah kuwi, nggih ta? Nah, mboten Gus, kula niku HP ora iso. Acara kula niku nek ning omah mek nganggur, mari masak ya jagongan ning ngarepan karo tanggane. Iya jagongan karo Hibah Akbar. Kuwi biasane wonge sing diuna aku ya paham, biasane kudunge coklat. Sing ngejak rasan-rasan kudunge ireng. Lah. Wangi rada lemu-lemu. Lah. Jos jis ya lah. Tonggone Pak Jufren kok. Jenderal Zirov 47 apa neh kuwi budrek aku ngrasakne. Tak pikir sampai saiki ra temu maknane. Kuwi mbiyen apa dijenengi kaya ngono kuwi ngono lho. Bose gabuk iki. Nggih, bose gabuk. Kula niku ning omah duwe kanca sakniki nyupiri bis ngeterne cah-cah pondok sekolah jenenge Gabuk. Dan niku anak bae Jenderal Zirov iki. Nek Gabuk berarti prajurit Zirov 47. Wis ngaji neh daripada ndeleming ora jelas iku. Nah, dalam perjalanan hidup kita itu mesti ana maksiate. Lah sesekali ae dhewe pancen butuh ngeten iki. Ngaji, ngumpul bareng-bareng, zikir bareng-bareng. Wau kula tingali wayah kula dugi dalem njenengan tahlil kalih Mbah Yai ta teng mriki. Kalih yai-yai tahlil, ndongakne leluhure, pendahulune penting. Jadi dibalik semua aktivitas duniawi kita, kita itu butuh sesekali atau beberapa kali syukur-syukur istiqomah untuk taat, fokus ninggal ning kuwi kabeh dingge ibadah ning Gusti. Dan ketika seseorang itu meninggalkan kemaksiatannya, hiruk pikuk kemaksiatannya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan memperoleh hadiah dari Allah. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min dulil maksiyah ila izzit taah atahullahu taala salasa sifatim mahmudah. Sapa wonge sing metu ninggalne maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Indonesiane barang siapa engko nek rata Indonesiane enek sing ra paham biane sing delok live kula niku ya wonge luar negeri barang. Bahasa Indonesiane napa barang siapa yang keluar dari hinanya kemaksiatan kemudian menuju mulianya ketaatan, maka Allah Ta'ala akan memberikan tiga sifat yang terpuji untuk orang tersebut. Jadi ayat diumpahane pas mergawe, kalau mergawe ini ayat diumpahane kan ya enak maksiatim sian, gini om beten.
ngarit iki lho kadang lho ade nek maksiate sukete kancane tanggane iki lho nek kepepet ya dirit. Lah iki lho wonge teko iki lho wonge koyo lho nggih nyun sewu aku ya tau ngarit tok biyen ki ngono iki ngono ala renek wonge ae babat sesuk wonge goleki wonge takok nek di yo muni mbuh gak roha. Poso-poso aku ya tau are margono kuwi anak buah Jenderal Zirov iki. Dijak nyolong semangka. Poso. Ngono kuwi aku ya manut. Dadi buka nggih semangka colongan. Barang saiki wis tuwek ngene mikir ke posoku ke piye hukume aku ya. Lah nggih, lah dhewe iki gampang wis maksiat apa wis gampang ae dhewe. Lah ketika kita itu meninggalkan hinanya maksiat menuju ketaatan kepada Allah Atohullahu ta'ala salasa sifatim mahmudah, orang tersebut akan diberi tiga sifat mahmudah oleh Allah. Jadi kalian jenengan ngerti ini gila ketarane linggo kecokro apa iki kecokro damen lekas luinggo enek yang melepunding silet sito ora-ora kuyon aku gara-gara cedek Jenderal Zirov malah ngeslong aku saya tak macak serius aku lah iyo ketarane kaya jenengan ngene iki lho ning omah iki mang wis ngene-ngene potensi maksiat apa potensi tukaran arep bojone apa potensi nyapo-nyapo iya to wis aku tak budal awal iki Jenderal Zirov ngundang Gusikdam sesekali lah nyang wong ganteng ngono umpamine nah wis rakit nang lingkuning sawah ngeten niki jenengan bakal entuk tiga sifat mahmudah dari Allah Subhanahu wa taala niki infone A1 kok Kanjeng Nabi iki ora aku iki aku mek macane tok. Apa telung sifat sing mahmudah niku wau? Anahullahu taala. Anahullahu taala min ghairi malin. Allah akan memberikan kekayaan yang bukan harta. Jenengan bakal dikeki sugih sing uduk dhuwit, uduk bondo. Maksudnya napa, Gus? Tentreme a. Ayeme a. Mulak noket mulai santri, wong desa, wong enom tuwek, setengah tuwek, mendekati expired. Kabeh iki mang merenges kabeh to. Karo danu diapusi kon ngempakne flash ya manut. Ya to. Roh margono no wabuh ngene wis guyu-guyu. Tak delok ana sing diutang karo ora sampe ra ketara lho. Karena ya kuwi mang jenengan gelem ninggalne kemaksiatan mari kuwi taat ning Gusti Allah. Innallahu ta'ala min ghairi malin. Wong kuwi dikeki sugih karo Gusti Allah tapi uduk bondo, uduk duit, tentreme ati. Lah iki larang. Lah niki kan jenengan ayem kabeh. Wis nek saiki jenengan ora ayem, jajal sesuk renek pengajian, linggo 3 jam ning sawah kene. Eh? Apa? Foto? Nyapo kok ngini-ngini tanganmu nyapo? Yo kenapa teh? OBD mupler yo dipasang tapi ra nyeponsori. Oke. Lah kaya jenengan ngeten iki sesuk jajal patang jam linggo ning kene sesuk. Wis, lah nggih. Wis momo bengi wis gin ora panas bengi sesuk yo tolah-toleh nyapo. Lho yo ora. Tapi krono niki wau enek zikire ana ngajine ana selawatane ki itu adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah jenengan atine ayem tentrem. Maka pelajaran yang paling penting apa nek jenengan pengen ayem nalikane utek iki wis bek jibek mbuh mikir utang mikir apa mlayu taat ning Gusti iso mu apa lakonana salat ditata. Syukur-syukur iso ndres Quran, dreso. Syukur-syukur paham sunah-sunah. Sunah-sunah lakonono. Iso zikir, dikira. Lho niku penting. Lho kaya zikir wau sekalian kalih kula ijazahne pisan kalih dateng panjenengan. Zikir sing la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Niku nek panjenengan istiqomah maca sedina ping 100. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
fi kulli yaumin mi'ata marrah, sapa wonge sing gelem maca zikir la ilaha illallah al malikul

0: Hakul Mubin saben dina ping 100 istiqomah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Sedina ping 100. Pada hitungan ke 100 dilengkapi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Amin. Dawuhipun Kanjeng Nabi kana lahu amanan minal fakri. Orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Rezekine lancar, saldone unlimited. Dilalah bedino ayat ayah tuku weda enek, tuku panganan enek, tuku apa-apa enek. Dadi CEO kaya Bunda Heni Adila ngene iki. Son duwe apa-apa duwe, apa-apa duwe, ya toh. Artis yo duwe lah kaya penyanyi yo duwe kae. Nah, tukang dangdutan wiyan. Ah, papal nak wiyan. Lah niku wayu manu min waksatil kubri terus wong nek gelem maca zikir kuwi kok istiqomah dina ping 100 didohne saka siksa kubur. Dadi wis karek turu gletak penak tangi-tangi dina kiamat pindah ning surga. Amin Allahumma. Amin. Dan niku fadilahe ngoten niku. Mulakno kaya panjenengan nek ketarane mumet maksiat-maksiat tinggalno. Mlayu taat ning Gusti Allah, sujud ning Gusti Allah. Allahu ta'ala min ghairi malin jenengan bakal dikei suki sing sifate utuk bondo tentreme ati Gus wau dawuhe Kanjeng Nabi sanjange enten tiga nek wong gelem ninggalne hinane maksiat mlayu taat ning Gusti Allah sakniki sing jenengan terangne tasik setunggal sing nomor kalih napa wa ayyadahu min ghairi jundin orang tersebut akan dikuatkan oleh Allah tanpa bantuan bala tentara. Artinya apa? Entuk dekengan pusat mamane susah. Ya Allah, urip iki kok koyo ngene rasane, mikir tanduran jibek, mikir anak betik jibek. Ya Allah, iki kok dicoba ngene, enek wong diutangi malah ra disaur-saur, panggah godho ae. Nek ra ngono bojo panggah nyeneni ae. Sing tukang lingkuhe ning ndi? Ning sandingku iki. Ora iki jenderal kok. Apa mungkin seneni iki sak jenderal-jenderal ya panggah jenderal sing iki. Bu Karlin iki. Heeh, bendahara umum Polda, polisi dapur. Iya ta? Wa ayyadahu min ghairi jundin wong kuwi bakal dikuatne karo Gusti Allah tanpa bala tentara. Dadi wonge malah kuat, tenang, damai. Ketarane yo ekonomine urung tata, keluargane ketarane yo jek enek coba. Tapi karena dia itu mau konsisten taat kepada Allah, tenang, kuat terus. Lho niki nek dijajal ate bandingne, kula duwe kanca enek kancaku. Duite akeh. Sing sitok iki mang duwite rapat ora tau tak rungokne ngono ya jek kober-kobere maca nariyah ping 11. Mari kuwi nek pas sak montor karo aku ngene ya kok wiritan mbuh maca istighfar mbuh maca apa. Ora patek ngesaki dhuwit tapi iki ya ayeme kliwat. Mek cengenges cengenges. Lah barang sitoke niku wis koncane margono. Wes, duwite akeh. Wes apa-apa pokoke nyimpar nyandung duit. Dilalah ketokatan rodok ditinggal nih. Enek jibek, poh duwite akeh. Sampai saking akeh duwite, lingguh yo ora tau lama kaya aku ngene iki. Lingguh rodok miring ngene lho. Iki ora kok udunen ora. Tapi nyapa? Iki lho bokonge beg duwit ngene. Lingguh miring, bocah kandel, ora cah tipis. Nah, tapi yo kuwi mang ora iso ayem. Karena meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tapi nek wong kuwi mang kok konsisten taat ning Gusti Allah wa ayyadahu min ghairi jundin, wong kuwi bakal dikuatne karo Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan sedaya atine dikuatne kalian Allah. Mugi-mugi berkah pengaosan dalu punika diberi kekuatan untuk mengarungi bahtera kehidupan yang super luar biasa ini. Amin Allahumma. Amin.
1: sifat Mahmud.

Sudah yang nomor tiga kata Rasulullah, wa a'azzahu min ghairi asyiratin. Orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Dadi nek wong kuwi gelem istiqomah, walaupun mungkin dulu bukan siapa-siapa, dulu tidak punya apa-apa, tiba-tiba dia akan dimuliakan oleh Allah. Mugi-mugi berkah acara dalu punika, ngibadai awake dhewe, taate awake dhateng Allah tambah istiqomah. Amin Allahumma.

Semoga siapapun yang punya hajat malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Lah krono sing duwe acara niki ya usaha, ya pengusaha. Mari kuwi tangga-tanggane sing nyengkuyung iki tak delok iki ya usaha kabeh, termasuk pertanian iki kan usaha, gitu. Lah iki paling cocok. Niku aku jek mukadimah emang urung ngaji, emang jek awalan ngajine iki. Iki sing paling cocok krono tak takoni Sohibul Bait iki judule apa ya ora roh. Acara iki penting-penting ngaji bersama Gus Idam. Kula pengin bahas kunci atau resep keberkahan suatu usaha. Krono usaha apa ae winik barokah, mbuh tani, mbuh ternak, mbuh dagang. Apa neh? Mbuh sembarang kalir, pokok usaha sing halal. Kok iki sampe usahane barokah? Insyaallah niku bakal manfaat damel tiyang kathah, bakal manfaat damel keluargane, lan insyaallah bakal manfaat untuk dirinya sendiri. Niku nek usahane barokah. Lah dalu punika wonten pengaosan niki kula pengin bahas kunci atau resep usaha kita itu agar barokah. Niki nggih kula nggih pelajaran damel awak kula piyambak. Krana kula dhewe iki ya titik-titik cilik-cilik ya usaha. Cilik-cilik wis ra ketang dodol sarung apa nyapo lah ngono kuwi usaha. Wonten kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-faqih rahimallahu taala. Ada ulama yang faham akan ilmu agama, beliau menyampaikan man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Sapa wonge sing pengin usahane barokah, jogonen limang perkara. Nyun sewu. Ibu-ibu sing ning ngarep niki napa usahane? Dagang, dodolan jamu. Pak napa Pak jenengan Pak? Dagang. Pak Banser niki napa usahane Pak? Ning omahnya apa? Tani. Wes mbuh tani, dagang, dodolan jamu, pengin nyambut gawe barokah napa mboten? Niku ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Lah, dawuhipun ulama ditulis wonten kitab Tanbihul Ghafilin, nek pengen usahamu barokah, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Nek pengen usahamu barokah, usahamu apik, jogonen limang perkara. Persiapan ditulis sing nggawa pulpen ning bathuke dhewe-dhewe. Sing pertama nopo? Awwaluha Allah yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli kasbi wa la yudkhilan naqsa fiha. Sing pertama inggih punika ketika panjenengan bekerja jangan sampai mengakhirkan satu pun dari fardu-fardunya Allah atau mengurangi atau bahkan meninggalkan dari fardu-fardunya Allah. Nek jenengan mergawe nek pengin barokah, sak repot-repote panjenengan ojo sampai ngakhir nih fardu-fardu nih Gusti Allah. Ojo sampai ngurangi fardu nih Gusti Allah. Ojo sampai ninggal nih fardu nih Gusti Allah. Kadang enek uang biyen rung duwe apa-apa ning langgar sergep, biyen rung duwe apa-apa jamaah ning masjid sregep, barang rodok duwe ngerti skin care, manicure pedicure, medat medot ae shopping ae sampe lali ngibadah. Alasane nek ditakoni menikmati hidup padahal
apa yang dilakukan karena meninggalkan fardu-fardunya Allah itu bisa menyebabkan kesuksesannya tidak awet. Boten suwi. Loh, contohnya napa, Gus? Nek barokah, jenengan ngertos wong biyen ni rata-rata anake pira? 12, 11, 15 enek. Kadang adik erung nyape iki lho bapak wis ngetokne jurus nek jebret dadi. Ya ora? Apa wong biyen ki bar kuwi masamu donyane akeh. Kadang yo sawahe rong petak, telung petak. Dilalah anake 15. Iki kadang sing sitok, sing separo iki iso kuliah, sing separo iki biasane ngewangi ngopeni sawah. Dilalah yo kaji kabeh. Nggih mboten? Tapi wong biyen yo kuwi, mari maca Allahu Akbar langsung mulai. Salat sik. Lah bocah saiki ngare jebret. Yo Kak, mulai sik salat. Dingi wis kok. Lah. Yo ora? Dingi wis aku. Nek ra ngono ngene paling, titip laporno pusat. Lah. Cak kentir kok. Lah iya, nek wong biyen yo kuwi sregepe luar biasa.

sabar subuh mangkat ning sawah. Anake rolas, Bu. Ngragati kabeh. Tapi tandurane api. Nguliahne anake yo mambi ngingu sapi. Amsong. Heeh. Yo ora. Mulakno ayo ae dhewe sregep oleh. Rajin boleh, tapi kalau ingin barokah, ingin usahamu terus berkembang, bermanfaat, sampai anak cucumu, sampai pirang-pirang turunanmu, ojo ninggal nih fardu-fardu nih Gusti. Lu saestu nih ku, tiang dinek ngoten tau, wae jamaah-jamaah, wae yasinan naro tonggo-tonggo yasi, yasinan, tapi dilalah. Padahal alate biyen iki urung canggih kaya saiki, nggih napa mboten? Saiki enek dos. Enek apa neh? Wis cowok nggih, apa? Kombin, Mr. Bean. Sembiarang kalir enek. Biyen iki mek sapi glenuk-glenuk ngluku sak kedhok iki lho, eleh pirang-pirang dina. Wah, aku nek muni ngene kaya urip jaman biyen ya. Kaya wong tuwek omonganku. Wis lanjut ya. Diling-ling kunci keberkahan setiap usaha yang pertama apa? Jangan meninggalkan fardunya Allah. Dadi engko usahane gen barokah. Barang kuwi nek barokah ketarane titik tapi dinggo apa-apa cukup. Nek ora barokah ketarane akeh. Tapi panggah kurang. Leres no mboten? Kaya mak-mak iki lho ketarane poh ning pasar nggo dhuwit tak gebok. Sik to ya. Duit entek neh. Lha ndi kita sikai duit akeh kok iso enteki? Embo. Tuku apa? Lha ndi dikake? Tapi nek barokah keterane sangu 10.000 lho. Iya entuk kangkung, tempe, mulih iki wis cengengesan. Iya ora? Jenang gendul apa wis gawa kabeh. Iya ora? Oh, iki panggah mangane wong arep iki kok ya enak eram. Kok ya ora tata-tata ngono lho. Ngene iki ya kancane melek. Iki lho kudung biru iki lho. Karo ngrungokne aku karo lep ngono. Apa lho Bu enak empane iki klepon. Heh. Wah, jek pisang godhog. Wis jek cakne. Muni yo mbok kabar-kabar apa piye. Kene omong dhewe kono mangan. Beh, malah lali arep ngomongne apa aku. Budrek aku. Golekno gedang godhog aku engko Pak Jupren. Melek karo omah ngarep iki lho aku. Tanggone Pak Jupren, Jenderal 047. Bose gabuk. Budrek aku. Nomor loro, kuncine nyambut gawe ben barokah, dilanjutne ora ngantuk perang. Yo nek wis yo malah peneran. Iki aku yo mek macakne. Nomor loro, kuncine mergawe gen barokah, wasani layu dia ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Kunci keberkahan setiap usaha yang nomor dua adalah jangan sampai menyakiti satupun dari makhluk-makhluknya Allah karena pekerjaan panjenengan. Nek kerja kuwi fokus karo penggayanmu, ora usah nglarani makhluke Gusti. Contoh ngarani apa ae? Yo aja nyolong, aja ngelek-ngelek uang, aja ngrugekne uang, diusahane kerja sing jujur, amanah. Kok iso fatonah barang iki lho, maksudmu piye? Syukur omong kaken telo godhog kowe iki yan. Lah yo gedang godhog kuwi mang lho. Iya mangan neh. Timplok ayaan. Hati-hati nomor loro kuwi mang malah ra fokus aku. Ning utekku mlebu gedang godhog. Aja ngarani wong. Nek cara bahasane anak muda apa? Branding lah usahamu sebaik mungkin tanpa menjatuhkan orang lah. Nek jasa iki kan ora. Padha-padha bakul sego gorenge ngono kadang karo omong. Karo ngedoli karo omong ngidune moncrot kabeh. Akhire sego goreng iso dadi soto. Ho-ho nek sego nek ana ngono kadang sego mambu barang. Pitike tiren. Ho-ho. Ho-ho kono dukune gunung kono lho. Wes

wong ae wedi nek dheke ora payu karo ngelek-ngelek wong liya niki mboten sae. Nek iso omongno penggaweanmu sak fokus-fokusmu tanpa menjatuhkan orang lain. Itu akan menjadi kunci keberkahan yang nomor 2. Boh, usahamu nek moro-moro ses lho. Hasil survei membuktikan banyaknya orang yang usaha sukses karena dia fokus akan usahanya dan tidak menghiraukan kanan kirinya. Jadi bersaing secara sehat. Ngoten. Lah ketarane sregep ning sah sregep, ngingu pitik sregep, ngingu sapi sregep. Tapi leren titik ngono karo ngomong nih. Hooh, lah iya hooh kae hooh. Iyo. Usum Covid kok ngene kok ndek dhuwit hooh. Ndek mambengi tuyule metu. Nek nempengi aku ya hooh. Eh? Lah iya, wong e teko. Sing tukang ngono kuwi teko. Nah. Wong e mangan gedang godhog. Ora. Hooh ngene wong e. Ya, oke. Okay. Sing mangan gedang godhog kancaku iki apik iki. Nggowo sak tas, kancane ra ditawani pangan dhewe. Aduh, wong saka bujrek aku. Tonggone Jenderal Zirov. Saudara Jupren. Kunci keberkahan nomor 3 apa? Lanjut. Ngantuk turu wae. Kunci nomor 3 apa? Kuncine keberkahan. Ayak sida bikasbihi istighfafan li nafsihi wa li iyalihi. Wa la yaksida bihi aljam awal kasrah. Hendaknya orang yang bekerja itu memiliki tujuan atau memiliki niat untuk menyelamatkan keluarganya dan dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya genora jaluk-jaluk, genora nyolong, diniati tolabul halal, diniati golek rizki sing halal, tinggi nafkahi keluargane. Gin orang lakoni kemak siatan terus ora diniati walayak sidabihi aljam awal kasroh ora diniati numpuk bondo akeh uang gagal sukses krono nyapo kerjoi karo pegel karo mikir dilalah mantane wimang luwe suge wah akhirnya karo saingan poh kaya wis tuku mio poh kayak tuku pajero poh kayak tuku ngene akhirnya diniati mbok bondo akeh-akehan wis kerja ae lho jangan ngerti crazy rit niku lho sing tenanan ora sing crazy-crazinan kat mulai 9 naga apa-apa kuwi wonge apa bar kuwi FOMO enek wong tuku apa terus FOMO ngoten apa ngoten mboten niku malan nggih to ora kok uake-akean terus genakeh apa piye padahal kuwi Cina-Cina imalan. Tapi yo kuwi mang wis penting wonge fokus ngoten. Lah nek wong muslim kudune ngene kuwi wau, diniati nggih sangung ibadah, diniati nyelametne keluargane. Pun jenengan ngoten mawon, masyaallah dilalah nata anake cukup, keluargane cukup, sedekah ning tanggane cukup. Wis kok Jenderal Zirov ini lho dilalah ngenekne kegiatan sakmene gedine ya cukup. Iki mang tak takoni terus ngene iki biayane piye nggih duka Gus sareng-sareng mengke duka pripun iki. Kula rembugne karo bojo kula ngono. Lah iya. Ki mulakno wong ya panggah watuk iki. Nah, Jenderal Zirov iki bingung iyan. Tapi ya penak ongsone karek nelpon Bunda Heni ya cumi-cumi darat tok langsung sesno iyan. Mulane penak iki mang. Nah, niku kuncine keberkahan sing nomor 3 napa? Aja diniati numpuk bondo. Kunci keberkahan mergawe sing nomor 4 napa? Warabi'u alla yajida nafsahu fil kasbi jiddan. Kerja niku semangat oleh tapi enek kunci keberkahan nyambut gawe sing nomor 4 inggih punika ojo terlalu memforsir visi ke panjenengan. Krono nopo? G
diri panjenengan itu punya hak untuk istirahat. Jadi ternyata sregep sampai lali leren, sampai lari hak-hak ini ku ya salah. Loh, Gus, hak menungso niku napa to? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya manusia itu memiliki hak terhadap Tuhannya. Dadi ana wayahe jenengan leren sujud ning Gusti Allah, donga njaluk ning Gusti Allah, syukur ning Gusti Allah. Wali nafsika alaika haqqan. Tubuhmu ini juga butuh nutrisi. Aja sregep tok sampai lali nglerekne awake. Niku mboten sae. Sikil nggih sirah, sirah nggih sikil, tapi gak tau leren. Jenengan butuh gizi, kala-kala ya mangan gedang godhog. Iya, pokoknya happy lep lep lep baru nyang Pak Ibda ngomong masuk jos jis, jadi ora jos tok tapi jos jis soko terus hae menungso male sak liyane karo Gusti Allah karo awake dhewe butuh leren napa male wali ahlika alaika haqqan. Keluargamu ya duwe hak. Dadi kala-kala ya mulih, apa panjenengan kerjane aduh kala-kala video call. Ngoten. Dadi ya wis enek family time. Ada waktu dengan keluarganya, jalan-jalan, delok pasar malam. Sangu duit piro, tuku tahu petis. Duite rada akeh tuku sarung Gus Ikdam series. Hehe. Titip jenderal, mohon maaf. Iki bintang piro to iki jenderal Zirov iki? Iki bintang songo NO wonge. Wali ahlika alika haqqan. Dadi enek wektune kuwi mang. Lah terus kunci keberkahan yang nomor 5 niku napa? Allah yaro rizqahu minal kasbi wa yaro arrizqa minallahi taala wal kasba sababan. Nek jenengan mergawe kok wis berhasil, sukses, lancar, jenengan kudu duwe keyakinan bahwasannya itu semua bukan karena kehebatan panjenengan. Sedaya niku saking Gusti Allah. Aku ki mek ikhtiar tok. Aku iso duwe iki diamanai iki iki iki minallah. Sejalan kalian napa ingkang dipun dawuhaken Allah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Adapun semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah akeh uang kadang nek wis berhasil niku wong kuwi manggumun karo awake dhewe. Loh, jenengan kok iso ngene duka. Kula niku paling sunate bener, Gus. Kula niku paling ngeten, Gus. Loh, sapimu kok akeh. Weh, kula niki mbuh kok kula niki. Kula niki mbuh. Nek iso ya aja ngoten. Wis pangestunipun, tapi alhamdulillah niki namung duka Gusti Allah niki kok nitipi kados ngeten niki pangestunipun. Lihatlah semua pencapaian-pencapaianmu itu bahwasanya itu dari Allah. Lah wong nek iso jaga limang perkara niki, insyaallah barang sing asline titik, kerja sing asline cilik akan menjadi besar. Oke. Dan kita insyaallah akan dijauhkan dari asal-asal kemaksiatan. Apa tak asale kemaksiatan? Takabur. Gumedhe. Ujub. Mari wi hasud. Niku asal-asal kemaksiatan. Lah kal ketika panjenengan iku ndelok semua penghasilan atau apapun yang panjenengan dapatkan iki kok sumberi saka Gusti Allah, masya Allah. Gusti Allah ngejok terus. Wah wong iki dikeki neh, dikeki neh, dikeki neh. Krana wong iki mang panggah ngakoni, bukan Gusti Allah butuh diakoni mboten, tapi krana wong kuwi mang amanah. Nah, mila masya Allah kaya kula niku wau kan nembe jagongan ale Bunda Heni, masya Allah ternyata Adela iki usahane luar biasa. Nerusne perjuangane Abah Toto, wah luar biasa. Tapi Bunda ini ya wis ngoten, penting dilampahi kali sederek-sedereke
dilampahi mawon, dilampahi mawon. Duka Gusti pangestunipun ning dinten njaluk donga. Masyaallah. Tapi karo Gusti Allah malah dijok terus. Kayak iki ngono. Lah niki, mila mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki dados tiyang ingkang sukses donya akhirat. Sing dadi tani-tani sing barokah. Sing kerja dagang-dagang sing barokah. Sing duwe ternak-ternak sing barokah. Mugi-mugi sedaya rejekine tambah-tambah. Amin Allahumma. Monggo sareng-sareng maca shalat Jibril, sawah sing dinggeni iki gin barokah, keluargane Pak Jufren yo gin barokah, desa Prambon Tergayang iki yo gin barokah, saka gin barokah, Tuban gin barokah. Monggo bareng-bareng maca shalat Jibril. Flash HP ini dimpakne. Jajal kurang akeh wau. Pas ning awal mang kurang akeh. Sing gelem ngempakne flash, tak dongakne kula bulan November ini kan umroh akbar. Tak dongakne ndang umroh karo aku. Nggih, jajal flashe dimpakne. Tuwitik men. Sing gelem ngempakne flash, tak dongakne rezekine lancar. Sehat panjang umur. Kabul hajat-hajate. Yo jajal, eh sampai teko kono sampai candingi bakul-bakul, titik gas kurang akeh. Mbakne, sing mangan telo godhok plese dimbakne. Yo. Gedang godhok plese dimbakne, sor pring. Sor pelem. Wah, oh bercahaya tenan iki Pak Jubren. Kene kongki story iki. Yo plese dimbakne nggih. Diubahne engko bareng-bareng nganan ngiri sing kompak ngoten nggih. Ya, sing rung dimpakne ndang takok wi anake sapa kon numpakne yo. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, kuatah sangat sing hadir ge. Samini mbani menungso kabeh ge. Istimewa, masya Allah. Niki ngesore nganu damen. Kawul. Pogalan. Pogalan iku tugelane pari kuwi ta. Malah hooh, iya. Budrek aku melan. Tapi luar biasa ya Allah, rukun kabeh tanggomu Pak Jubren ya. Istimewa. Dadi niki nek ngresiki iket kapan Pak Jubren iki? Eh? Satu minggu. Kabeh roan wonten.
1: Po. RT 1 RT 2.
0: Lah iya, ya Allah. Kaya gelem repot ya.
1: Warga sebelah.
0: Masya Allah, rukun gitu mriki masya Allah. Lah nggih istimewa. Tepuk tangan buat panjenengan sedoyo. Lho ngene iki repot to. Ngundang aku iki ngrepoti asline ngundang aku. Lah malah teko wong sakmene mbiyane ngene iki weh. Tapi dibalik semua itu alhamdulillah UMKM ngono kae seneng. Bakulan-bakulan nek dolanane cah cilik bareng kae. Ah kae seneng bakul pentol tak delok Pak ngedoli ya ket mang kuwi. Sorwet iki. Lho laris kuwi ya. Asongan iki wis panggah payu alhamdulillah. Wis luar biasa. Rukun wis muga-muga tambah barokah. Keluarga besar Zirof 47 yo muga-muga tambah barokah. Wah iki produksine jenengan iki. Wah. Yo produksi Mercedes-e Adila. Aku mang kaget kok mlebu ning omahe kok enek tulisane Adila geng. Tukang gedang dilu kok Bunda ini hadir wau. Masya Allah luar biasa. Lah ini gini, ini sing dikerangkeng ini ngendi iki? Maksudnya ini sapa iki? Sing dikurung ini kira? Tonggo? Keluarga? Keluarga tok sakmono.

0: Oh, keluarga besar iki berarti.
1: Karep musisi Adila.
0: Oh, sama musisi Adila wau. Oh, ya dikerangkeng ning kono piye to Pak Jubren iki. Ora iso metu wae. Sing ning galengan-galengan kono lho. Ya aja celuke iki nyeluk uang iki wis wae nyeluk uang ngaji suwi-suwi mah budrek. Malah mumet. Ngono wis api kok wingko dilakoni ngono wis juara. Agak-agak marah-marah dilakoni. Iya toh? Penting wong-wong seneng ya Allah. Sing ning galengan-galengan kuwi lho. Iki wong endi ae enek kudung ireng. Enek. Iki wong Tuban kabeh ya? Eh? Sik. Endi ya? Sing ngacung ndi ngacung? Kalau ireng-ireng kalau jipiye tapi ngelong nerono piye ya ning galengan sik nek sing go banner ireng wi grup apa wi pecinta Solawat apa wi mike lunglungan mawon lunglungan pun lah niku lho niku lho jangan ngadeg Bu jenengan ning galengan sing ning galengan lah niku sitok lah niku klambi ireng kudung ireng lho ngadeg lho kok linggone nah gen mike iso teko kono lah nang mriku mawon alhamdulillah cumi-cumi Adila sangar ya sangar ora Jenderal Zirov 47 apa nono Jufren OPD Mupler salam
2: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten?
2: Umi Nur Diana Gus Gus kula apa?
0: Soalnya saking penake suarane biyanter.
2: Nggih, Gus.
0: Nggih. Bu Umi.
2: Nggih.
0: Dari
2: Mojo Agung saka Tuban.
0: Mojo Agung saka.
2: Reduk.
0: Yo kene berarti.
2: Nggih, Gus. Pak. Kecamatan saka.
0: Niku jenengan linggone galengan sawah.
2: Nggih.
0: Ora kecokrok suket ya.
2: Kesogrok, Gus.
0: Niku ke jam pinten?
2: Kula berangkat bakdo maghrib, tapi cik enjing pun pados panggen.
0: Oh, ngapling?
2: Nggih.
0: Terus di kayak iya apa ngoten ngaplinge ngoten niku? Resek.
2: Diparingi terpal. Tapi kula pindah soalnya ten wingking niki enten galeng eco kula pindah mriki.
0: Oh, galeng eco. Nggih, benjing jangan mriki malih nek eco. Kok iso sawah ya? Ngeteni Bu Umi.
2: Nggih.
0: Jenengan panggil kula pun ping pinten?
2: Ping kalih.
0: Teng pundi?
2: Ten Al Fatimah.
0: Pondok.
2: Nggih.
0: Bojonegoro.
2: Nggih.
0: Terus niki wau mumpung cedhek ngono jawane.
2: Nggih.
0: Kalih sinten jenengan?
2: Kalih Ibu.
0: Ibu jenengan.
2: Niku
0: kudung ireng niki.
2: Nggih, niki.
0: Oh, ngowacung. Ya, oke. Okay. Bumi napa kegiatane teng griya jenengan?
2: Kula ibu rumah tangga kalih sadean baju ten peken prambon mriki.
0: Ibu rumah tangga. Oke, kalih sadean
2: baju.
0: Sadean baju, nggih. Garwane?
2: Garwane terbih medamel terbih.
0: Luar pulau.
2: Ndak di Banten.
0: Setahun sekali pulangnya.
2: Satu bulan.
0: Wah, wow, pengusaha sukses sekian.
2: Amin.
0: Putrane pinten Bu Umi?
2: Kale.
0: Oh, nggih.
2: Yang satu kuliah di Malang, yang satu kelas 5 MI Al-Fatimah.
0: Wah, wow, mondok teng Al-Fatimah nggih. Siap-siap Bu Umi. Aku arep takok apa ya?
2: Gus.
0: Piye?
2: Ngapunten, kula nyuwun donga.
0: Nggih.
2: Kula sakit, mugi-mugi enggal diparingi waras.
0: Nggih, amin. Pun boten usah nangis.
2: Nggih, Gus.
0: Nangis apa guyu to iki?
2: Nangis sampe kantor guyu ke.
0: Sik, guyune nyapa?
2: Nggih guyune kula remen saged ngomong-ngomong kali Gus Idam.
0: Oh, tapi sing riyen dereng nate diceluk ya panjenengan.
2: Dereng ten Al Fatimah kula ampun ngaceng ten ngaceng piyambak mboten dipanggil.
0: Oh, wis ngacung.
2: Sampun.
0: Tapi ora dipanggil. Betul,
2: berarti dereng rezeki kula.
0: Oh, nggih, siap. Jane iki kan wis tak celuk to niki wau.
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Muarem ngeten iki.
2: Alhamdulillah.
0: Jenengan sakite gendang waras, benter salat maca selawat tibil kulub ping telu.
2: Nggih.
0: Diwaca. Jajal piye? Yo. Selawat
2: tikus.
0: Eh?
2: Terus pundi?
0: Selawat tibil kulub saged?
2: Dereng saged.

0: niku bar saat wacan ping telu ora khib lho, ora ora kha. Nggih tok tok tip
1: tip.
0: Ah, wes budrek aku. Mumet. Niki dapat kaos poh pas iki karo ukurane jenengan XXL.
1: Nggih, pas cocok, Gus.
0: Om Adila, Adila, Adila. Unlimited outfit desain Zirof 47. Apa neh iki Zirof 47? Kalih jaket. Jaket Zirof 47 nek produksine Mr. Jufren. Jenderal.
1: Nggih, Gus, matur sembah nuwun.
0: Wah. Saya iki yo enek rezeki yo Bunda Heni iki manggo duwe gebok.
1: Amin. Matur sembah nuwun.
0: Walaupun jenengan wis akeh engko diweni ibuke.
1: Nggih, Gus.
0: Niki Kang Jenderal Zirof. Jajan munisik, matur suwun Jenderal Zirof.
1: Matur suwun Jenderal Zirof 47.
0: Apa nih ini keluargane Pak Jubren ini loh, Jenderal Zirof Batalion.
1: Kula dongaken lancar segini kata berkah turah-turah.
0: Amin. Niki kali Jenderal Zirof Mr. Jufren dikasih kaos sama jaket.
1: Nggih.
0: Disangoni 500.000.
1: Alhamdulillah.
0: Terus
1: amin.
0: Bunda Heni niki nyangoni damel ibu jenengan 1 juta.
1: Alhamdulillah, Gus.
0: Tangi mak, mak, tangi 1 juta lho, mak.
1: Niki lino, Gus, dimule mak itu.
0: Oh, dimule mak itu. Lu lihat piye 1 juta mosok ora tangi tenan.
1: Tangi, Gus.
0: Tangi, mak. Mak tangi krono hibil kulup memang lho
2: tonggo-tonggo ini
0: neh
2: rokok diparingne kon tonggo-tonggo.
0: Oh ya jenengan sing lanang-lanang burine niku grupe jenengan sik mak iki piye iki weh munggah galengan mak aja atraksi jangan mempertaruhkan nyawa hentikan. Wah entuk 1 juta langsung gringgingen mari iki piye enek wong saka iki budrek tau ya. Oh iya. Jenengan mburine niku enek wong lanang-lanang to?
1: Anten.
0: Ah, wong lanang-lanang niku gak ono rokok Bima.
1: Nggih.
0: Ah, kayane rokok Bima niki sak pres.
1: Gus niki mikir kula sukake tiang jalur-jalur niki napa mboten?
0: Mboten.
1: Nggih.
0: Penting gigi ngene mari. Wi nyawa pangangkat tangan ngene nyawa mak.
1: Nggih. Oi. Alhamdulillah sampean sangoni, Gus.
0: Bunda Heni Adila sing nyangoni.
1: Matur suwun Bunda Heni, terima kasih. Mugi-mugi rezekine tambah lancar. Lancar sing barokah.
0: Amin.
1: Panjang barokah, Gus.
0: Iki jan tulus tenan iki. Nggih, terus tangane diangkat terus. Terus sampai subuh. Nggih, pokoke ngono itu 1 juta ring barokah lingguh ning galengan. Jos. Jis. Wes. Nggih, tenggule dibenakne sik. Wes. Hati-hati keplese mengge. Dan duitnya diadai apa memang? Biar-biar ngomong apa wih, mbak?
1: Biar kulanya juga ibarok.
0: Oke.
1: Sejengkol kulanya ke kaku, juga kulanya ke anten penyakit kanker.
0: Buat nopo-nopo sehat, mantu niki sehat.
1: Amin, Gus.
0: Pokok nih, wow, tipil kulup.
1: Enggak, enggak. Tapi kulanya kantan setunggal, Gus.
0: Nopo?
1: Setunggal.
0: Sopo? Aduh, ya sebene paham aku bisa.
1: Gitu.
0: Kok ya digenak nih kayak ngono.
1: Matur sembah nuwun, Gus.
0: Budrek saudara. Anjen ya tanggane Jenderal Zirof. Aduh. Mr. Jupren.
1: Matur sembah nuwun, Gus.
0: Nggih. Karek sitok. Sopo sing ngencut? Budrek saudara.
1: Makanya tahun.
0: Ampuni aku guru. guru. Pon, nggih pon. Nggih. Nggih kula lurakne sing setunggale. Mbok mulai temu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mika dibalekne lunglungan mriki. Lunglungan. Lunglungan mriki lung lung lung nggih. Matur suwun nggih, peh mbuh neh men ibu-ibu iki nglunglungne. Nggih lung lung dibalekne. Pinter. Rokoke diwehne wong lanang-lanang. Saking budreke arek sitokno margono. Allah Karim, pangeran. Tonggone Jenderal Supren. 047. Ngenekne pengajian ra enek judule. Tapi keren di mah keren ini ngono kuwi kondang. Top, aman, justice. Pemain kok. Sone yo cumi-cumi yo. Gak main-main. Sponsore OBD. Kenapot brong. Nggih OBD niku nami kenapot niku. Koncone Jenderal Sirop niki. Ndi ampun guru neh ndi iki. Guru, tinggal satu guru. Sik tok. Apa? Nek kuwi kok kambijo dari mana itu? Sik ditakoni sik.
3: Tluwe.
0: Coba kuwi ya. Sor-sor pring apa piye ngono.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Wah iki, kringingen iki yaan ketoke. Heeh.

0: kulo biasanya disapa Bu Fudoh atau Mbak Doh Teluwe.
1: Mbak Doh Teluwe.
0: Nggih.
1: Mbak Doh Teluwe niku pundi to?
0: Telu kare Slawi, Gus.
1: Soko nggih.
0: Nggih. Teluwe niku Desa Teluwe kecamatannya Masih Soko.
1: Oh, Masih Soko dekat sini berarti.
0: Nggih. Tapi asli kula mriki.
1: Wah, asline mriki dirabi wong kono.
0: Nggih. Mondok, Bu. Memondok Gus teng Teluwe.
1: Mondok teng Teluwe.
0: Nggih.
1: Putrane pinten, Bu Doh?
0: Tiga, sing setunggal niku SMA kelas 3, sing nomor kali kembar.
1: Jenengan saat ini cik mondok?
0: Tasik teng Teluwe.
1: Nih? Lagarwo nih, nopo kegiatan nih? Tani.
0: Tani, nggih. TNI bos. Tani.
1: Nandur nopo?
0: Mbako, Gus.
1: Oh, berarti daerah Tuban mriki mbako kathah nggih?
0: Nggih. Tapi alhamdulillah mbakone niku lemu-lemu kados kula, Gus. Lah tapi kok garing to, Gus? Ngoten lho.
1: Garing
0: wit, nggih.
1: Berarti rapanen.
0: Garing rezeki nggih.
1: Oh, mbako iki ya iso rapanen to? Iso. Wangel nggih nandur mbako niku. Pirang wulan to nandur mbako iki, Pak?
2: Pira wae?
1: 4 wulan. Pira Pak Jubren?
0: 3.
1: Tiga, oh nggih nggih nggih. Mbak Doh, napa kok nggoyu terus nyapa Mbak Doh?
0: Ngefan ya Gus kalih jenengan.
1: Pertama kali ketemu?
0: Nggih, pertama kali tapi sering nyekrol TikTok dan YouTube selalu hadir.
1: Terus ngeten iki perasaane piye iso cetuk langsung ini?
0: Masya Allah.
1: Tabarakallah.
3: Yang bener aja kamu ngajak keluar malam-malam gini.
4: Atau bener Win, salahnya di mana coba?
3: Ya kan serem Jun, nanti kalau ada apa-apa awas aja nih, nasi di kos kita mau tak habisin.
4: Ya elah Win, perkara nasi dibawa-bawa.
3: Jun, apa itu Jun?
4: Apa sih Win?
3: Apa itu?
4: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
3: Putih-putih Jun, lari Jun lari.
4: Nanti dulu mana-mana.
3: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
4: Astaghfirullah Win, itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Saya lo ketahuan.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama, Republik Indonesia. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini. Atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
4: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
3: Oh, okay. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
4: Iya. Yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
3: Oh, okay. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
4: Bisa.
3: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
4: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
3: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
4: Ya, mendingan lah.
3: Udah mendingan?
4: Sudah bisa melihat jelas.
3: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
4: Ya, udah jelas.
3: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
4: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar, ya.

0: keperluan sama seperti ibu saya, silakan membeli Pitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, sama-sama, terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Bagaimana, Bu, liburan naik gunung kemarin?
3: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
2: Sampai juga ke tempat yang dituju.
3: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
3: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separuh-separuh ulah sudah hilang. Pada pendengar yang seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Tek Siakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: kenapa Jom ngelamun bae tak teleng-teleng?
1: Aku bingung Sul, mikirin bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah emang bojomu kena apa Jom?
1: Kena diabetes Sul,
0: wis setahun kok
1: wis diobati nganang nene, tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom, obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul?
0: Ana telu macem Jom, sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah di situ apa ya? Ayo atuh Sul, batiri tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.

kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, apa kabarnya nih Sobat Stray FM dimanapun berada ya. Senang banget ya malam hari ini ketemu lagi bareng Faris di DMK di hari ini. Edisi hari Kamis malam Jumat ya, temannya di tanggal 17 September 2026. Kok jadi Agustus ya. Yang setiap banget dari DMK setiap malamnya, pokoknya perlu ucapin terima kasih banget. Nanti ditunggu juga buat yang mau gabung seperti biasa ya. Lewat WhatsApp, telepon SMS-nya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Setelah lagu sudah dimunculin, Fethi Fera dengan Repot deh. Dan malam hari ini kita masih bersama Habutop dan juga Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Lanjut, udah Faris siapin lagu berikutnya. Rita Sugiarto dengan Jangan Rayu-Rayu. Jangan.

0: udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa lah?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan, lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab 2 kapsul 3 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di

apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

setelah keberhasilan munculnya di memandangmu dari koleksinya Ikan Nurjannah ya, baru saja dimunculin. Selamat malam dia buat yang masih setia gabung di sini ya. Dan yang belum gabung, belum kirim atensi, silakan aja boleh kirim segera di 0851-806-9984. 0851-806-9984-nya.

Dan pastinya juga kita masih bersama obat herbal Habutop ya, produk herbal yang paling top ini, banyak sekali manfaat dan kegunaannya. Jadi kalau misalnya Anda ini lagi cari produk herbal yang multi manfaat dan bagus buat kesehatan, Fahri saranin buat minum aja Habutop ya. Produk herbal ini manfaatnya juga banyak, selain bisa meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Apa aja sih yang bisa dibantu dengan menggunakan Habutop itu? Banyak sekali ya, salah satunya bisa untuk membantu yang namanya menyembuhkan penyakit yang kronis gitu ya, penyakit yang mungkin udah lama diderita belum kunjung sembuh juga gitu ya. Silakan bisa Anda rutin aja konsumsi herbal Habutop gitu. Karena harus rutin, telaten, sabar gitu ya, karena memang kalau misalnya pakai herbal itu gak langsung sembuh juga gitu ya, butuh proses. Sekarang memang memperbaiki sel-sel jaringan tubuh juga yang rusak, yang udah lama banget rusak gitu ya tubuhnya. Tetapi kalau misalnya rutin konsumsi Habutop itu, pelan-pelan diperbaiki jadi kembali sehat lagi gitu ya. Karena kita produk herbal alami tanpa efek samping, jadi nggak cespleng langsung sembuh gitu ya. Beda dengan bahan kimia yang efeknya memang kurang bagus buat tubuh gitu ya. Jadi kalau misalnya bahan kimia memang cepat sembuhnya, tapi efeknya jangka panjang ada gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda pakai Habutop, ini lebih aman karena produk herbal ya, alami tanpa efek samping. Jadi aman digunakan baik yang muda sampai lanjut usia. Pokoknya buat Anda yang lagi proses penyembuhan ya, barangkali pasca operasi juga butuh tenaga buat kembali fit lagi, atau bahkan juga Anda ini lagi punya masalah kesehatan belum kunjung sembuh juga dari kemarin-kemarin mungkin ya. Nah ini bisa langsung beli aja namanya Habutop. Produk herbal ini sudah banyak sekali dipakai dan banyak sekali alhamdulillah sudah menggunakan Habutop ya. Ini giliran Anda, jangan sampai mau ketinggalan buat konsumsi herbal Habutopnya. Banyak tersedia di apotek-apotek dan juga di agen yang terdekat ya. Kalau habis info aja biar nanti kita isi lagi. Yang udah bergabung, terima kasih banget. Selamat malam, ketemu dulu sama Andri, kita gabung malam hari ini ya. Lagunya Jangan Raya-Raya tadi udah muncul ya Andri ya. Salamnya buat Bunder, Terosita, Bukarmina, ada Bu Gomis, Mampian, Ma Astra, Marin, Ma Inun, Ma Fitri, Mbak Sini, Mbak Ya, Kang Musin, Kang Mamat, Mbak Nyonora, juga buat Sobat Star FM juga, buat Faris, selamat siaran aja. Thank you buat Andri di belakang lagi dan Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam. Kabar baik ya, lagunya Memandangmu. Salamnya buat lagi monitor aja, Ibu Yati, Bundar, Papa Ico, Pak Yanto Marun, Bunda Ani, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina. Ada Pak Imam Butuh, Mas Soyong, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Ibu Siti, Mas Andri, Mbak Alaska, Pak Pranowono Sobo, juga buat Mbak Nur Diktirong. Ya, lagunya tadi udah muncul ya, Memandangmu ya, Bu Asri ya. Malam juga buat Mbak Bubut, Bang Faris hadir nih, lagunya Takdir katanya. Salam buat Bunda Rumiani, Bu Yati, Bapaknya Naura, Mama Dina, ada Bunda Nisalis, Mami Syarini, Budati Wardani, dan semuanya aja lagi monitor.

Juga buat Paman Adia, waalaikumsalam yang Nirpon Cuarno pengen dengar lagunya Matahariku. Salamnya buat semuanya aja, mat istirahat buat Faris sama tugas aja. Terima kasih sama-sama. Babang di Bagelen Purworejo, selamat malam juga nih. Salam untuk semua fan DMK, selamat malam juga, selamat istirahat buat Kak Farisnya. Lagunya Mega Mustika, Hitam Bukan Putih. Oke boleh, nanti ditunggu lagunya ya, Hitam Bukan Putih. Bejaka meminta lagunya Pandangan Pertama dari Arafik katanya. Salamnya untuk Mbak Asi, Memanjuna Krakal, buat Faris selamat tugas aja. Semoga sehat sekeluarga mas, amin. Faris munculin dulu lagu berikutnya. Ada Takdir bareng Nais Larasati. Jangan kemana-mana, pokoknya pantingin terus di sini aja. Di 98.4 Radio Star FM Kumen, nanti Faris bakal buka polep untuk di segmen berikutnya. Stay tune terus pokoknya di sini aja. Dan jangan geser-geser. Barengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Pada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Masih di 98.5 Radio Star FM Kebumen, DM kadang dunia asik banget. Selamat malam deh buat yang stay gabung di sini ya. Seberi berapa aja boleh ya, malam Jumat ya, barangkali udah siap-siap buat kemana gitu kan. Atau malah di rumah saja, ya sudah selamat malam deh yang lagi di rumah saja. Yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas juga selamat malam aja deh. Mudah-mudahan masih semangat juga pokoknya ya.

Yang mau gabung di sini silakan aja di coba yang mau gabung ya silakan aja di 0851-8606-9984 nya ya. Ada yang mau gabung di teleponnya boleh dicoba, yang mau gabung di telepon silakan, Faris tungguin.

0: Dan kita masih bersama obat herbal Vitama juga, solusi kesehatan mata ya. Yang punya keluhan penyakit mata, buruan aja beli namanya Vitama, solusi kesehatan mata ya. Di sini tuh manfaatnya banyak. Buat yang belum tahu soal Vitama itu, produknya herbal alami ya. Udah gitu juga manfaatnya banyak banget. Bisa untuk menyehatkan mata Anda kembali, buat yang lagi punya mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya, bisa pakai namanya Vitama ya. Produk Vitama ini sudah aman ya, kan udah terdaftar di BPOM juga, halal dari MUI dan sudah berstandar internasional sejak tahun 2015. Jadi udah aman banget buat dikonsumsi untuk Anda ya. Dan kalau pengen tahu lebih lanjut, mau tanya-tanya dulu boleh, silakan aja di 0851-806-9984 nya. Ada menggabung di teleponnya, selamat malam, halo DMK.
1: Malam.
0: Malam ayo, juga, iya apa kabar nih Kang Gendro?
1: Sehat.
0: Sehat ya Kang Gendro?
1: Sehat, kemarin kesana aku beli tuh Mas Arief.
0: Beli Sultana. Apa? Oh,
1: di Sultana,
0: iya kemana?
1: Di Tejo Ragil di sana di Kota Gorontalo.
0: Tejo Ragil. Oh, iya di Pasar Kuto ya.
1: Gorontalo iya.
0: Luar biasa. Hari Minggu kemarin yang pas ke studio
1: iya,
0: itu.
1: Di Kantor Rekan Aura.
0: Oh, iya. Terima kasih ya udah beli Sultananya ya.
1: Wes aja Mas Arif.
0: Heeh. Oh.
1: Senang langsung donyoi
0: kan itu iya, enak ya.
1: Enak bening ya.
0: Pengen lagu apa Kang Gendro?
1: Lagunya
0: Satu Pondok Dua Cinta emang enak.
1: Gak apa-apa gantian sih. Kan di sana kan di sini Mas Arif.
0: Oh gitu maksudnya.
1: Ya ganti jatah Mas Arif. Karena jatah ini jatah itu Mas Arif.
0: Oh,
1: yang adil. Yang adil.
0: Ide.
1: Gak sih cuma lagu kalau harus lah.
0: Cuma lagu.
1: Orang mampu.
0: Boleh silakan.
1: Buat Mas Yasno yang lagi di penyelenggara nih dengerin Ban FM serta FM ya.
0: Oh iya oke.
1: Okay. Iya. Terus buat Bapak Naura belum masuk ya aku pertama nih Mas Faris ya.
0: Bapaknya Naura iya belum masuk lagi ini ya. Tali yasinan bok.
1: Kayaknya iya. Iya rutinan Mas Jumat. Terus buat Umi Hanif.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan. Saya selalu pagi selalu bunyi Umi. Biar Vito, biati.

0: tadi yang ngirimin banyak aku tadi pagi apa sore ya, pagi sore yang ngirimin banyak banyak. Bunda Ervito, Ibu Yati, Mama Fian, Pak Imam Buto, Bu Karmina, Untuk Subagio, Bunda Warti, Bunda Tini, Bu Kumis, Teh Rosita, Mas Sofi, Jaga Belangun siapa sih? Pak Musin, terus Pak Muhammad Abdul Aziz, Pak Oyong, Pak Soeharto, Pak Pariono, apa lagi ya? Mbak Yaya, Mas Ade, Pak Sislamet, Mas Ibnu, Pak Roni, Mas Betran, dan semuanya Mas Faris.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih waktunya Mas Faris, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Gendro ya. Di 0851-8606-9984 nya. Halo DMK, selamat malam. Halo, kok gak ada suaranya ya? Dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya. Buat yang mau gabung di sini boleh sekali ya. Halo, tidak bersuara ya. Kita alihkan ke panggilan berikutnya. Dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Teteh Rosita? Gasik banget ini udah naik.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Tumben gasiknya lagi.
2: Iya. Mas Faris sehat.
1: Oh, malam Jumat soalnya ya. Alhamdulillah sehat. Iya, malam minggunya besok.
2: Besok, iya. Satu malam lagi. Biasanya itu siapa? Pakai Naura, suk-suk masuk malam Jumat.
1: Ini kenapa dia belum nongol?
2: Belum nongol ya?
1: Aku nongolnya kini. Nanti kali.
2: Iya, nongol pandingin. Aku mau minta lagu mas.
1: Lagunya apa nih Teh?
2: Aku kepengen gibah.
1: Gibah, ada yang suka gibah ya?
2: Iya, ngakunya suci tapi gibah terus. Aneh kan?
1: Iya.
2: Ya aneh lah, ya gitulah dunia. Buat berwarna-warni. Yang penting aku lagunya gibah.
1: Lagunya gibah, oke. Okay.
2: Iya. Salamnya yang barusan naik. Terus Mas Andre, Bapak Naura, Om Pariono, Pak Yono, terus Duran Ambal, terus Bu Yati, Mbak Yaya, Mama Ashraf, terus Bu Karmina, Bunder, terus Pak Deslamat, Mas Komat, Mas Ari, terus lupa.
1: Dicatat makanya dong biar gak lupa.
2: Iya.
1: Catatannya hilang ya.
2: Lagi di Sambi, aku ada pesanan tape ketan, jadinya sambil adang ketan.
1: Oh, bisa ya bikin tape ya?
2: Insya Allah, kan barang kelihatan itu mesti bisa.
1: Iya benar.
2: Belajar.
1: Sih.
2: Pokoknya buat semuanya aja lah ya.
1: Oke.
2: Okay. Yang lagi menit. MK dangdutnya asyik.
1: Oke. Okay.
2: Buat Mas Farisnya Aslam.
1: Halo Teh.
2: Betul.
1: Terakhir ngilang.
2: Kan teotel. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teteh Rosita yang ada di Tanjung Rejo. Ya, di belakang lagi silakan yang mau bergabung teleponnya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
3: Selamat
1: malam,
3: apa kabar?
1: Kabarnya baik, Mbak Yaya cantik. Gimana kabarnya malam ini?
3: Gak usah dicantik kalau sama aku.
1: Ya emang kenapa sih kan emang cantik?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lagi ngapa ini malam Jumatnya?
3: Lagi nonton TV.
1: Oh nonton TV. Sinetron yang aktornya ganteng kayak Faris itu ya?
3: Iya.

0: kasihan dilatih terus. Takut naksir tuh sama aktornya.
1: Itu udah selesai.
0: Udah ganti lagi. Udah ganti lagi.
1: Udah ganti.
0: Oh iya iya iya oke. Pengen lagu apa ini Mbak Yaya?
1: Sebelumnya aku gak tahu judulnya.
0: Gak tahu judulnya, yang gimana itu?
1: Bayanganmu selalu menjelma.
0: Menjelma, oh iya, bayanganmu judulnya itu.
1: Oh bayanganmu.
0: Iya.
1: Oh iya, iya.
0: Punya Elvi Sukaisih kan?
1: Ya, sama aja deh.
0: Oke, okay, siap. Salam buat ya, siapa, Mbak Yaya?
1: Buat itu Mama Rosita, terus Pak Kendro yang barusan okay, ya.
0: Oke, ha-ha.
1: Terus Mama Asra, Mbak Nur, Mbak Trim, Bu Karmina, Mas Andre, Mas Soyo, Mas Ibnu, Mas Mufin, dan fotokopi dari tadi satu Pak Kendro sama Teh Rosita. Udah banget ya itu ya.
0: Oke.
1: Iya. Buat Mas Farisnya saya selalu murah rezeki full barokah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Hati-hati.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget. Buat Mbak Yaya yang ada di Purworejo sana ya. Nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya buat teleponnya. Sekarang kita kembali ke lagu dulu. Faris punya Ayu Soraya. Dengan Satu Pondok Ada Dua Cinta. Yes, kira-kira gimana rasanya ya? Katakan Gendro mah enak gitu ya. Gak tahu juga. Stay tune terus pokoknya di DM Kestor nanti jam 10 malam. Yang mau gabung masih ditunggu silakan aja lewat WhatsApp SMS. Teleponnya di 0851-806-9984. DM kadang dutnya asik banget. Habu top obat herbal, Ramon Arab yang paling ngetahui.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepalaku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Oke, masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Selamat malam buat Mas Tia gabung di sini. Udah pada ngantuk belum jam 8? Gasik banget udah ngantuk. Seharian kemana kerja atau banyak aktivitas yang mungkin bikin badan cepet capek gitu ya? Karena memang kalau kita banyak kerjaan gitu ya, terus badannya lagi gak enak, gak bisa diajak bersahabat gitu ya. Kadang-kadang cepet banget capeknya gitu ya, cepet banget lelah, gak bertenaga gitu ya. Nah, Anda perlu Habutop dong pastinya, iya dong. Perlu banget Habutop untuk menjaga stamina dan membantu menyembuhkan berbagai macam keluhan yang Anda derita ya. Kalau kesehatan barangkali ada yang lagi pegel-pegel ya. Ada yang mungkin juga sering banget bangun tidur rasanya gak karuan ya, bikin pusing-pusing, kepalanya keliengan gitu ya. Dan pastinya juga banyak yang ngerasa bahwa badannya itu sering gak bisa ini ya, gak bisa dijek bersahabat padahal kerjanya masih banyak gitu ya. Silakan bisa langsung aja beli produk herbal kita namanya Habutop. Produknya sudah aman, kenapa? Karena sudah terdaftar di BPOM ya, hal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi tunggu apa lagi? Kalau pengen Anda segera sembuh dengan Habutop, solusi yang paling tepat untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda ya. Bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam keluhan penyakit lainnya. Beli aja sekarang di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya, yes. Ada yang mau naik lagi di teleponnya, Faris buka lagi di segmen ini. Yang mau telepon silakan aja di 0851 8606 9984 nya. Ada siapa di mana? Halo DMK, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Karmina, apa kabar nih Bu? DMK ya. Halo.
1: Selamat malam.
0: Oh, tak kira gak ada suaranya.
1: Halo. Iya.
0: Pengen dengerin lagu apa nih Bu?
1: Lagunya Angka Satu.
0: Angka Satu, oke siap. Bikirnya buat siapa Bu?
1: Iya. Salamnya buat barunya, gak denger ya tak. Yang cuma Terosita ya?
0: Iya, tadi Terosita, Mbak Yaya.
1: Oh ya, Terosita, Mbak Yaya. Terus siapa yang satu nggak dengar?
0: Iya, tadi siapa ya? Faris lupa.
1: Ya, agak jauh ya, udah ya.
0: Kang Gendro tadi.
1: Oh, Bunda Erdito, terus Bunda Nelly, Bunda Warti, Bu Heni, Bu Yati, terus Mama Astra, Mama Pian, Mbak Cindy, Umi Hani, Mbak Yaya, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Sutar, Pak Taryono, Pak Tislama, Om Kendro, terus Mas Oyong, Mbah Ahmad, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Putri Selatan, Mbak Nur Klirong, Mbak Putri, Mbahnya Kembar, Mbah Yakub, Mbah Rasminem.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan semuanya acara Mas Waris, selamat malam.
0: Siap.
1: Buat Mas Warisnya, selamat bertugas sampai selesai.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih waktunya. Semoga Mas Waris sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina di belakang lagi. Halo di MK, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayak kenal suaranya.
2: Enggak.
0: Oh iya, juragan dari Kedung Bener ini ya. Apa kabar? Apa kabar juragan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, lemes amat ini juragan, lagi kekenyangan apa udah ngantuk? Apa kecapean?
2: Lagi merana.
0: Merana karena lagi apa? Merana karena cinta.
2: Merana merenek.
0: Oh, merana merenek. Tak kira merana karena cinta. Merana merenek ngulati opo toh?
2: Berarti apa baik? Sing ora nana.
0: Sing ora nana jadi geleti mau medewek.
2: Nek wis ana ya rasa digolet lah. Aku pesen brondong ora digawa-gawa kena.
0: Brondong, brondongnya siapa sih dipesen ya ora isa lah brondong, brondong jagung pirang-pirang enak pasar.
2: Oke, Mas Faris jahat. Pokoknya.
0: Senengannya brondong, brondong jagung pada mekar ya.
2: Dek, aku nyaduk lagu, Dek.
0: Lagunya apa, Kie?
2: Lagu
0: Bella. Lagu Bella. Lagunya apa? Apa? Suaranya kurang separuh jelas.
2: Separuh hati.
0: Separuh hati.
2: Ya separuh Bella. Rasa beruntung.
0: Salamnya buat siapa?
2: Gue sing mikir pada mlebu lah, sabe bae.
0: Oke.
2: Dewekan ya?
0: Kenapa emangnya mau ditemenin?
2: Oh, lah wedi.
0: Lah, cemen.
2: Emang sih ngomong ora cemen?
0: Enggak.
2: Tumburinnya apa lu malam Jumat?
0: Enggak ada separuh hati punya siapa sih lagu separuh hati? Bulan separuh kali.
2: Separuh hati siapa? Siapa? Jelas ngarang.
0: Ih ngarang banget.
2: Jelas. Terbaik apa? Luka pestamu dukaku apa ya?
0: Oh pestamu dukaku ya. Oke. Okay.
2: Ya. Ya hati-hati.
0: Yang ke disit. Iya iya iya ke disit. Aja balik disit kan, aja balik disit kue disangoni kue.
2: Gak diganti maning lah, orang usah mbak kule bingung.
0: Mbak kule.
2: Ya wis ya deh.
0: Iya oke.
2: Turun
0: nek. Eh kamu
2: nggak balik.
0: Oke.
2: Selamat turun nek. Hati-hati baliknya ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banget juga buat siapa tadi namanya, Mbak Yunani yang ada di gedung benar ya. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung. Masih ditungguin sembari istirahat malam dan juga ada yang lagi sibuk bikin-bikin sesuatu gitu ya. Bikin apa ini yang enak gitu ya. Mungkin barangkali bikin yang bisa jadi temen ini ya, lembur malam gitu kan. Gorengan kek atau apa kek gitu ya, enak tuh. Halo DMK, selamat malam.
3: DMK selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mama Asraf?
4: Apa sih?
3: Alhamdulillah sehat. Mas Fari sehat.
0: Alhamdulillah apa? Sehat juga. Mama Asraf udah jadi beli habuto belum? Katanya ditanyain tuh sama orang.
3: Belum.
0: Oh belum.
3: Iya masih ada.
0: Oh.
3: Cuman kan kemarin pas lewat tanya pada kosong.
0: Udah diisi lagi tuh di Seruni, di Taher ada semua.
3: Iya, iya, iya, iya. Besok kalau lewat lagi mampir.
0: Oke, siap.
3: Mau request lagu itu.
0: Apa?
3: Bulan separuh.
0: Bulan separuh.
3: Iya.
0: Kayak bulan sekarang lagi separuh tuh.
3: Iya, lagi separuh bulannya belum bunder.
0: Bundernya belum nongol
3: bunder
0: soalnya.
3: Bunder nih bunder.
0: Lagi molor kali.
3: Oh, pantesan bulannya jadi separuh ditinggal molor.
0: Ditinggal ngorok.
3: Ya, tadi salamnya buat yang udah pada naik, ada Om Gendra, terus siapa ya? Teh Rosita, tumben tuh masih sore udah naik, biasanya iya, malaman.
0: Oh, gercep banget tuh.
3: Iya. Terus buat Mbak Yunani ya. Terus satu lagi Mbak Yaya.
0: Iya.
3: Terus buat Asraf nih minta disalamin. Oh, Bapak Asraf. Oh, buat Bapak. Mas Andre.
0: Bapak kan jekelalin Bapak.
3: Bu Karmina. Iya kan Bapak Liyasinan. Ya suka KPP Mas Faris fotokopi yang pertama itu.
0: Siap.
3: Om Gendro. Yaudah, makasih Mas Faris. Selamat malam.
0: Sama-sama.
3: Sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Mama Ansraf ya. Udah gabung juga malam ini di DMK Radio Star FM Kebumen. Ada siapa lagi yang mau naik di teleponnya? Halo DMK, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Yati, apa kabar Bu?
4: Selamat DMK.
0: Iya, apa kabar nih?
4: Apa kabar Mas Faris?
0: Kabarnya baik, Bu Yati, gimana kabar malam ini?
4: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya Bu. Belum ngantuk nih Bu jam segini?
4: Belum, sampai habis. Sampai jam 11
0: kok. Oh, kuat ya meleknya ya.
4: Iya.
0: Pengen dengerin lagu apa, Bu?
4: Lagunya Catatan Dusta.
0: Catatan Dusta. Banyak banget kayaknya itu catatannya, enggak muat bukunya.
4: Iya, banyak dosanya.
0: Catatan Dusta.
4: Salam ya, Mas Faris.
0: Salamnya buat siapa nih, Bu?
4: Buat Mbah Sakiah, bener.
0: Mbah Sakiah?
4: Iya.
0: Oh, sering dengerin gitu.
4: Dengerin enggak bisa arek, Mas.
0: Oh, iya Mbak Sakia.
4: Udah tua. Sama Mbak Saminta, Bu Butika Sarmanto, Umi Hani, Bapak Hanif, Pak Jaya, Mama Asrop. Terus Bu Karmina, yang baru nelpon. Pak Sutar.
0: Oke.
4: Okay. Pak Selamat dan semuanya aja.
0: Dan semuanya
4: saja.
0: Fotokopi
4: tadi pagi.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih Mas Haris.
0: Sama-sama Bu Yati.
4: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo ya, udah gabung juga malam ini di DMK Radio Star FM Kumen. Di belakang lagi nanti yang mau telepon Faris pukul lagi di segmen berikutnya ya, karena udah 4 atau 5 penelpon tadi ya. Pokoknya sekitar itu deh. Kenapa gak bisa di download guys? Yang udah gabung di SMS-nya Faris baca ya. Tadi sudah banyak bacain WhatsApp. Sekarang kita baca WhatsApp-nya yang udah pada setia gabung di SMS-nya. Ada siapa nih? Halo, ada Pak Sutar yang ada di Poncowarno. Selamat malam juga. Salamnya katanya buat Bundur, Mbak Putri Selatan, Bu Eko, Bu Patun, ada Bu Kumis, ada Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tini, Mama Nulon, Mama Anggun, Mas Cindy, Mbak Om, ada Yono, Tariono, Parono juga buat Pak Supar Selamat, nah Bapaknya Nora, Pak Karim, Kang Musin juga ya. Lagunya Pestamu Dukaku. Pestamu Dukaku tadi juga kayaknya ada yang request gak sih? Ya udah Faris naikin berarti ya. Selamat malam juga untuk Mbak Yanti di Wonosobo. Kita gabung juga malam ini. Waalaikumsalam Mas Faris. Karena ini malam Jumat berkah, aku lagunya Aku Tunggu di Pintu Surga katanya. Salam sehat buat semuanya aja. Dan selamat malam buat Mas Farisnya. Selamat tugas dan semangat. Sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih juga buat Mbak Yanti di Wonosobo ya. Halo, selamat malam juga buat Nini Kidi yang ada di Petenahan ya. Yang lagi monitor, selamat malam juga. Thank you. Sekarang kita kembali ke lagu dulu aja, udah Faris siapin Pesta Mudukakunya bareng Yule Cipta. Jangan lupa gunakan selalu Habutop ya, buat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lanjut aja, beli Habutop langsung aja. Kalau pengen segera sembuh jangan tunggu lama-lama, karena Habutop itu produknya herbal alami tanpa efek samping ya. Dan banyak sekali udah pakai. Gini giliran Anda, jangan sampai mau ketinggalan buat sembuh, jangan tunggu lama-lama lagi. Habutop, obat herbal, ramuan asli Arab yang paling top.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4 Star FM.

Angga Sartu berhijau muncul ya. Selamat malam deh buat yang masih gabung di DM malam hari. Pur dan pastian juga malam hari ini masih semangat juga deh pokoknya ya. Mudah-mudahan selalu semangat juga dan pastinya juga mudah-mudahan tetap sehat gitu ya. Karena memang kalau lembur butuh tenaga yang ekstra juga kan ya. Ya sudahlah, semoga semuanya sehat gitu kan. Apalagi kalau misalnya lembur itu ada yang mengganggu gak sih kalau ketika Anda ini punya penglihatan kurang jelas gitu ya, jadinya gak sedikit terganggu nih, atau mungkin juga gak sedikit juga sih banyak terganggunya, karena memang kalau misalnya matanya udah kurang jelas buat ngeliat, buat lembur juga agak susah gitu ya. Tadinya yang dapat banyak karena matanya udah kurang jelas jadi dapatnya sedikit gitu ya. Makanya buruan jadi ya beli yang namanya Vitama ya. Vitamin ini produknya herbal alami, udah gitu juga aman dan pastinya nyaman buat Anda ya. Ini manfaatnya banyak ya, bisa untuk membantu menyembuhkan mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glukoma, dan lain sebagainya ya. Terus udah gitu juga Vitama ini diklaim juga 3 kali lebih cepat untuk menyembuhkan penyakit mata dibandingkan obat-obat lain yang beredar di pasaran ya. Jadi kalau misalnya Anda ini lagi punya masalah kesehatan, langsung aja kesehatan mata ya khususnya ya, silakan aja beli yang namanya Vitama. Vitama ini bukan hanya sekedar membantu menyembuhkan penyakit mata, tetapi juga bisa merawat mata Anda biar celing kembali, buat lembur juga jadi lebih semangat gitu ya. Iya dong, Vitama solusi kesehatan mata bisa didapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya.

0: Yang mau masuk di teleponnya silakan boleh dicoba ya. 0851-806-9984-nya. Barangkali yang bergabung di teleponnya boleh dicoba aja ya. Yang masih setia gabung ya, silakan buat yang mau request lagu atau salam-salam bisa banget. Langsung aja dicoba di 0851-806-9984-nya. Halo DMK, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Haris.
0: Waalaikumsalam Umi, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat, baik Mas Haris sama Mbak Lia sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Umi.
1: Maaf baru kita kapok Mas Haris.

0: urusan masuk rumah tahlilan Yasinan.
1: Oh iya, enggak apa-apa, santai aja. Pengen lagu apa nih, Umi?
0: Tiada kata berpisah Imam Arifin sama Nana Mardiana, Mas Arif.
1: Tiada kata berpisah. Oke, boleh dikirim buat siapa?
0: Salamnya buat Sinyati, Mbak Sri, Kak Bukarmina, Kak Yasa, Mbak
1: Oke.
0: Yasa. Terima kasih barusan teleponnya. Terus buat Pak Karim Chicken sama Ibu Farhan. Terus buat Pak Paijo, Ustar. Kasihan Nana Intan, Mama Sinti, Bunda Ervito, Jakarta sama Mbak Siti yang ada di Kalitet, Pak Supariana dan Mbak Yanti yang ada di Bojong. Terus buat Mas Jendro, ya,
1: Oke.
0: Kemudian di Ambal, Mas Oyo, Amir di Belimbang, Putri di Selatan, Putri Henry, Mama Astro,
1: Oke.
0: Di Selatan. Terus sama Mbak Kapung, selamat malam, selamat istirahat. Terus Pak Tisi, ada Siapa lagi ya, Mas?
1: Siapa lagi? Banyak ya.
0: Banyak
1: Pak.
0: Ini terima kasih sekali waktunya ya, Mas Arif.
1: Sama-sama, Umi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif yang ada di Purworejo ya. Malam ini sudah gabung. Di belakang lagi silakan yang barangkali ada mau naik di teleponnya, Faris tunggu juga di 0851 8069 9984 nya DM kalau selamat malam.
2: MK selamat malam juga.
1: Selamat Mas malam Faris, juga.
2: Apa kabarnya?
1: Kabarnya baik. Ini Bu Heni apa kabarnya juga malam ini?
2: Alhamdulillah sehat baik, tetap semangat.
1: Wah, saya ini upreknya.
2: Sedikit lagi.
1: Oke, semangat deh.
2: Iya, tetap semangat.
1: Semangat atau semangit nih?
2: Enggak semangit.
1: Oh, enggak semangit.
2: Kalau semangit tempe ucuk.
1: tempe semangit.
2: Tapi ngoseng-ngoseng enak tau.
1: Katanya iya kalau buat nyayur ini enak gitu tempe semangit.
2: Iya, tapi aromanya sedikit Mas Faris.
1: Jangan kebanyakan nanti pahit.
2: Wow,
1: ya.
2: Kebanyakan ya enggak enak.
1: Cuma buat bumbu gitu ya.
2: Iya betul. Buat cetek-cetek. Kayaknya Mas Faris kalau tahu ditaruhin itu nggak mau kali.
1: Ya,
2: tapi kalau udah tahu rasa sayurnya mau.
1: Apa aja mah doyan Faris lah.
2: Iya pak?
1: Bohong. Yang penting enak gitu, bisa dimakan gitu ya. Alias nggak beracun gitu ya.
2: Iya betul, sama kayak saya. Lagi saya
1: wong
2: deso.
1: Ya sama saja. Pengen lagu apa nih Bu Eni?
2: Aku lagunya naikin aja deh.
1: Oh,
2: apa
1: naikin
2: coba
1: aja.
2: Yang mau dinaikin.
1: Nanti abis ini muncul Bulan Separuh, terus ku nanti di Pintu Surga. Ada Catatan Dusta sama Bahtera Cinta.
2: Ku nanti di Pintu Surga.
1: Oh, iya. Oke, siap.
2: Salam-salam ya Mas Faris.
1: Boleh silakan buat siapa nih?
2: Ya, salamku ada Om Gendro, ada Bu Yati, ada Mama Asraf, ada Umi Hanif yang barusan turun. Halo, selamat malam Ibu Umi Hanif. Dan ada Ibu Tika Darmanto, selamat malam Ibu Bunda Ervito maksudnya. Terus Mas Andri, Bu Ayu cantik, Bu Fatur, dan Mbak Cindy. Mbak Cindy belum naik ya?
1: Mbak Cindy belum.
2: Oh, belum naik. Ya udah. Ayo yang mau naik, ayo. Ya udah kita aja Mas Faris, biar yang belakang kebagian.
1: Oke.
2: Ya, buat Mas Farisnya, terima kasih waktunya. Mas jalani tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bu Heni ya. Di belakang lagi DM Kalo, selamat malam.
3: Malam.
1: Iya.
3: Apa kabar Mas Faris?
1: Kabarnya baik. Ini apa kabar juga Bunda Nesalis?

0: Kabarnya baik juga ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, lagi ngapain ini?
1: Susah
0: mas ini.
1: Waduh. Biasanya susah banget Mas Farid.
0: Oh, biasanya susah banget. Kok bisa susah banget ya?
1: Iya.
0: Pengen lagu apa nih Bunda Nisalis?
1: Cincin kepalsuan.
0: Cincin kepalsuan. Kok bisa ya. Palsu? Kenapa itu? Imitasi berarti ya.
1: Iya.
0: Selamat siapa nih Bunda?
1: Salamnya buat semuanya aja lah yang bisa pada naik.
0: Siap.
1: Biar itu yang belakang mau bisa naik. Mm-mm. Ya, buat gantian sama tepu.
0: Oke.
1: Ya udah, terima kasih ya Mas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Nisalis yang ada di Ambal ya. Di belakang lagi silahkan mau gabung di teleponnya. Masih ada kesempatan juga buat yang mau telepon. Dicoba aja di 0851-8606-9984 ya. 0851-8606-9984 nya. Selamat malam juga buat Ahmad Jenggot yang ada di Gunung Sari Pejagoannya. Katanya meminta lagunya Batra Cinta. Terima kasih. Sama-sama, kembali kasih juga buat Aman Jenggot yang ada berjagoannya. Selamat malam juga buat Mas Safit di Jambi. Waalaikumsalam Mas Faris. Salam untuk semua fans Tribe Kebumen. Selamat malam aja. Untuk Mas Faris selamat tugas. Terima kasih Mas. Sama-sama, kembali kasih buat Mas Safit di Jambi ya. Malam ini udah gabung juga di DMK.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Paisa.
0: Dengan siapa?
1: Paisa.
0: Aisyah.
1: Paisa.
0: Pasya.
1: Pasya.
0: Tasya.
1: Kalau di TikTok itu namanya Pasya.
0: Pasya.
1: Iya.
0: Oh, pas ya, gitu ya. Kalau belum pas berarti belum pas gitu ya.
1: Dipas-paskan.
0: Dipas-paskan.
1: Iya.
0: Oh, kalau pengen pas diapain tuh kira-kira ya?
1: Ya digituin deh.
0: Digituin apanya?
1: Itu tuh. Bikin pusing.
0: Bikin pusing. Ya udah, kalau bikin pusing ini aja jongkok biar nggak pusing ya. Pengen lagu apa nih? Pas ya.
1: Pas ya. Pas ya.
0: Pas ya.
1: Di TikTok kok namanya ganti, kok bisa ya?
0: Kok bisa sih namanya ganti-ganti gitu?
1: Tahu itu.
0: Oh.
1: Kalau bilang itu kalau gabung di TikTok kok Pasya, kok bisa ya? Aduh.
0: Pengen lagu apa ini?
1: Lagunya itu apa yang tadi minta lagu tuh? Katanya keluar masuk, apa itu?
0: Keluar masuk, pengen lagu itu. Iya, boleh.
1: Buat Mbak Yaya. Bunda Warti.
0: Iya.
1: Bunda Tini. Bunda itu bunder.
0: Oke.
1: Bunder kemana bunder itu?
0: Bundernya lagi malam Jumatan.
1: Wah, mantap dong.

Waalaikumsalam di MK. Salam pala Mas Faris, lagunya rambut but. Salam buat semuanya aja, buat Mas Farisnya terima kasih, sehat selalu, amin. Terima kasih kembali buat Wani Fajar ya. Mbak Titi yang ada di Tunjung Seto, salam palem juga, ini lagi nyimak juga sambil uper kayaknya nih ya. Bapaknya Kolbi juga salam palem yang ada di mana? Buktisari ya, yeah, Buktisari ya. Mbak Yaya tadi dikirim salam sama itu pas ya, itu tadi kirim salam katanya buat Mbak Yaya gitu. Sama Mbak Pasyah. Siapa itu barusan bos bunder? Bukan. Namanya Pasyah, bukan bunder. Bunder belum nongol dari tadi. Lagi malam Jumatan, gak bisa diganggu. Ya udah, kita kembali ke lagu dulu. Faris sudah siapin di sini. Ada Ku Nanti di Pintu Surga ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di DMK. Dangdut Malam Kumen, dangdutnya asik banget.

0: Lagi apa sih buka-buka lemari? Nyariin apa, Pak?
1: Habutop, Ma. Papa mau minum Habutop 5 kapsul. Pokoknya mah sekaligus lah.
0: Habutop ada di lemari deket TV, Pak. Tumben, kok banyak banget mau minum 5 kapsul? Biar apa sih, Pak?
1: Ya, biar stamina papa meningkat lah. Kan mama habis keramas tuh. Ah, wangi, berarti tamu bulannya udah pergi ya, Bu ya. Jadi nanti bisa keramas malam Jumat lagi. Tapi keramasnya jangan

0: apa?
1: Walah, si mama. Nggak jadi atuh mah keramas malam Jumat teh. Aduh, padahal udah siap-siap mau minum mabutop. Ya udahlah, mau cari yang online aja ah.
0: Astagfirullah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
4: 98.4 Stara FM Kebumen. Radio

WhatsApp SMS untuk perjanjian semua ya. Sekalian perjanjian dulu aja di DM malam hari ini. Makasih banget buat yang udah bergabung. Ada Mas Soyong, terima kasih juga udah monitor malam hari ini Mas Soyong ya. Dan semuanya saja biasanya gabung kasih di Mas Soyong tumben baru nongol ya. Mbak Yaya, belum tidur Mbak Yaya jam segini. Ya udah makasih banget pokoknya udah gabung malam hari ini. Besok bisa ketemu lagi dalam kesempatan di jam 7 juga mulai di MK ya. Dan nanti setelah ini masih ada lagu-lagu dangdut yang bisa ada dengerin sampai jam 23:30 semalam. Terus nanti dilanjut wayang semalam suntuk bareng Ki Adis gitu ya. Terus besok lagi ada apa namanya pengajian juga. Pak Topik yang di Tunjung Rejo juga sama Palem lagi lembur kayaknya nih ya. Oh baru pulangnya Sinan. Oh pantesan baru nongol ya baru pulangnya Sinan ya. Jangan lupa gunakan selalu Hambu Top, obat herbal ramuan arema paling ngetop untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Dan jangan lupa juga gunakan Vitamas solusi kesehatan mata buat membantu menyehatkan mata Anda kembali ya. Belinya di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya, harganya juga terjangkau gitu. Kalau pengen segera sembuh, pokoknya langsung aja beli Hambu Top ya, yang punya keluhan berbagai macam penyakit. Penyakit yang kronis atau penyakit ringan gitu ya, bisa pakai Hambu Top ya, silakan bisa dicoba aja. Kenapa harus pilih Hambu Top? Karena Hambu Top itu produknya herbal alami tanpa efek samping dan tanpa ketergantungan. Ya, aman digunakan baik yang muda sampai lanjut usia. Bang Mame, selamat malam Bang Mame, absen aja lagunya Suling Bambu. Oke, boleh nanti tunggu Bang Mame ya. Tumpin baru nongol pada baru pulangnya Sinan kayaknya nih ya, malam Jumatnya ya. Ya udah, terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 yang resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habu Top, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
0: 98.4 Stara FM.

0: Kenapa, Bu Win? Pijitin kening sebelah kiri terus. Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
1: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
0: Efek KB mungkin, Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
1: Enggak loh, Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, atau mungkin hamil kali, Bu?
1: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
0: Bu Win, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
1: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
0: Iya. Konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
1: Oh, iya deh. Saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang.

0: 1 pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Teguh Prianto, alamat RT 5 RW 3 Desa Ciwuni, Kecamatan Kesugihan. Saya mempunyai sakit asam urat di tangan kiri sekitar 9 bulan. Setiap mau menggenggam atau mengangkat barang rasanya nyeri. Kemudian saya disarankan untuk mengkonsumsi Habutop 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Alhamdulillah sudah habis 2 botol. Sakit asam urat di tangan saya sekarang sudah membaik. Buat saudara yang lain, apabila sakit asam urat seperti saya, jangan ragu lagi untuk beli dan buktikan khasiat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mad dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: mana, Bu Nia?
1: Ini Bu Asih, saya habis beli Habuta di apotek.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
0: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Ibu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sulit.

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Potik, dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik. Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Apotik, dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Hey.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Kenapa, Bu? Lah kok online?

0: pusing ya?
1: Aduh ya, ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama, kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh, terus jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali.

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pa, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, sem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab, bentuk

hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100%

0: kami terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang.

saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya dulu sebelum minum Habutok. Udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh-sembuh.

0: Yakin, Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa kian sehat. Alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutok, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh-sembuh.

0: di apotek atau di agen-agen Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dan sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: Radio Setara.

yang arti pengaku tobat suguhane semene kae iki. Kecawi saking menika nyuwun pangapunten nggih, keparengipun bapa ngaturaken prembagi panakrama mangga raharja dumateng sedaya para tamu ingkang nembe rawuh. Kula nuwun nampi pangestu dalem Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menapa. Nggih, nampi pangestunipun Kanjeng Rama kados winantu karaharja. Nampi pangestunipun Rama kados mangga raharja. Wah, jagat Dewa Bathara semanten ugi kula. Nampi pangestunipun Kanjeng Rama kados mangga raharja. Kula semanten ugi nampi pangestunipun Kanjeng Diwaji kados mboten wonten alas tunggal menapa. Nyawang selirane kok memeng. Ana ratu kok semono gedene. Ih, awit saking papan negari kula menika loh jinawi. Gemah ripah totok raharjo satu moro satu mati jalma mor keplai. Malah negara wingit dinggoni. Kejawi saking menika keparengipun pun bapa badhe nyuwun keterangan. Panjenengan menika nalendra saking pundi sinten sinambating wangi. Menawi dangu dumateng dasar kula awan tanpa rupi kula menika nyepeng pangwaos wonten ing negari Simbarinten. Kula Prabu Dewa Murti. Kula saking negari Simbar Kemloko Pla Prabu Dewa Rekena. Kula saking negari Simbar Manyura. Kula ingin putra Prabu Dewa Ningrat lajeng ingkang wonten pengeran menawi dangu dateng kula awon tanpa rupi menika nalendra saking saler lepen menur. Kula Prabu Suparjan.

0: ingin lega wonten pengkeran sinten. Wih, menahin tahu dateng kulo. Kulo saking negari Beluran. Prabu Maesa Giru. Nami Pulau Alit. Tekad Mejo.
1: Woi, wah. Brengose. Tak khawatirake.
0: Bareng guyu ketok ompong.
2: Iye.
1: Pamanipun kok nembe siram ketingalipun kok ragi.
0: Ih, kula pancen iki mampir ngumbahi. Kula badhe nyuwun pirsa menapa menika ing kasebat negari Wirata.
1: Ih, mboten wonten narik kalih. Kulo ingin nyepeng pangal wonten negari Wirata mriku.
0: Dene sampun sugi mestani dateng kulo. Kulo Prabu Bayu Kiswono, Bayu Kisworo, iya Prabon Durgopati. Lah, boten wonten ingin lepat keporo estu saking papan kulo, iya meniko ingin kulo niati badi kulo perpeki ingin pancen sedio kulo sewani. Estri mana kulo, boten wonten mari kejawi namung ngaturaken kalepatan jalaran spiswan kulo tanpa cecolo langkung rumiyin, boten dados menopo. Ingkang isinipun kula sakadang sowan badhe ngaken ngempek-empek tiyang sepuh dumateng tiyang pun romaji ingkang tilantaran ngebun puninjing jejawa sonten ingkang kula amar senes kagungan dalem jeplak langak mungging cedhi mboten wonten malih kejawi namung ingkang putra Sekar Gedhaton ingkang putra pun Sekar Gedhaton ingin indah waranipun ingin kabaripun kados dene widodari ipun Durgandini badhe kula boyong wonten negari kula iya mitra kabaripun kados Batariuma mitra saking gegambaranipun ingin putra kok wangunipun cocok yen to dados sisian kula kula yen nampi wangsiting Jawata kadawan supados kula saged amengku wanita ingin putra Sekar Gedhaton ingin endahipun pindho widodari Jawanta dipun paringaken kalian kula kemawon badhe kula boyong wonten negari Lepen Menur kula suwun kemawon sinuwun
1: lha ora karu-karuan
0: ke anak siji dilamar piyai semono agai mboten perlu menggalik mantos tentunya pun romo sampun kagungan kegambaran poro rojo meniko ingin pantes kapundut putra mantu ingin sepundi tentunya pun romo sampun kagungan pamasan kulo kinten ingin putra dasar kulo ingin putra sampun wo sediani mas micis rojo bruno ingin minongko dados pangak geming pinanganten yang saged kulo boyong wonten negari kulo beteng dalem badhe kulo tretes mawi barlian gapuro dalem badhe kulo gentos mawi kencono menawi kipun pangakan kalian kulo sampun kulo betaken si samsu langkung kathah sanget kangge panjenenganipun para abdi kersa dalem Kanjeng Sinuwun sampun kula sedaya piyambak
1: wangune kok rada pir banget bujine
0: nganti bisa ngetokake katresnanku nggawakake udut wae nganti diwratake marang kabeh para abdi matur sewu sembahun nggih panjenenganipun sampun kula sedyani para abdi sampun kula sedyani sak mboten-mbotenipun gigi
1: lagi
0: abdi daleman sampun kula betaken jarum pun paringaken kula kemawon adhi kula boyong wonten negari kula mboten kecewa sepatus keparengo momong anak kula malah sing kae wis duwe mung-mungan barang.
3: Nggih, nggih.
0: Lah lajeng yen sampun kagungan momongan garwanipun panjenengan.
2: Mati kula wangsulaken ngilen. Awit kula kepingin mengku wanita ing kados putra dalem. No. Menawi anak kula dipun mongkang putra kula pinten sampun boten badhe kejiwa. Dasar turun kula bagus-bagus. Penjelian yang preso ingkang kedunungan wahyu dipun sawang sirai pun menceret.
1: Kok wangune kok ana ingkang ngumumake yang nembe nampa kanugrahan sawetara.
2: Nggih. Prakawit rasa manang kula jeryoga kula menika namung setunggal panjenengan sedaya ingkang kepareng nglamar dumateng dina Sekar Gedhaton menapa kinten-kinten mboten dados rembat pasulayan. Ingkang mekaten menika Rama Prabu sampun ngantos kagungan penggalih ingkang mawarni-warni. Ingkang pokok kulaturi mawas salah setunggal ingkang kedah kadhaupaken dhateng ingkang putra. Ewa semanten yang rembak menika mangke alit ngantos ditolak ageng dipun damel angel. Meratan dari yang Rama badhe nampik penglamar kula sakadang. Wiwit dinten menika saged kelampahan negari dalem saged dados Karangabang.

0: Aku derek nepungake, aku kadange mudho kakang mbok Dewi Durgandini kekasihku Durgandono.
1: Wae calon ibeku.
0: Duh calon kadangku iki yayi.
1: Kadangku yayi, yayi. Wis tak gawake agem-ageman kang minangka kanggo bebungah pun kakang marang Siati. Oh lah, kowe mesti bakal tresno ndes dulur ipe kaya awake. Sesuk tak belajari joget. Wis cukur barang. Sawangan apa ora ketok manis.
2: Iya.
1: Wis aja kuwatir. Tak gawake sarung kabeh. Wis kekno aku wae Mbak Ayumu, kowe dadi sedulurku ipe.
0: Iya wis. Kabeh ora ana ingkang tak tolak lan kabeh tak tresnani. Nanging tapi tukone kakang mbok ora cukup nganggo donya brana lan Mas Picis raja.
1: Iwo sih.
0: Ratu semono kuwi yen pancen ana sing bisa ngalahake karo Durgandana, kakang mbok tetep bakal tak caosake kalah esuk tak caosake sore, kalah sore tak caosake esuk.
1: Mengko gek sujo gunemamu kuwi dudu karepmu dhewe. Opera meresani kadang rojo sewenegoro kang seminangkai mongko kanti perwadiyo buruko dari cuman roko temen.
0: Wis tiba basaku patuto minungko dadi kekudangan. Sopo sing bisa ngendih jurite Durgandana yoku sing calon bakal dadi sedulur pipit jagat yo Bathara. Apa yasa blabar kawan tak sediani metu njaba.
1: Menika kados pundi menapa sampun kaiden wonten ngarsa dalem Kanjeng Rama?
0: Nyemanggaken nggih ingkang bapa mboten saged mutusi bab rembang menika.
1: Menika njaba tak kodhi kadhihan menika njaba tak jajal kasutipun. Oh lah dalan. Ayo padha neter kadhi dibyan dhewe karo.

0: abbandonò un uomo imparentato. Songormanan urban sering sun jeneng Siroko Ciman Toko ngatonake kekendelan. Lha pos kirane bisa timbang mungguing kasut dibiyani rumungsuh marang ratu manca negara. Mula parang mundhatur ngerso dalem Kanjeng Diwati. Awit mitur saking gegambaran kula bab menika yen boten ninggal dipun rampungaken menika mangke masaya dalem ngombro-mbro. Saged kelampan nengaken kati monggo. Ingin ngongko kalih pancen kula jarak ngedekaken sayembara perang. Olehipun sepisan nyegah kamurkan. Dunggap ingin ngongko kalih. Mbok menawi wonten ingkang saged ngendhet jeritipun ingkang putra Dasatkura. Pantes menawi dados putra mantu dalam Kanjeng Diwaji. Lan boten badhe gampil negari Wirata kajajah dumateng angkara murka saking manca negari. Yeto kang putra mantu menika mangke nyata Stimandra Guna. Ewa semanten senadyan to Berbondo Bandung Sentono. Nanging nyatanipun boten sepinro kasudibyanipun kula kinten boten saged dados kadang kula iki lan boten patut dados putra mantu dalem Kanjeng Rama. Tumraping tata gelar lan batinmu kaya-kaya wis bisa jumbuh. Jalaran mengku karep yen to dadi putra mantu ingsun aja nganti nguji wali tumrap olah kridaning peperangan lan tumrap olah kridaning rasa. Mekaten.
1: Yo.
0: Ora liwat ingsun paring pangestu sing prayana ngati-ati. Lan ingsun gambarake wong kang nekem mlat pring wulung aja nganti tok cekel kanthi sangga rugi. Awit kurang bedane bisa natas driji nira pribadi. Namung pangestu dalem Kanjeng Rama ingkang kula suwun mengkono. Mati wonten paring dawuh. Abdimu Mban Nirbita tinari ana dawuh. Lan kabeh prawadya bulus kaya semadya tata-tata. Panjaga tata tentreming praja. Lan sawetara ngadepati yen to nganti ana baya prekewuh kang bakal ngutha matiri lan iki dateng niku. Kepareng ngati nyuwun pamit madal pasilan sing prayana ati-ati kula nutur niki. Wis purna pangandikaning nata sabda pandhita ratu. Sabdo pangucap pandhita temen ratus ngarani pangandikaning pandhita sekrimatan kena wali-wali yen to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegara. Yayah Tirta Kresna kang mibeng glancang sita mbuya kepareng mibeng estri manah arsa manjing kedaton. Ginarepe para abdi bedhaya kalamuntut kacandra ramantra-mantra titah merca padha yayah dewa kairing para widodara widodari seketi kurang sawiji.

Gue sekundur yang ngedaton yang sinun kundur dalam yayah mangkutu ku wantering brojo nolong buya kreso kendel wantering probo yakso buya kreso kendel kreso kendel wantering asingan yang gapuro dono pertopo amreso totor garing gapuro ing batos kinaryong lipur marang gadukan iru yang luka condro spiro gedini gapuro mesak gunungan andu wimung limit pucang rawan tilisan ingang kinalian dekat-dekwe si balitung sirap perbusari nyamatin gapuro kinalian inten bumi gedini sak kambil katut tabun yang dalu pindolino yang rino rebut sorot maiwang pratonggo pati ingang kinar tertondo siang lan latri kelanganan dalam persi jiwa-jiwa yang rino samio angupoyo peduh yen wengi wangsul wonten papan urut dewi-dewi tetep bengkanan kelawan kiring pinaringan gegambaran ingin maniko-niko mawarno-warno kan isi ning gegambaran bisa anang semaken ing penggali yo ateges gegambaran ing jagat royo ono kang sameneh pinaringan gambar wono geng-geng gung liwang liwung isen-isen ing wono pinacak satu kewan kang tinulis Rino Jowerdi songko pintring kang akaryo kaya satu wono kanjingan isu pintu ning gapuro pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang rinu poko yayah kumojoyo sobatari kumorati yento pintu minum kaya manten pinanggiaken yen mengoko ya bidang sewang-sewangan kanan kiring pintu pinaringan reco kupolo reco singalani watu kupolo gandarwo silokan rini ko yayah roto denowo rikmo kawat nektro kumolo untus loko ilat mas jinggo siung jodo menur karno jinurut terus inggrono ngelebet pinaringan marjum bono marjum bari teksi kumbang lanang lan watu senteking kori kageting kumbang mabur gering-gering koyo reco bisa mulio jati-jati katemahan mulio undak-undakan jerambah akik bang jejubinan gitu sing kedaton sinepati sinebarani lo pekojo sinawuran wedi malilo sinampar por bedoye pating galebiar pating celorot satema meristo tumbul songko pucang ukir ingang tinalangan jeng kedaton ilini piro piro gandali katon kongas mangambara rum awit nyotoyen kelunturan konyeng bedoye layon ing puspito singkatin carito gris kang munggil kawi kundur dalam ingkang sinun kapapak ingkang rayi sang patmi warogyo kagandeng astaro samyo totol nggak jarwo jinarwanan purwo madyo wusono sawetaris kembul bujono sinambia merisani lelangan ing kedaton por abdi srimpi bedoyo kang samyo bekso wonten sak jeruning datuloyo gongso munyo mangrangin kepok pepinjalan surah gedasi gumer gumer runing Gatuloyo singkating carito sawunya purno genyo amrisani por abdi kepala wangsul wonten papan yuru sinawang genyo saksono sowang sowangan uwidagdo pangandika inoto pungkasane racut keprabuning nalindru ngagem keprabun kapanditan arso mujus weding rambu jantur mingga selanggar pelanggatan ambesem dupon ratus sawetawis genius mangsa semedi prandini durung bisa nompo wising batoro gumrikah juling wardoyo sanaliko racut keprabuning pandito kundur lelenggan lawan coro marang ingkang rayi sang patmiwuro ngerembak marangkang putra sekar gedaton bauto sikek ingin wonten sajuling gaduloyo kocapo ingin wonten pagelaran jawi Raden Durgandono Surkira Patih Candrapati apa dene kang abdi Banirbito. Awis sakniki para wadya bolo pangawene asta pindho kumlebeting dwaja katiping angin kageting para prajurit yaksa sangka palanggan pating bleber yayah menjangan ketawang.

0: ten, ulo nung sung pawar torat ten, nung sung war torat ten, nung sung war torat ten.
1: Siwapatih Candrapati,
0: ulo nung wonten paring dawuh.
1: Iki kakang Nirbito lan kabeh Purwadya Bala padha sumadhong dawuh.
0: Nyumanggaken lajeng kula aturi paring pangendika ngersanipun Gusti Pangeran Dipati Anom.
1: Kakang Nirbito,
0: nuwun wonten paring dawuh.
1: Lan kabeh Purwadya Bala, sumurpa dina iki yen negara Wirata ana kedadian. Perang muka perang pamuk jajari musuh perang bejo bakal timbul perang gede.
0: Lajeng menopo ingkang gil lantaran dini wonten keraman datengi. Menopo semedi angesur dumateng kelenggan dalam kancing sinun.
1: Ojo kleru penopo. Yen pambukane kang kanggu jalaran ngamar marang kakang bu Sekar Kedaton. Amargos kuakeng penglamar romo nganti putek ing penggalih. Durung bisa paring keterangan kang luwih cetha. Saya suwe gunemane para penglamar saya nengake katimangga nyangkak tumraping aku. Jalaran ngancam bakal ngrusak negara ing Wirata. Tekaning Ndata aku cuman toko ngedekake sayembara perang sayembara pilih awit aku semangerti yang kekuatan kraton Wirata tak kira cukup. Yen panjenengan kena diperingake becik syukur. Kena diatur para penglamar iki mau. Ewa dirin mung ngegungake marang kasantosane. Aja wedi mati, ora wurung bakal dijajah negaramu. Rawi-rawi rantas malang-malang putung.
0: Nun ngistakaken dawuh. Yen panjenengan wonten menapa-menapa cekap pengabdi Banir Pito.
1: Pati,
0: nun wonten pandhawuh.
1: Aja nganti kelayatan. Sumadyo tot uri lakuku.
0: Yen panjenengan wonten
1: lama romo nganti putek ing penggalih durung bisa paring keterangan kang luwih cetha. Saya suwe gunemane para penglamar saya nengake katimangga nyangkak tumraping aku. Jalaran ngancam bakal ngrusak negara ing Wirata. Tekaning Ndata aku cuman toko ngedekake sayembara perang sayembara pilih awit aku semangerti yang kekuatan kraton Wirata tak kira cukup. Yen panjenengan kena diperingake becik syukur. Kena diatur para penglamar iki mau. Ewa dirin mung ngegungake marang kasantosane. Aja wedi mati, ora wurung bakal dijajah negaramu. Rawi-rawi rantas malang-malang putung.
0: Nun ngistakaken dawuh. Yen panjenengan wonten menapa-menapa cekap pengabdi Banir Pito.
1: Pati,
0: nun wonten pandhawuh.
1: Aja nganti kelayatan. Sumadyo tot uri lakuku.
0: Yen panjenengan wonten para damel paduka sekecolenggah mangke

Kiai Dewa Murti lan kabeh para kadang-kadangku prayoga padha ngalaok. Dewi Durgandini bakal tak boyong onong simbar kemloko. Prayogi koko Prabu Dewa Rekena kemana ingin kedang awon. Ijep-ijep nolong keramakan kalian kulo badi kulo boyong wonten simbar inten. Kula teringa awon badi kulo boyong wonten simbar manyuro. Ini manggil nek mingdo kudu ngalah wong sementen iki wis kudu mesti ora gelem ngalah. Mboten wonten sing cara ngalah-ngalan. Malah perlu malah adu kerusan rebut bisik. Ampun malih kok putri. Abdi wedang men ora ngalah kok. Mergo kalah dhisik nggone mojok TKD nggawa gendul. Ora bakal kelakon kula mlungkah mlengkeh nek mboten cara nglibet ngoten. Pun saniki yen manut kula niku kula mboten tadi kula penting nggih. Ning siji wanita niku pancen kudu kula tengenake. Niki cara kula sakniki mboten sandhatak ngalah-ngalan wong sementen iki tekan kene sing digayu wanita mongko tukane ora cukup nganggo bondo donya nganggo sayembara perang ayo wong sementen iki tetemandang perang kabeh nika wae sing jenenge Durgandana nika dipateni mawon sing mateni nggih wong sementen iki mongko wis ana tetembungan sapa sing bisa ngalahke ya kuwi sing bakal diladeni karo Durgandana mengko yen nganti Durgandini dipateni wong semene iki jur sapa sing dadi pertimbangan. Ae TKT jur. Bojone wong akeh ngoten mawon. Rewel temen. Wong bojone kok direwangi ngoyo ya. Perang niku ora urung ya mutahke getih kurang bejo ngorbanke nyawa kok nyela-nyela. Disik-disikan. Agek cacat mon lek kula nambake kaya napa kok. Nanti do disik-disik yang mengerebut biodo. Nah dipikir menunggu ya panjang bener. Ini wong Tresno ini jalan wong Tresno ini labuhi pati ngono kawin. Ayo lanjut carane mondong. Ayo gentenan pokoknya putih sing betam melek. Ini sing kerep mondong ini. Sing tuba sing tuwa-tuwa kaya ngene iki kok model waduh misale tamlek oh mutengri kuniku panjen siji ning wanita niku panjen kena kanggo gawe hiburan sanding ngeten iki pun terkadang kula panjenengan bisa teguh melek ya betah lingga ya betah. Ya memang disanding no, ya aku ya ora trimo alah dile bebojoan. Model-model. Wong agar mondonge tak rewangi sedina tutup. Kok malah mengko nyanding kowe iki. Katekat. Ora ning padha dia dini yo. Iki wis prayoga kepiye? Sakmenika ngaturi men kok Prabu. Nyuwun pangestunipun Koko Prabu mboten ketan mangke rembak kados pundi jer menika kedah

kawonaken rumiyin menapa kepareng kula ibadina dikasih didyanipun putra Wirata Raden Durgandana aja nganti kurang ing kaprainan yai coba kekuatan Durgandana sedikit ora.

0: mango.
1: Ya está activo, Paco.
0: Turcado no. Ono paran Prabu Dewa Murti. Yen kena tak pringgake beci aja tok bacutake nggonmu ngedekake sayembara peran sayembara pilih. Nang negara Simbalinten. Gunem aku ora bakal kena dibaleni meneh paribasan. Sabdo Pandhita Ratu. Ora ketan mung sak klebatan yen pancen bisa ngalahke karo aku tak kulungake Kakang Mbok De. Orang kena tak peringgaki becik arpo bisa kupat kapitan tenaga upin dowro tapangin kecandak sabi perbatan dan dilebu pada wailah tak siap lah silamu.

manten setimondro guno sing jenenge Durkandu. Lipat princing Trengginas awas temrampil rumangsa aku mbanting sepisan dibanting ping telu. Ayo Suramrata Jayamrata entapun tansah padha. Maju sak kancamu krikna maju bawamu krubutan Durkandu wela nantangi bisa mecake wesi gligen osi balitung. Bunga no dadamu.

0: ngopo di kulo Pancakara kalian Durgandana adu leting peperangan atos sing balu pancen keporo estu setimondro guno kulo dawai curiga curiga dipun tampel kulo dipun sampuk dawah jengkilangan tentemo mau malah jempar Bapak Prabu
1: ngandel pora meruh we urung
0: wis mutah getih kaya ngono we urung meruh karo sing calon tok karepake
1: mula ya bener omongane adikku kae mau dengar gayuh wanita kok diriwai ngoyo ya
0: yen sanesipun Durgandini ngaten mboten menapa-menapa yen Durgandini pancen kondangipun kados widodari
1: saiki senom disenek tuwa ya ala podo wae
0: ngir panjenengan menika bathi gayuh Durgandini menapa mboten
1: nek jane ngono ya wis mantepe ora jamane bareng tak pikir-pikir sok ben yen mengko ngono kae mah gedung sisan-sisan golek sing tuwa mah ora kokean pikiran umpamane wong lokro
0: basa mangsulipun ya saged sasak kalian Durgandana kedai penjaga saged mondong Durgandini ya biar jajanipun saged ngesur kelenggan ing wirata wis lungguh tak

0: sapa iki?
1: Iki ming pesete munggah sare sesembahku Raden Durgandono. Aku abdi dalam emban nirbito. Kowe ngaku, aku Prabu Jaya Suharsan. Kenapa iman? Durgandini tak pae. Dekmu sisan. Bisa ngalaki aku tak ulungake gustiku Dewi Durga. Tak gue gadeng siramu gue leh.

tiba nganti ketekuk sirahku. Aduh. Untung lagi gembel dok rame cocok. Kurang ajar temenan. Tak rasa-rasa ini kok sing jinseng kok mensirah kok. Wangger siramu pecah. Wong iso mikir kowe. Nara tak ubel-ubeli. Melangi. Kan dia teko mangkono tempui ngayudo pro ratu monco projo. Nganti persasat rame gebyaring pamor pating gebyar pating sorot lepasin jemparing yayah daru. Suaraning tameng tempuk marang pedang pating jerengling. Rame ingin kenol dayaning gedamel sesambat pating leren pating jerit. Umyang gemuruh pindo gabah.

0: saiki aku manut karo Kakang Gagak Seto. Prayogane opo Kakang, opo aku ingin manjing ono jroning kraton sowan ngersane Sang Buminata. Dadi yen nganti kowe karo aku mengko sowan kabeh mundhak. Samyo mawan cara kawedhel. Adi, adi wulungan duko. Opo Kakang Gagak Seto? Iki awake dhewe duweni kewajiban kang abot. Awit supaya sowan ana ngersane Sang Buminata ing Wirata, nyuwun Dewi Durgandini ing sumedya kaboyong ana ing pertapan ngiri sarangan. Kang besok akhir tembini bakal tak kadhau pagi marang sesembahmu, Sang Wikumudha Begawan Palasara. Saiki aku manut karo Kakang Gagak Seto. Prayogane opo Kakang, opo aku ingin manjing ono jroning kraton sowan ngersane Sang Buminata. Dadi yen nganti kowe karo aku mengko sowan kabeh mundhak kurang prayoga ya kudu salah sawiji lire. Ngrumangsanana yen aku karo si Adi wis sipate sipat iwen. Mengko mundhak ora di penggalih aturku malah bisa kelakon ana panyakrabawa yen aku karo kowe kaya dene wani nggawe praja ing atase mung sipat iwen marak ana ngerso dalem Kanjeng Sinuhun miyak pasiban. Lah mung wis kok penemumu aku dhewe yen sowan ora bakal manjing ana singgil binatur kena mundak nimbulake lingsem penggalih dalem ing atase nalendra binatara kok dadi tamune sipat iwen kaya awake dhewe. Mbok menawa iki mengkono bejane aku bakal terus sowan manjing kedaton sing aja nganti nglingi semake marang Sri Buminata. Oh iya. Ya mung saka lingi pun Kakang adi tak percaya tunggu ana kene. Aja pati-pati lunga yen aku durung tumeka nang ngarepmu. Sepisan iku Kang angka loro. Aku iki mengko yen bali teka nang ngarepmu tok takoni aku meneng wae. Gambarake yen penuwunku bakal ditompo lan lakune awake dhewe oleh gawe. Nanging yen pun Kakang iki mengko bali mrene tok takoni semaur terang yen aku ora oleh gawe. Kelingan apa ora di? Ya wis kelingan, Kang. Yen kelingan ya tunggune sawetara aja nganti kedengangan marang para nara praja. Mengko mundak kurang tanggap ing panemu dian. Ora ngerti ya sejatine kowe karo aku ora tanpa purpa abdining pandhita Kang Gentur Tapani. Wis, bab iki mengko aku sing jaga nang awakku dhewe aja nganti aku iki mengko kewirangan. Ora liwat sing prayoga ngati-ati aku tak marak sowan manjing kedaton. Duga prayoga marang Kakang sing ati-ati lho, Kang.
1: Iya.
0: Aja nganti kedaluwarsa ora-orane iki.

0: kok samong-samong lubuk ra sak tempate.
1: Atre malah ngrusak-ngrusake.
2: Iki ngene ya, Dino.
1: Iswane gagak seto. Iki diutus marang penemban Begawan Sakri kang isine

0: kaya boyong jeneng siro onong ing pertapan yuri sarangan soko kepareng pengendikan sang topo siro bakal didapaki marang putrong yuri sarangan sang Rinojo Pandito Mudo iyo calon pinanganten kakung begawan Polosoro yen jeneng siro manut ateges ora bakal gawe wiran nang yen jeneng sira iki mengko ora manut ateges jeneng sira bakal napuk marang mukane wong tuwa sing ora ketara. Mesthi ora sah dadak ingsun dhewe yen sang topo iku bapa guruku. Yen sanipun kula tos dumateng Kanjeng Rama, iya mboten sanes kula kantun dherek. Manut, iya dherek narak mengkono. Awit yen ora enggal tak sowanake orang pertapan bisa kelakon malah dadi pepeteng ana negara iki. Selaren akeh poro penglamar kang podo tok tampik mesti wae duwe rasa panas.
1: Ayo karang piyayi muda
0: dasar ayu tadi kekembanganing negara. Sing lamar ya poro piyayi, piyayi ratu-ratu mangsa negara. Ayo wis kabeh iki podo dene kuwi. Tengger gudeg sing padha gayo karo aku ya sono sing ketu iki malah dadi cari dadi duka sing aku ya tetep mongko aku ayo kalau durung bisa ketu saya kae lho sing ngoyak karo sing dagang baku kae biyen ning nceng aku kaya ngapa kuwi angger karo aku ngambil anom. Ujak dulu nongi saya terus ngilire, wae, arah aku biyen, dia punya remaja. Aku saya tiap angin melaku di yang buruk terhadap remaja. Awak perawes, angin mengkaru anakku jadi tak kau dirayu nih umur pinteng je, mongko kena anakku, apa kata kesaku kisah ada mutok. Nuhura, mengonglong, karang ngemake mano kaya. Jadi gue kira aturan lah kok.

0: tak seto
1: luar wonten paring adamu
0: gandeng putraku wujude wanita mongko ya aja sering atimu jeneng sira kepiye carane nggon bakal dherekake upama tok dherekake lumaksana sangka kraton iki tekan ing pertapan tak kira bakal kerunden laku wektune saya suwe jaran mesti munggah mudun gunung nelasak alas ngacap bengawan upama tok nitih ana gigirmu tok gawa ngamban jimantara ing batin ora wentala jaran sipate wanita kok nunggang garuda
2: ini buatan bangun, buatan bangun putri menikah orang wajib kok nunggang jaran ya orang kena apa menikah manuk kok ditunggang.

0: madan ing sengir Durgandana pun wonten paring dawuh. Paran sawise jeneng sira manjing peperangan ngadepake para Wadyabala, Wadyabala ing para raja sing negara. Kuning-kuningnya putra pangis dalam kancing diwaji sepilaringan tumpang jayanipun bebaya sampun mundur kelarasan mboten wonten ing wantun manjing payudan langung-langung semedya ngancam dumateng Kanjeng Rama. Aduh gir syukur bejo sing patut menawa ta jeneng sira minangka dadi senopati ning Purwadyabala kula nuntun kula badhe pinanggi kalian katang Mbok Durgandini. Oh, oh. Jeneng sira oneng marang Mbayu Durgandini mengaten Rama. Sumurupa yen wektu iki Mbayu Durgandini wis kaboyong onong pertapan Giri Sarangan. Lho, sinten iki swangarsa dalem? Sekabate penemban wujude kukira loro. Gagak seto.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget. Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia. Belum sih. Kira-kira kamu ada obat nggak buat anemia? Sebelum aku ke dokter. Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh. Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti. Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh. Makasih ya, Ti. Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya

0: yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Abu Top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu kota.
2: Bapak mau beli sepatu baru. Kok ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
3: Tadinya iya bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: Sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
1: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
0: Iya dong bu. Kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
1: Betul banget. Betul. Mwah. Vitamas bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering

pandangannya. Setelah saya minum Vitama, alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: Radio Stara FM.

iki para Madya Bala. Madya Bala ning para raja sing negara. Kuning putra pangis dalam kanji diwaji sekilaringan tumpang jayanipun beboyo sampun mundur kelarasan buter wonten ini wantun manjing payudan langung-langung semedio ngancam dumateng kanjing romo. Aduh gersok perbejo saya.

Kakang kakak sito. Gonku tuh gonong kini wis rada sawetara suwi. Oleh gawe apa ora? Anggonmu nyuwun Dewi Durgandini nang ngarsane Kanjeng Sinuwun. Kakang. Kok suwe temen mau kowe diparingi apa? Apa dadak diparingi dedaran? Apa sebabe kok aku ora tok kirim? Ya panjang kowe dasare ngetokake aku sedulurmu aku dune. Kok gawati ora ketan tok buntelke plastik. Kena tanggo cucuk-cucuk. Kakang gagak sito. Oleh gawe apa ora nggonmu nyuwun Dewi Durgandini? Iki apa panjang gedek apa panjang nyebayake? Apa demek pentas suara nang kersane ratu karo aku banjur ngemengake? Kok tatakon meneng ngemeng tilang, tilong, tilang, tilong. Hei, oleh gawe apa ora nggonmu sowan? Oleh gawe apa ora wae lajeng telat dong.

tak teladung aku. Kowe mau diutus marang sesembahmu sawang kraton Wirata. Nyuwun Dewi Durga ditulungake apa ora keparat iki. Kowe tak teladungi mripatmu kembeng-kembeng nangis ning kowe gedhek karo aku ora iso gerem padha ora bisa piye. Apa to ngumut roti? Kok dadi ora iso mangsulan? Wes rasa dadak jigo perkewo. Aku ora kepengin njaluk. Aku ora kepengin bakal ngudi marang wajibamu. Waton nggone dutus marang sarat diperban wis ana keterangan. Kakang gagah sito oleh gawe pora kowe kuwi kok meneng wae. Kacarita tentang kala semana saya dhuwur dene ngambat Mantara. Gagak sito kaprawasa marang Kang Rayi Wulungan Doko. Noyang ayo Baskara titi mongso kami nongko kanggu ganeping lelampan dan perwoso marang Ingkang Rayi saya dangu saya kraos sakit mboten kiat angampah wasono gagak seto katladung ingkang pungkasan jungkel kantiang gembur sambat aduh mati aku menganing tutuk cupu manik kontal songko tutuk iro gagak seto dawah wonten bengawan sulu gonggo den mongso minolodan jungkeling gagak seto dawah wontening wegelan kalebu iro ilo dilosori kalau semono gagak iku sejatini putih mulus salah gedaden dadi ireng mulus sambat sambat.

kerjane awakku. Dene kaya mengkene lakon kang kudu tak alami mula-mula ya siadi kang kurang kang dadi pangertenmu kurang setiti mungguh kang dadi rasamu. Lha nopo kang kok dadi wis saiki yo gelem guneman ngruket karo aku. Dadene awakku dadi ireng meles-meles kaya ngono. Aku rikala semono rak wis uling karo Siadi tak kon keri aku bakal sowan. Mengko yang aku tok takoni aku ra wangsulan terang yen aku oleh gawe. Nanging aku tok takoni wangsulan aku ora oleh gawe. Apa sebabe kok dadi aku tok takoni ora wangsulan aku malah tok jempalani. Nggonku wangsulan kepiyawit tutukku ngemut supu manik astogino kang isi bendara mudur gandini. Amargo aku kroso loro tak nggum bengok usono supu kontal mbuh onong dikibani. Ora wurung awak dhewe malah cilokodi. Mergo seko kurang setiti lan kurang ngerasa ake welingipun kakang. Aku lali kok kang. Ojo dadi atimu aku lali temenan. Yen aku kelingan mongso yo kelakon aku miloro marang kakang Gagak Seto. Aku wis kebajut kaya mengkini. Aku rawani sowan onong pertapan. Saiki tak pasrake Siadi getenan. Bejo Ciloko sabar tiwas sangganen kowe matur ana ngersane Gustimu sesembahmu Sang Topo Begawan Sang. Oh iya. Dan kakang Gagak Seto ora gelem sowan aku tak sowan bejo Ciloko sabar tiwas ben karepe aku dipaten tak larapan gitu. Aduh ora liwat sing ati-ati yo diar nemu lagi.

Amri Arum. Kota Poinang itu julenggak. Iku warna ini sang tokoh pegawan sang

sabda. Nun kawan ting dawu pangandikanipun sang Mahaya Bingeng rumetah dhateng ngabdi. Sadèrèngipun paduka lenggah kula sampun wonten pasowanan ngatur sedaya para rencang kula. Santri-santri mangayu jejanggan. Yo, syukur bejo sewu yen mengkono ateges kabeh para santri-santri wis padha sumadya. Sowan onong pertapan lho. Mboten wonten ingkang nguciwani rinten pantor dalu. Persasat anggula wentah menggah pangulaing raos peparingipun Sang Dewi Jawara. Syukur, syukur sabat. Kajaba sangka iku

0: mikir iki wulungan doko ingin sowan
1: inggih penemban
0: podo selamat
1: pangis tunipun sangat di penemban winan tinggal harjan sungkem kaulung kemungi kepare ngokunjuk nandap ting podo mawan tuan tu iya witak limo
0: kakangmu gagak setono ngendi
1: iwon tenjawi
0: rikolo semono tak utus marang projo wiroto opo bisa antuk karyo anggon munyun calon mantuku Dewi Durgandini kaboyong onong pertapan ngaturaken kedrewasan perban rikolo kula sowan di nyuwun pangapunten ingkang sowan kakang gagak seto namung kemawon saking kesupen ingkang dados rasing manah kula kakang gagak seto sampun ngendika aku tak sowan mengko yen aku bali tok takoni meneng wae aku oleh gawe nang yen tok

ora sah digoleki prayoga lermo ingkang kanthi tentrem onong jroning pertapan ngetal pondo besok akhir tembi bakal bisa ketemu marang ibumu wanton aja nganti banget pengarep-arepmu mengkono Dewa Broto.

natin narito. Tatkala semono Genjer Lumaksono, Bambang Tiwo Brutot, den tututi maringkang Rama Sang Wiku Begawan Sentanu. Wonten madyaning wana bertek-bertek tansah pangupaya marang ingkang ibu kang saknyatane wis lenggah ana ing kasidan jati. Bocah poe ana ing tengahing alas. Sardula gedene sak jaran teji. Wis rada sakwetara dangu datan mangsa manungsa. Mambu gandane manungsa. Sigro gereng waja katon maringis. Nektro gruyang podo sanaliko arso nubruk marang Dewa Bruto sigro tinututan marang ingkang Rama Begawan Sintan. Woy, iki tak pangan nih.

diperban. Ulong boten kiat tanding tioso mengsah kalian satu sembowo. Yen panjeneng kowe ora kuat mundur. Wangune kok kaya dudu semedine dhewe. Ayo. Kowe sekabatmu kuruncara kon maju mrene pangane kene. Ora patut banget. Jan kebangetan macan kali kengeliyeng. Sopo-sopo dipangan, sopo-sopo dipangan. Lopo kira-kira entek telu ae. Ojo mlayu tak tadat romongso. Wis kono mundur tak tandangane katos-atos pembantu.

bak manau. Siung landep yayah pitung penyukur, datan saronto kyo nyandak pusoko sanjoto pamungkas. Ilang sipating satu sembowo, noyanai baskoro titimoso badar sang yang neroto.

0: ngaturaken sembah pangabekti kulun.
1: Ya, ulun terima. Kita ngaturake pangabekti ana ngarsa ulun.
0: Senado. Inggih.
1: Ya dulu ya. Nganti nimbulake kaget ing pamikir ulun. Kita bisa ngruat marang mala trimalaning dewa.
0: Inggih.
2: Rama.
0: Apa nggih?

0: kono tur wonten paring adawu. Aku nampa dawing jawata. Pancen ana pepintan kang bisa angladeni marang aku lan dadi ibune Dewa Bruto. Nanging aku kudu nepis wiring onong kiwa tengening bengawan Swilu Gonggo. Aduh. Yen mekaten ampun ngantos kadale warsa jer sabdaning jawata kenging minangka dados paugering penggalih. Iya.
1: Ayo Rama mangkat golek icip.
0: Iya nggih. Tak rewang-rewangi prihatin muga-muga ana

0: bapakmu?
1: Apa?
0: Aku iki nek ngrasake kowe iki wong wis jempo mbok yo aja kokean gawean. Ngemano nang awakmu, kowe iki mulya.
1: Aku njolo pirang-pirang dina ora oleh gawe. Ora oleh iwak mengko tok paedo. Tare wangi rina wengi nggonku tunggu kali. Angger wengi ming weruh lakuning banyu awan ya ming delok lakuning lumut. Ming gumunku kok tiba sial. Angger tak biurke jalaku kok mentas-mentas mesti malah luputo nggawa yuyu oleh kodok. Gawean kok ngono kok dilakoni ya. Nanti lali mangan awake ngantek kuru kok ngono. Gek ora tau adus. Longkol ya adus. Ning ora adus kae kringete ambune. Ta ora mah dilelet-lelet ke. Ra nek wangi. Aku iki lek kula ladi karo kowe iki anggar tak ngenge esuk nganti tekan sore, tak ngenge sore nganti tekan esuk. Mongko gek mongso ketiga ademe raja jamak aku grindang-grinding turu dhewe. Bangeten kok kowe iki. Mikirke soal kuwi ngono. Aku ki duwe bojo kowe iki janjane ora kok keciwa mergo saka ayune iki ora. Ning lek ku sengit iki kok kowe iki kok ora ngendrok-ngendrok. Ngendi ana wong kok ngendhok? Kae tak gawake panganan kae. Tak gawake panganan. Ya sayo do mangan. Wis mangan mau. Wis. Yen kowe iki nganti cengelmu punuk engko lho. Wong kok lemune ora ilok-ilok. Aku nek ndelok iki nganti memeng. Aku pamane kowe to mengko nesu nyampluk aku apa kering kangang. Mulane kowe aja cocok karo wong wedok. Aku iki nek karo kowe tobat temenanan. Ora tau aku wani karo kowe. Ngopo-opo tok sengeni, apa-apa tok sengeni, ngantuk tok sengeni, agek lumrahe wong iki kudu ngentut-ngentut damu. Rayo kebangeteng to wis. Are wangi kaya ngene iki aku ki ming labi karo kowe to mbokne aku dadi kowe karo aku suwi-wiyah. Jalane saiki nang ndak dole kene. Jolo ora tau oleh kok. Ge pirang-pirang dina, telung dina pisan nggo wader loro. Patang dina nggawa wader telu. Wis sejali. Ge kene ning arep-arep ge silat adol iwake bareng tak delok iwake ming cilik-cilik. Wis rasane nyambut gawe bae nek ngono kuwi. Mane kuwi rak tak kon nyambut gawe liyane kuwi to. Kuwi gelem dadi pradonga.

yo omong karo base. Ya meso lutung lah oleh bagian tempe loro. Wi wong wong kok sing diomongi kok nggon panganan wae. Kowe nang kene mbokne aku tak njolo meneh. Wis ora usah nyambut gawe kok ngono kuwi to bapakmu nek pancen wis ora seneng karo aku mergo aku nang omah kowe yo ora krasane omah tak lunga wae apa piye? Tak lunga aku. Ayo janjur nesu kaya ngono kuwi. Aku kena karo kowe iki gila-gila temenanan malah ngger-ngger nesu. Yen pancen kowe tresno karo aku ya wis kene linggo kene. Awet urip bebrayan kuwi ora kok mergo senengi ketunggon bondo dunya. Paribasan uripo nang sorwit gedang nek pancen kono padha dene tresnane ya kuwi sing jenenge urip bahagia. Bahagia. Aku ora nek cara mlayu nek cara daerah ora bahagia ngono. Oh, dadi ana tingkatane. Heeh. Nek kowe ora seneng karo aku mergo aku sobo kali ya kuwi arep golek ganti, golek ganti nek mitulemu petitan-petitit kok rada nyolowati. Torres lekas lemungan, aku winganane nginjen. Kowe pupuran alis-alisan barang wis dadali. Mongko ra ana wong kok. Alis-alisan ngilangi lo gek pengilon tok petentrengi tok pledingi. Wis sing alam kowe sapa genar ana wong wis. Lah ira muane mung resik kaya ben bojone seneng nyawang. Ewa semak iwang resik wis bojone mlingkur-mlingkur kok ngono kok. Aku kene pancen dasare tresno mbok yo wandamu kok tuweken aku yo tetep tresno rasa to apik-apik. Yo ngono. Oh, dadi ana tingkatane. Heeh. Nek kowe ora seneng karo aku mergo aku sobo kali ya yo kuwi arep golek ganti, golek ganti nek mitulemu petitan-petitit kok rada nyolowati. Torres lekas lemungan, aku winganane nginjen. Kowe pupuran alis-alisan barang wis dadali. Mongko ra ana wong kok. Alis-alisan ngilangi lo gek pengilon tok petentrengi tok pledingi. Wis sing alam kowe sapa genar ana wong wis. Lah ira muane mung resik kaya ben bojone seneng nyawang. Ewa semak iwang resik wis bojone mlingkur-mlingkur kok ngono kok. Aku kene pancen dasare tresno mbok yo wandamu kok tuweken aku yo tetep tresno katon. Pe. Urip ki mbok yo sing sederhana ngono lho. Aku yo tak ora apik-apik awak, kowe yo sing saan ngono rasa dadak nganggo. Arep tok pupurana kae wong dapurmu kok ngono. Mongko gek kulitmu ireng mengkule pupuran kemriyet malah teng delemok. Kaya gambar ilmu bumi wis. Genalarmu kepiye wis gerangan kok dadak. Werna-werna. Aku kena nyawang kowe katokan dawa kae ketoke kaya luwes kae. Ngene aku katok dawa njur. Nganggo kudung pet kae ketoke sik enum ngono lho, Pak. Mulane ya sorok bareng lah wong. Wis awak semono gedene le tuku rok sesak. Ora cukup dilereke yo dipeniteni lah. Dinjen ngono. Kowe wis werna-werna wae. Mbok yo nganggu-anggu ki sing sesuai ngono lho karepatiku ki mbok. Ora usah werna-werna. Aku ki mikirke uripmu wis ora duwe anak, ndek anak sitok ya anak pupon. Mongko kae bocah lek kaya ngono. Engkae nyatane kowe weruh anakmu kae wis klirak-klirik kok ngono. Wong kae iki anake adikku etungane prunan kowe mbok yo aja duweni. Panyakara bosing ora-ora. Ayo arep muni prunan-prunan kae wong aran. Bendina campur gek cilik tok elus-elus tok sekolahke saki rondo melek. Mulane nek karo aku sengite ora jamak lah wong. Karone aku nek karo wong liya agek mambu kringete wae ora doyan kok. Ya arep anak oke jeneng anak akon-akon aku ya tetep minta anggap kuwi keluarga ngono mbok ya ora duwe penyakara bosing oke-oke. Nek domongi tak soto sisan kuwi.

Apa papane? Iki jeneng awake dhewe ana bejane. Nggone nyambut gawe pirang-pirang dina ora oleh iwak, oleh sepisan wae ora sang dadak nyambut gawe. Gilo ana iwak mentas semene gedene mbokne jagat-jagat ya syukur pakne. Wis gek ditandangi. Mengkonjur di potel-potel balungnya ditinggal dagingnya tak gani pasar ya. Iki mesti payu keh lah wong gede banget kok. Iya. Nek kira-kira payu ini rodo keh, aku tuh kono katok dawa ya. Tanggune bagusi. Kores merno-merno wong payu ini urung mesti kaya andang reko-reko katokan dawa barang. Ngomong ini kok atuan dua, istilah patut garuk. Malah ngeneng-ngeneng sarung jajal tak potel-potelnya kowe golek wadah mengko gek iwak sing wis tak potel-potel gawa mulih apa tok terkenggone juragam.

kamu yuk mengko kowe njaluk duit mongko sak urunge kula iwak aku wis ngebon pirang-pirang ora ya wis ora dadi apa mengko kabeh di sudo bon-bonane kabeh dijaluki ya iya penawa

kula nyuwun pangapunten Gusti Raden Ayu. Ya wis ora dadi apa to biyu. Awit kabeh mau durung mangerti. Sawise biyung Nyai Penjolo wis bisa mangerti kahananku. Mbok iya kanthi lila ing pamikir, aku tak melu kowe ya biyung. Oh iya. Lah menapa panjenengan kraos lenggah wonten pradesan kados mekaten? Idep-idep aku prihatin, kowe ngaku aku aja matur kaya mengkono. Yen nimbali karo aku becik kowe ngopo, aku nen anakmu wadon. Oh, amit sewu ye, ora dadi apa. Oh, iya. Ngger. Njur kula le matur kepripun iki? Aku tur gandini ing wektu iki gandeng aku melu biyung aku jeneng ana Loro Amis. Aduh anakku ngger kaya ngopo bungae mbokmu. Aku suwe duwe bojo anak-anak bareng duwe anak sepisan kok dadi malah ayune kaya ngono. Wis trimo nyawang anakku tinimbang nyawang bapakne kok duwek. Bungah rasane atiku ngger. Iya biyung. Jan kaya ngopo senengku sesuk mesti bakal duwe anak mantu sing luwih gagah awet anakku wadon ayu banget. Lah dalah seneng banget atiku. Aku kene ngisor e malah leneng dhuwur kekablak. Ayo lah gak dhuwur wong kuwi anakmu. Oh iya. Njur aku ya tok anggap bapakmu ngono deno. Iya bapa. Gandeng wong lurus padha kersa ngaku anak karo aku. Bapa tak aturi gawe prau kang sungsun. Ing ngisor gelarana godhong rodomala tak nggone topo. Banjur prau iku sediakno ana kene saben-saben nggonen mitulungi marang wong kang liwat. Mbok menawa lantaran sangka iku mengko bakal bisa wuwuh rezekimu biyung. Oh iya iya iya nah. Bapakne apa? Gawe prau sungsun. Mengko ngisor gelarana godhong rodomala bakar kanggo

Sugro Makarti Yai Penjolo Sonyai Penjolo ingriku darbi kewajiban tetulung marang pawungan ingkeng anglangkungi Bengawan Suwilugonggo saben ari persasat rame ing mergi awit song saya ageng kinaryo tetulung marang sak podo padaning pawungan ingin akatah samyo alok yen baito ingkeng tak rencangi lo ketinggal ono memanon ingkang seminar sumundul ngakoso ono kang anggep yen kono Nyai Penjolo pancen kegaduan kegaduan sarono kang minongko anambai marang dunyo branane ono kang sameneh duwe panyokro bowo yen ngingu sijining lelembut ono ingkang dakwa yen toiku nugrahaning jawoto awet yen toka titik marang swasono saya dangu ketinggal saya ageng tambah rejekine tambah kanugrahani wauto ingkang cukla-cukli bermono sandi wonten telenging bawito Dewi Durgandini yosang loramis kang tansah manekung marang jawoto.

0: Pantoro dalu cegah jar kelawan Indro. Muri bisa katarima panuniro Sang Kusuma Dewi senadyan to sipating wanita mapan iku kapayungan marang diwani songko gedening rasa prihatin bisa nimbulaken pengari bawa ingkang langkung ageng candraning pengari bawa ya iku.
1: Pak, lagi apa sih buka-buka lemari? Nyariin apa, Pak?
2: Mabutop, Ma. Papa mau minum Habutop 5 cup. So, pokoknya masa kaligus lah.
1: Habutop ada di lemari deket tipi, Pak. Tumben, kok banyak banget mau minum 5 kapsul? Biar apa sih, Pak?
2: Ya, biar stamina papa meningkat lah. Kan mama habis keramas tuh. Wangi, berarti tamu bulannya udah pergi ya, Bu ya?

0: pergi, Pak.
1: Walah, si Mama. Nggak jadi atuh mah keramas malam Jumat teh. Aduh, padahal udah siap-siap mau minum mabutop. Ya udahlah, mau cari yang online aja.
0: Astagfirullah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
5: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Sumingkir.
4: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
5: Ya, benar.
4: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
5: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
4: Ya, setelah mengonsumsi seperti apa Pak?
5: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
4: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
5: Iya, benar sekali.
4: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
5: Iya.
4: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
5: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
6: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
6: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
6: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
6: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
6: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk

0: rita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
3: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
2: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
3: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
2: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
3: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
2: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
3: Alhamdulillah ya, udah sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
2: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
3: Saya udah habis mau kelima ya.
2: Mau kelima Ibu ya? Kalau boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
3: Saya mendengar dari radio.
2: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
3: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: Radio.

0: sebentar lagi anak-anak udah mulai pada libur sekolah. Rencana kita mau kemana nih?
1: Kayaknya seru ya, Pak, kalau kita staycation di hotel tepi pantai. Sekali-kali gitu loh, Pak.
0: Anak-anak juga pasti bakal seneng ya, Maya. Jangan lupa, sebelum bilang ke anak-anak, Mama harus sudah siapin bekal-bekalnya dulu, biar gak ribet diburu-buru sama anak-anak.
1: Iya ya, Pak. Daripada nanti ribet diburu-buruin. Oh iya, stok Habutop kita udah habis nih, Pak. Nanti Mama mau beli lagi ya, buat bekal liburan kita. Biar liburan, badan tetap sehat, bugar, dan gak gampang sakit ya, Pak ya?
0: Iya. Pokoknya mah, Mama siapin semuanya. Papa percaya deh sama Mama. Dan sama Habutop yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arejo, alamat Kampung Sampang Jaha, RT 01 RW 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung beli, dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di Radio

0: mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
3: Ammar TV.

Insya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 4040344808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita.

0: kanggo ningkatakan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng, Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Pagi, Ju.
6: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
5: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
6: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
5: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
6: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
5: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
6: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
5: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
6: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
5: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
6: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: Radio Setara

0: cakap ayah. Lah,
1: betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Ani, kamu gak kerja apa?
5: Oh, kerja kok Bu.
4: Udah jam 6 kok belum bangun.
5: Masih jam 4 kok Bu, masih pagi banget.
4: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang Nani, sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
5: Yang bener Bu, jam 6? Ya ampun, iya Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4 Bu.
4: Mata kamu bermasalah Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
5: Apa iya ya Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut Bu.
4: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
5: Vitamin mata, apa ini Bu?
4: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya Bapak itu pengguna Vitama?
8: Ya benar.
7: Ya dengan Bapak siapa silahkan?
8: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
7: Ya Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
8: Ya keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas. Alhamdulillah.
7: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
8: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik. Alhamdulillah.
7: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
8: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
9: Radio Setara FM Kebumen.

0: Setara Kebumen 98,4 FM Jalan Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kebumen.
1: Hadir juga guru kita Buya Yahya Zainul Ma'arif. Masya Allah, harusnya yang ceramah beliau. Ini sangat tidak muktadal maqam kalau saya harus ceramah di majelis mulia ini, apalagi di hadapan beliau-beliau yang rata-rata lulusan Timur Tengah. Saya hanya lulusan tengahnya timur. Harusnya Buya Yahya ini yang ceramah. Beliau benar-benar Masya Allah, kalau saya dibandingkan dengan beliau-beliau yang hadir di majelis mulia ini, jauh bainas sama was sumber minyak. Jadi saya malu banget. Nanti tak ceritani nanti.
2: Yang bisa diambil faedah bahwa dalam berguru tidak cukup dengan ilmu akal. Gak cukup dengan akal saja. Menghafal, akal tidak cukup. Akan tapi ternyata sambung sentuhan dengan seorang guru. Kalau waktu itu baginda Nabi menyentuh, memandang dengan kasih kepada muridnya yang sahabat tersebut, lalu bergetar hatinya, kemudian kesadaran, kemudian setelah itu insya puasanya aku tidak akan melakukan lagi. Di sini para ahli tarbiyah mengatakan hubungan khusus bukan sekedar ilmu otak, transfer otak ke otak, akan tapi ikatan seorang guru dan murid itu penting, yang menjadikan ilmu itu bermanfaat.
3: Syekhina Nabi Abdul Hadi Zaid yang ke-56. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
4: Dalam
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara washtafa min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal-anbiya wa ja'ala khatimahum wa afdalahum sayyidana wa maulana muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidil azkiya wa imamal atqiya wa ja'ala min ba'dihim warasatahum العلماء فأكرم بهم وارثا وموروثا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه البررة والفضلاء Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sadat al habaib al ajilla wal a'izza, yang mulia

Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan karomah dan barokahnya beliau-beliau. Fadilatil mukarromah wal mu'allamah, Mbah Nyai Sepuh, Mbah Bu, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang yuswa, sehat wa afiyah, supados terus saged dampingi, bimbing, dongaaken riyadhah lan nirakati kita sedaya santri-santrinipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kepengasuhan Pondok Pesantren Langitan Syekhina Kiai Abdullah, Syekhina Kiai Abdul Rahman, Syekhina Kiai Besti kok lali Kiai niki rodo Kiai Gus Maksum Abi Hasan wa ma'asyiral gawagis persatuan Gus-Gus pesantren Mata'an Allah tul hayatihim wa nafa'an Allah bi'ulumihim wa adam Allah karamahum fitin wa dunya wal akhirah. Nah, dan spesial Ustaz Nasir, Masya Allah, yang mampu menyihir hadirun wasantriyun, mendadak jadi munsyidun jununun. Hadir juga guru kita Buya Yahya Zainul Ma'arif, Masya Allah, harusnya yang ceramah beliau. Ini sangat tidak muktadol maqam kalau saya mulia ini, apalagi di hadapan beliau-beliau yang rata-rata lulusan Timur Tengah. Saya hanya lulusan tengahnya Timur. Harusnya Buya Yahya ini yang ceramah. Masya Allah, kalau saya dibandingkan dengan beliau-beliau yang hadir di majelis Bainas Sama was sumber minyak. Jadi saya malu banget. Nanti tak ceritani nanti. Tapi ini saya didawuhi sama Yaitullah, durasi ceramahnya 10 menit saja. Dalam? Oh, tigang doso, oke, siap. Harusnya Buya Yahya, beliau muallim, kalau saya masih muta'alim. Bener, beliau sudah qori, kalau saya masih agak-agak korak. Beliau benar-benar terpelajar, saya kan masih sering kurang ajar. Saya datang sebagai santri tabarukan sekaligus sowan kepada kiai-kiai saya. Jadi saya kesini niat sorogan di hadapan kiai-kiai saya. Izin nggih Gus, kula mandap nggih. Jadi saya niat sorogan kepada beliau kiai-kiai saya. Makanya kalau nanti yang saya sampaikan ternyata kok salah, terus Kiai Abdullah diem saja, maka yang dosa beliau. Saya kan sorogan, santri sorogan ke Kiai, salah, wajar. Kalau udah pinter ya enggak sorogan. Malah sesalah apapun santri ketika sorogan ke Kiai pasti dapat barokah. Ini istimewanya pondok pesantren. Orang diajar kiainya bab tahrimul ghosob itu. Iya, ya ini di musala.

agung ini diterang nih al-ghosobu utawi ghosob iku minal kabairi tetep setengah sangking jumlahi piro-piro dosa gede dadi ngasap iku dosa gede mantuk-mantuk kabeh kiyaine mudun sandale ilang sing ngasap ya sing mantuk-mantuke paling banget itu. Tapi masya Allah ya begitu pulang santri yang ngasap sandalnya kiai itu punya pabrik sandal. Makanya sampean pengen punya pabrik sandal seso sandale ya itu loh sikap. Ini istimewanya pondok pesantren itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini kita ikraman wa hurmatan haul masyayikh langitan sekaligus ta'lim zikra maulidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sholawat, menambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah, ikhtiar maksimal itba', mengikuti, meneladani perilaku, karakter dan kepribadian Rasulullah dengan harapan kita layak digolongkan sebagai umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaahnya. Hormat maulid Nabi itu harus sesering mungkin. Ini saya sampaikan di masyarakat awam yang biasa saya, bulan Rabiul Awal saja memperingati maulid Nabi itu sebaiknya setiap hari. Tujuannya supaya penceramah-penceramah itu laris. Enggak gini loh, agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, pemimpin agung kita, cermin indah kita, uswatun hasanah dalam seluruh, untuk kita contoh, kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Sekarang aja udah terhitung 1448 tahun dari hijrahnya Rasulullah. Coba hitung berapa jauh jarak antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah kalau diibaratkan adalah sumber mata air yang sangat jernih, bersih, bening banget, gak ada noda sedikit pun. Sedangkan kita itu ibarat sungai-sungai kecil yang airnya kotor karena sampah, keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Rasulullah itu sumber mata air yang jernih, bersih, bening. Sedangkan kita sungai-sungai kecil yang airnya keruh, butek, bahkan ada yang udah sampai ke tingkat litek-litek. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk sekerap mungkin, sesering mungkin mendekat ke sumber mata air tadi untuk mendapatkan kejernihan, untuk mendapatkan kebeningan, agar kita yang dapat kucuran dari air yang jernih dan bening tadi. Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga Rasulullah bisa dicontoh oleh

siapapun, apapun status sosial dan latar belakang kehidupannya, Rasulullah adalah teladan terbaik. Para sahabat itu adalah orang-orang yang pengen ikhtiar maksimal, berusaha keras, mengepas-ngepaskan ini udah bener ya bahasanya ya. Pokoknya sahabat-sahabat niku priagung-priagung yang ingin bisa ngepas-ngepasno uripe supaya bisa kayak hidupnya Rasulullah. Walaupun enggak ada yang bisa full persis kayak Rasulullah, enggak mungkin bisa. Tapi beliau-beliau para sahabat adalah pribadi-pribadi yang berusaha keras untuk bisa ngepas-ngepasno uripe ben kaya uripe Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah punya 4 sahabat terdekat yang kemudian kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ini unik, yang 2 menjadi mertua Rasulullah, yang 2 jadi menantu Rasulullah. 4 sahabat ini karakternya berbeda-beda. Pertama, mertua beliau Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu, ayahanda dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Abu Bakar itu karakternya kalem, lemah lembut, santun, arif bijaksana. Mertua beliau kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ayahanda dari Sayyidah Hafsah. Wah, ini keras, tegas, berani, adil. Sayyidina Umar itu keras banget. Loh, katanya keras itu enggak boleh. Maka di mana-mana kan dianggap pelanggaran itu, ada kekerasan dalam rumah tangga macam-macam. Ini sebenarnya salah istilahnya. Yang enggak boleh itu kejam. Jadi keras yang menjurus kejam. Kalau keras yang menjurus tegas, disiplin, lah itu harus. Kalau enggak ada kekerasan, lah bangunan pondok ini yang enggak bisa berdiri. Bayangkan cagake lemes kaya sosis. Lah bangunan ini bisa berdiri kan karena ada kekerasan. Enggak ada kekerasan, wong wedok-wedok ya ora iso meteng. Enggak ada kekerasan. Yang enggak boleh itu kejam. Jadi ini kan istilah saja toh. Coba, maaf ya, sirahmu misalnya ora keras, iso lemes kaya gudir. Mendidik santri itu harus keras, tapi kerasnya itu dalam rangka disiplin dan tegas. Harus santri kalau enggak didik kayak gitu ya enggak karo-karuan nanti. Sayyidina Umar ini luar biasa, saking keras dan tegasnya beliau. Misalnya beliau lagi potong rambut, digunting krek krek krek krek krek, beliau dehem saja, gunting mencelat. Itu Sayyidina Umar. Lagi jalan bareng dengan para sahabat, krek krek krek krek, tiba-tiba Sayyidina Umar berhenti mendadak, krek, tanpa dikomando. Semua sahabat yang membersamai Sayyidina Umar otomatis ikut mandek, krek, saking hebatnya. Bahkan ada setan, Sayyidina Umar mau lewat, balik kanan, saking takutnya. Itu yang lewat Sayyidina Umar, beda dengan Sayyidina Anwar. Nah, kalau saya yang lewat ya malah dirangkul sama setannya, ketemu koncone. Yang satu santun, kalem, halus, lemah lembut, bisa mencontoh Rasulullah. Rasulullah adalah contoh terbaik, dan itu kepribadian Rasulullah. Satunya tegas, sakti,

pemberani, adil, bisa mencontoh Rasulullah. Karena memang itu juga kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dua jadi menantunya Sayyidina Utsman bin Affan yang dijuluki Dzun-Nurain, yang mempunyai dua cahaya. Karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah. Pertama menikah dengan Sayyidatuna Ruqayyah, kemudian setelah beliau wafat menikah lagi dengan Sayyidatuna Ummu Kulsum. Ini kok pelongo-pelongo kayak orang ngerti sejarah iki. Khulasohnya masih diajarkan apa enggak? Pakai khulasoh Nurul Yakin. Aku biyen yo iku nek ngene khulasohe. Kok pelongo-pelongo tuh? Sayyidina Utsman ini gimana, Gus? Oh, terpesona. Sayyidina Utsman ini kaya raya, luar biasa kekayaannya. Sampai sekarang itu loh di Madinah masih ada hotel Waqaf Utsman bin Affan di Madinah. Mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Tanganku lo nyuding nanti Bu Amini lo. Harusnya Madinah kan ke sana toh. Masuk ke sana kok Bu Amini, katanya nang Surabaya toh sampean. Kaya raya luar biasa Sayyidina Utsman, pemalu, santun, ekonom, kaya raya. Menantu satunya lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu, cerdas, genius, tapi beliau sangat kismin. Kismin ini sangi sore miskin, sangat miskin. Dua-duanya juga bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah teladan terbaik. Nah, udah 10 menit lebih ngolor-ngolor ini. Kalau kita nggak bisa mendekat ke sumber mata air yang jernih, bening, bersih tadi, setidaknya kita harus berusaha mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih terjaga kebersihan dan kejernihannya. Kita kan butek-litek-litek mau mendekat ke puncak dari sumber mata air yang sangat jernih, bening, bersih tadi nggak mampu. Kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih jernih, agar kita yang butek-butek ini dapat gerojokan air jernih bening dari sungai-sungai besar itu, supaya lama-lama butek kita jadi hilang dan kita pun katut bening. Siapa yang dimaksud sungai-sungai besar yang airnya masih jernih, masih bernih, bersih kok sampai bernih? Tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para kiai. Ini maaf-maaf ya, kita yang butek-butek wajib hukumnya mendekat, mepet ke sungai-sungai besar yang airnya bersih jernih tadi. Para ulama, para kiai yang sanad ilmunya nyambung sampai hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, adik-adik, akhir-akhir ini kan ada upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Sesama ulama dibentur-benturkan, masya Allah. Kalau mengikuti media sosial, kita harus ekstra hati-hati dan waspada. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu benci sama ulama, supaya masyarakat itu menjauh dari ulama. Kalau sudah seperti itu, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Macam-macam framingnya. Nggak usah kiai, apa itu kiai? Kiai podo wonge ngentut podo basine. Pokoknya langsung Rasulullah, langsung Kanjeng Nabi. Lah, dia yang ngomong kayak gitu itu ketemu Kanjeng Nabi yo kapan? Lah terus dia tahu Kanjeng Nabi dari siapa kalau bukan dari ulama? Betul? Ada yang udah enggak doyan kitab kuning. Apa itu kitab kuning karangannya manusia? Lah yang bilang kitab kuning karangannya genderuwo ya siapa? Makanya sekarang udah mulai dijauhkan supaya enggak mau baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, agar bacaannya berubah bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok.
Itu sanad ilmunya sampai Fadilatil Mukarram wal Muazzam Syekh Kukil radhiyallahu anhu. Jadi nanti thoriqohnya pakai thoriqoh internetiah. Lu siapa yang mengenalkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, yang membimbing iman dan takwa kita kalau bukan para ulama, kalau bukan para kiai? Dengan perjuangan yang luar biasa merangkul masyarakat Indonesia yang dulunya sama sekali enggak kenal Allah. Kan masyarakat Indonesia dulu begitu, masih banyak kepercayaan-kepercayaan, masih banyak kejawen, purbokayun, sabto dharma, dharma gandul, gandule dharma. Ada gugon tuhon, ada klenik, masih percaya sama Nyai Basingah, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojoan, Mak Lampir, Nini Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa atta'ina wa absu'in. Berubah drastis hampir 90% memeluk Islam. Ini karena strategi dakwah yang luar biasa. Makanya dalam konteks dakwah di Indonesia ini ada namanya tasfiyah, ada istidkhaliyah, ada tanmiyah. Kok lihat pelongo-pelongonya kok kayak enggak mudeng ya saya ngomong kayak gini. Tasfiyah itu apa? Tirukan bareng-bareng. Purifikatif bareng. Ya wis pokoke gak ngerti pokok nirokno. Pemurnian, tapi ada juga istidkhaliyah, akomodatif. Rasulullah hijrah ke Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah tiap tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Rasulullah tanya, "Ngapain itu orang-orang kok puasa?" Jawabannya, "Li'annallaha anja nabiyahu an fir'auna wa junudih." Karena Allah menyelamatkan nabinya pada hari itu dari Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahakku bi Musa minhum. Kami lebih berhak memiliki Musa daripada mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, sumu, puasalah kalian, kalian yang lebih berhak. Ini akomodatif. Loh ini perbuatan orang Yahudi kok ditiru-tiru. Ada tasfiyah, pemurnian. Wa khalifu, tapi jangan sama persis dengan mereka. Kalau mereka cuma tanggal 10 Muharram saja, kamu tambah tanggal 9-nya. Mulai saat itu dikenal istilah tasu'a. Understand? Yes. Gusto gak ngerti ya wis ngomong yes ngono aku ben lego. Understand? Ini namanya apa? Ada tasfiyah, ada istidkhaliyah. Itu di Bukhari disebutkan, kunna fil jahiliyah idza wulida lana al-ghulam dzabahna syatan. Kami para sahabat dulu waktu masih jahiliyah ketika punya anak lahir menyembelih kambing dalam rangka mayoran. Walattohna sya'arahu bidam, rambutnya bayi itu kami olet-oleti, kami elet-eleti, kami lumuri dengan darahnya kambing. Wa idza ja'al Islam, ketika Islam sudah datang, idza wulida lanal ghulam tetap dzabahna syatan. Ketika Islam datang, kami dikaruniai anak, kami tetap nyembelih kambing. Tapi ada tasfiyahnya, rambutnya tidak dilumuri darah. Walattohna sya'arahu bizza'faron, rambut bayi dioles-olesi dengan parfum, dengan minyak za'faron. Maka Islam itu tidak mengenal animisme, dinamisme. Paham kagak diomongi model ngene iki. Lho, yo karepku santri iki yo ben rontok berpikir maju ngono lho. Walaupun gudiken oke. Keroken oke.
Tapi wawasan berpikir jangan sampai kalah dengan S3, S4, S5, S7, S7. Santri langitan kok dilawan. Lah iyalah. Islam tidak mengenal animisme, bahwa ada apa sesuatu benda, apa pohon, apa tempat yang didiami arwah nenek moyang. Tidak ada kepercayaan seperti itu. Juga tidak mengenal dinamisme, ada benda yang dianggap bisa mendatangkan sial. Enggak ada. Tapi Islam meyakini adanya barokah. Bareng barokah. Kalau animisme, dinamisme enggak ada, apalagi totamisme. Tahu totamisme? Binatang yang dianggap mempunyai keramat. Enggak ada dalam Islam. Tapi beberapa ayat Al-Quran ternyata pakai nama binatang. Ayo sebutkan nama ayat surah. Beberapa surah dalam Al-Quran itu pakai nama binatang. Ayo surat apa saja? Al-Baqarah artinya? Sapi betina. Terus apa lagi? Al-Fil artinya? Nah kan? Terus apa lagi? An-Naml artinya? Nah terus apa lagi? Al-Ankabut artinya? Lo kan? Ada beberapa surah dalam Al-Quran pakai nama binatang. Kalau menceritakan Ashabul Kahfi pasti melibatkan ASU. Loh. Anaknya bernama The Kire itu. Nah itu, kalau menceritakan Ashabul Kahfi kan melibatkan itu. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Ya napa boten? Lah iya. Islam meyakini adanya barokah. Barokah itu apa? Subutul khair al-ilahi fi syai'. Halo? Sesuatu yang diberikan kebaikan mengandung nilai lebih yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barokah. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan barokah. Lah orang kalau enggak percaya barokah berarti sama dengan enggak percaya Quran. Banyak ayat Quran yang menyebutkan barokah, termasuk ayat Isra Mi'raj itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haula. Itu termasuk waktu Nabi Musa masih bayi itu. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa'awshani bis-salati waz-zakati wa'awshani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Loh, waja'alani mubarakan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Disebut dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ya, hadis Ibnu Juhaifah. Ini hadis Bukhari. Rasulullah wudu. Ketika Rasulullah wudu, sahabat Bilal ini memarani Rasulullah yang lagi wudu. Terus sahabat Bilal ndoprok air bekas wudunya Rasulullah ini, ditadawi sama sahabat Bilal, tadawi terus diusap-usapkan ke wajahnya, ke tubuhnya, ke rambutnya, ngalap barokah. Melihat itu, sahabat-sahabat yang lain pada gemeruduk, ingin niru-niru apa yang dilakukan sahabat Bilal, padahal mereka jumlahnya 1000 lebih. Kira-kira kebagian semua apa enggak? Ya jelas enggak. Jongkrok-jongkroan pengen dapat percikan air bekas wudunya Rasulullah. Akhirnya faman asoba tamassaha, yang bisa mendapatkan percikan air itu, wah gembira bahagianya luar biasa, diusap-usapkan ke wajahnya. Wa man lam yusib, dan yang enggak kebagian, ya khudhu min balaliyati sahibi. Jadi temannya yang dapat cipratan air itu dilihat, oh tanganmu teles kene, diusap-usap ke wajahnya. Ngalap ba.
Dari sini maka santri-santri di pondok pesantren itu luar biasa gilanya sama barokah, walaupun banyak dinyinyiri oleh netizen yang maha benar dengan segala firman-Nya. Santri luar biasa soal itu, diyakini betul. Maaf, si sodaharane kiai, si so unjuane kiai, nggur rebutan. Tasik mboten ngoten niku saniki. Terus itu dadi kiai mantun dahar ngoten niku, ada sisanya. Masya Allah, nggur rebutan sampai piringnya dihelet-helet gini. Kiai jongkroan. Di tempat saya malah luar biasa. Minum sama sekali belum tak minum dientekno. Jadi alasannya mumpung barokah masih utuh. Syarahnya Sahih Bukhari, kalau sampean mau nyari-cari sendiri, Fathul Bari karyanya Ibnu Hajar Al Asqalani. Rasulullah haji selesai wukuf kemudian mabit di Muzdalifah, fa'ata jumratal aqabah faromaha. Rasulullah menuju jumrah aqabah untuk lempar. Setelah itu fayati al-hallaq, Rasulullah mendatangi tukang cukur tahlul. Ketika dicukur itu krek krek krek krek krek, rambut dipegang, dikasihkan sama sahabat yang ada di sampingnya. Ki rambutku, nih rambutku, nih rambutku, nih rambutku, nih rambutku, sampai gundul habis rambut Rasulullah. Mempunyai rambut sucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa senangnya punya rambutnya Rasulullah itu. Nah, ketika memasuki zaman tabiin, ini kan banyak yang ngaku-ngaku punya rambutnya Nabi. Maka kalau ada orang yang ngaku punya rambutnya Nabi itu akhirnya diteliti, min aina ushabta, kamu mendapatkannya dari siapa? Ini bener rambutnya Kanjeng Nabi, kok jangan-jangan rambutnya Abu Jahal? Lho dikai apa? Yustasfabihi, dipakai obat. Dikai tombo. Jadi diwadahi kirbah, diwadahi botol, terus direndam dikai tombo. Makanya ada seorang tabiin namanya Muhammad ibnu Sirin. Iku ndawuhi murite jenenge Abidah. Indi sya'ratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asabtu min kibali Anas bin Malik. Aku mempunyai rambut Rasulullah, aku mendapatkannya dari Anas bin Malik. Oh, ya jelas valid, wong Anas bin Malik itu menjadi khodamnya keluarga Rasulullah 14 tahun. Begitu mendengar itu, apa yang dikatakan Abidah? Lau kanat li sya'ratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku mempunyai satu helai saja rambutnya Rasulullah, la habbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Tentu aku lebih menyukainya, aku lebih senang daripada mempunyai dunia seisinya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang hadisnya sahih. Masih banyak, kapan-kapan kalau kesini lagi. Dalam tinggal 3 menit, alhamdulillah. Berarti terakhir ini, terakhir tinggal 3 menit. Itu yang hadisnya sahih-sahih ya. Nah, cuman al barokatu ziyadatul khair, barokah itu bertambahnya nilai kebaikan. Wala takunul barokatu illa fi khair, barokah enggak mungkin ada kecuali dalam kebaikan. Barokah enggak mungkin bisa dihasilkan kecuali dengan kebaikan, dan barokah tidak mungkin keluar kecuali dari ahli kebaikan. Ini kok tangannya dicucup-cucup dibolak-balik, apa barokahnya maksudnya? Maaf, tangannya masyayikh itu biasa dipakai pegang mushaf, biasa dipakai membolak-balik lembar demi lembar mushaf, lembar demi lembar kitab. Wajar barokah, beda karo tangan saya, tanganmu. Gitu loh, biasa dipakai untuk berzikir, biasa dipakai bimbing santri, bimbing masyarakat. Yakin pokoknya sampean sing ikhlas, sing istiqomah, nderekaken masyayikh, insyaallah pinaringan barokah. Sampun, persis waktunya habis, saya mohon maaf.
sampun nggih. Dalem kapan-kapan jenengan ganti.

0: punten sangat, saya ini asli sekali lagi merasa sangat-sangat gak pantas, tapi karena didawuhi sama guru saya gak ada kata lain kecuali sami'na wa ato'na, ngeremenaken. Ini bukan pengajian, tepatnya hiburan. Sampeyan kan wis bendino mikir, nah sekali waktu perlu dikai hiburan model ngeten iki. Makanya saya tadi duduk terus kali Kiai Maksum langsung.
1: Boleh deh, aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh. Makasih, Mama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang

0: stok di apotek atau di agen-agen habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna habutok.
2: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
3: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku tadi.

0: batal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Butop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Ya, selamat pagi semua sobat Setara Kebumi. Ini ya, semangat pagi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin ya. Alhamdulillah hari ini Nia juga sehat, baik, dan siap di hari Jumat berkah pagi ini. Amin. Selamat pagi semua sobat Setara FM. Pagi harinya ditemani Nia bareng acara Morris ya, yang lagi ya amat obrak-obrak ria, yang udah di pasar juga. Hai, semangat, semoga hari ini mendapat rezeki yang berkah barokah berlimpah juga ya. Amin. Ya, kerja lewat rumah juga udah gasik banget dari subuh, udah di depan mesin jahit ya. Masya Allah, semangat ya. Semoga semuanya lancar-lancar, gak ada halangan suatu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, yang mau ikutan atensi ada gak? Banyak banget ya. Oke.

thank you banget yang udah pada merapat. Yang belum gabung silahkan, masih ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Iya, jangan lupa pagi ini Nia masih bersama Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama juga dong, solusi kesehatan mata. Pokoknya sehat-sehat ya pandangan dan tubuh kita selalu. Dan okay, kalau tadi udah ada lagu koleksi dari Poppy Mercury ya, mengawali pagi kita di Jumat Berkah ini, Nia puterin lagi nih, ada lagu koleksinya Ratih Purwasi, Jangan Tangan Yang Bicara. Stay tune bareng Nia di All These Memories.

0: Bangun. Udah mau jam 7 nih. Cepetan, ntar kesiangan ya.
1: Oh, apa sih, Bu? Biasanya juga dibangunin jam 8 kurang.
0: Ayah, ini udah bukan bulan puasa lagi, Ayah. Waktu libur udah habis. Sekarang kembali kerja di jam normal lagi ya. Masuk jam 7 kan ya?
1: Oh ya? Aduh, gini nih, kalau kelamaan libur nih, mau berangkat kerja jadi malas. Lupa.
0: Udah, cepetan ya. Mandi terus sarapan. Habis sarapan jangan lupa minum Habutopnya. Biar daya tahan tubuh dan stamina ayah selalu.
1: Yes, siap Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Tegoreso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit. Berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari sales. Dapatkan Hana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman.

0: 73 Pejagalan Baledono Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berle, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Ruwokle, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4, Stara FM, Kebumen.

berapi senyummu ya, barusan udah nih yang munculin. Oke, waktunya gabung sama semuanya ya, RS-nya ya. Ya, thank you banget yang udah pada merapat hari ini. Yang jauh-jauh mendekat, yang dekat-dekat sini ya, pada merapat aja ya. Yang belum tahu nomornya, boleh nanti kirim aja di 0851 8606998, itu 8606998 4. Pagi ini Sobat Sare FM nih, yang bangun pagi tiba-tiba udah mondar-mandir ya ke WC gitu ya. Aduh, sakit perut ya. Udah sakit perut, diare. Aduh, apalagi BAB-nya keluar darah. Ngeri banget ya. Perih banget rasanya, gimana tuh, enggak karuan pasti ya. Iyalah, makanya nih Sobat Sare FM di rumah coba deh stok Habutop ya. Di waktu yang tiba-tiba banget kayak gitu tuh harus ada stok Habutop di rumah, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya nih udah aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga ya 100% herbal alami, gak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk buruan rutin minum ya, jangan sampai kehabisan juga. Pagi ini 2 kapsul Habutopnya diminum. Terus juga nanti kapan Bania? Ya nanti siang 2 kapsul, terus malam juga 2 kapsul ya. Jangan lupa menggunakan air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Wah, jadi pengen cium juga ya. Apalagi nih Habutop bagus banget loh untuk Sobat Sara FM yang kena sakit kolesterol, darah tinggi, darah rendah. Terus barangkali ada juga yang kena sakit diabetes ya, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Ikhtiar gak ada salahnya, apalagi ikhtiar dengan Habutop yang sudah terbukti khasiatnya ya. Bener banget, udah sembuh, gak minum lagi gak masalah, mau minum terus juga gak masalah ya, karena emang banyak banget manfaatnya untuk daya tahan tubuh kita, untuk kebugaran tubuh kita supaya gak gampang jatuh sakit gitu. Iya dong ya. Oke, lanjut baca semua, atensi dulu ya, yang belum merapat masih ditunggu, yang udah nih ya baca ini dari yang terbawah. Selamat pagi buat Mbah Bubut ya, waalaikumsalam, hadir Bania di acara All This Memories ya. Katanya salamnya buat Bunda Rumi Hanif Buyati, ada Mbak Saminten, Maulan, Pak Sagitarius, Mbak Alaska, Mas Oyong, Mbak Kembar, Terasita, Mami Sahari ini, Bunda Titin, Bapaknya Nora, Mama Dina, dan buat semua yang lagi monitor lagunya yang hitam tetaplah hitam ya, buat Bania menjalani tugas sampai tuntas. Makasih banyak ya buat Mbah Bubut, lagunya udah nih munculin tadi Mbah ya. Ya, dari Mbak Yaya cantik, selamat pagi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, nih sehat ya. Katanya salamnya buat Bu Yati, ada Mbak Yanti, Mbak Sri, Umi Hanif, Bu Gi, Mama Anser, Mafian, Mbak Cindy, ada Mas Andre, Om Gendro, Mbak Nur, Mbak Isna, Pak Yanto, Bunyi Nora, Mas Imam, dan buat semuanya. Lagunya katanya Jangan Tangan Yang Bicara. Ya buat Mbak Nia, makasih, saya selalu bertugas, thank you banget buat Mbak Yaya ya. Ada Pak Paijo, selamat pagi buat Pak Paijo. Oh, lagunya katanya request Mungkinkah dari Kris Biantoro. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, ada Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika Darmanto, Bu Ayu, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mbak Cindy, ada Papa Riono, Papa Nora, Mbak Ahmad, Papa Romoyo, dan buat semua pendengar All This Memories ya. Semoga semuanya sehat selalu buat manianya, jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Ya makasih Bapak Ijo, lagunya udah nih munculin ya. Ada Mbak Sri yang ada di Purworejo, selamat pagi buat Mbak Sri, mau request lagunya Bara Api. Oke okay. Ya tadi udah muncul. Dan salamnya buat semua yang lagi monitor, ada Bundar, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Umi Hanif,
Kami membutuh Mas Oyong, Pak Dio Selamat, Pak Karim Chicken, Baya Alaska, Bu Karmina, Mbak Siti, ada Mbak Cindy juga, ada Mbak Putri, Bu Ayu.

Butuh digerabak, dan terima kasih buat Mbak Nianya Matugas, semoga sehat-sehat selalu, amin. Thank you buat Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Ya, ada Mas Andre, hai, mat pagi juga ya, gabung nih di Oldies and Warriors, minta lagunya Stinky, Rindu Untuk Dia. Wah, dianya siapa ini? Ya, salamnya katanya buat Bu Fatur, ada buat Bu Ayu, Bu Tika, Bu Karmina, Bu Kumis, Bunda Elvito, ada Bunda Juliet, nama Ainun, nama Fian, nama Ashraf, Mbak Cindy, Mbak Yayah, ada Mbak Sri, Mbak Yanti Marun, Putri Selatan, Mbak Kembar, Om Paryono, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bapaknya Nora, dan buat semua sobat setara Kebumen aja, buat Mania jangan lupa bahagia, makasih. Ya, thank you banget ya buat Mas Andre, sehat-sehat juga pagi ini ya. Ada Papa Romedy Ambal, selamat pagi buat Papa Romedy Ambal, Olisa Morris, katanya di play dong lagunya Hati Seorang Pria ya, Rano Karno. Salam-salam buat Papa Ijo, Putra Sulung, Putri Selatan, dan buat semua pendengar Radio Setara Kebumen, buat Manianya Matugas sehat selalu dan full barokah. Amin, amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Makasih doanya Papa Romeo ya. Bunda Wartik mat pagi, lagunya Usah Kau Harap Lagi dari Charles Hutagulung. Salam buat Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Doren Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you Bunda Wartik ya. Ya, next lagi dari Mama Ririn Cantik. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Monitor All The Samoris. Katanya lagunya di play dong, Sandiwara Cinta. Salamnya buat Bunda Rukmi, ada buat Bunda Bu Kumis, Mbah Putri, Bu Fatur, Mama Fitri, Mama Asra, Mama Intan, Mama Dwi, Mbak Yayah, Putri Selatan, Mas Andre, Bang Mama, dan buat semuanya aja mat pagi, mat aktivitas. Semoga semuanya pada sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Bania mat tugas dan doa yang sama ya kayak mereka. Terima kasih Mama Ririn. Ya, dilanjut deh bawahnya Mama Ririn tuh. Ada atensi dari Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Selamat pagi buat Mbak Alaska. Apa nih? Oh, Oldies Memories, sehat selalu buat Mania, lagunya Hatiku Bagai Terpenjara dari Nava Urba. Salam buat Bu Rukmi, Bunda Arvito, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karencikan, Mas Andre, Bapaknya Nora, Mbak Bubut, Mama Asra, Bu Sri, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bunda Wartik, Bu Kumis, Umi Hanif, Putri Selatan, Mama Fitri, ada Bundanya Salis, dan buat semua sobat setara Kebumen, mat pagi, semoga semuanya pada sehat selalu, amin. Buat Badianya petugas aja, sehat selalu, terima kasih. Iya, makasih banyak juga buat Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Lagunya nanti ditunggu ya Mbak ya, ini kebetulan udah nialis ya, jadi tinggal ditunggu aja. Ada Kang Yadi Antika yang ada di Merinen, ikut meramaikan acara Oldies. Salam buat Mbak Sri Harlina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, untuk Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jember, Mas Ari Wildan, Pak Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Setara Kebumen, selamat pagi, selamat aktivitas. Untuk Mbak Dini mau request lagu berjudul Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesak, tolong digoes ya. Iya, ditunggu aja ya Kang Yadi Antika ya. Thank you banget udah nyempetin merapat pagi ini. Ada apa Untung Subagio, selamat pagi. Oh, katanya lagunya Ku Gadaikan Cintaku dari Gomblo ya, semoga laku mahal ya cintanya ya. Iya, salamnya buat Mbak Putri, ada Mbak Uut, Mbak Umi, Mbak Titin, Mbak Lia, Pak Karim, Om Gendro, Mas Sahbi Jambi, Pak Sutar, Mas Andre, mat pagi aja dari Untung Subagio. Thank you. Ya, Mas Oyang di Banjur Purworejo, selamat pagi juga. Salam sejahtera buat kita semua, mat pagi. Request lagunya Kasihku dari Dedi Dores. Salamnya buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Karmina, Bu Kumis, Bu Samintla, Mama Nadia, Mama Ovian, Mama Intan, Mama Heni, Mama Ulfa, Mama Ainun, Bang Gendro, Mas Bayu, Mas Imam, ada Mas Ibnu, Mas Basri, Mas Gendro, udah ya, Mas Dani, Mas Tejeragil, Putra Sulung, dan buat semuanya aja mat pagi, sambil menikmati sibuk-sibuk di pagi hari, di hari Jumatnya ya. Dan sembari bernostalgia di acara Oldies, buat Mbak Niamat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong ya. Dari Supri Group, selamat pagi. Katanya Supri Group mau salam-salam buat Om Toto, ada Mbak Nur di

Serang, Petir Selatan, Bapak Riono, Bunda Ervito. Ada Mama Asra, Bapak Paijo, Mas Andre ya. Buat Mania mau tugas sampai tuntas. Semoga yang sakit segera lekas sembuh, lagunya ngikutin aja. Oke, okay, thank you banget ya. Iya, lagunya ngikut aja nih, yang gampang ya. Kang Roni di Bojongsari, waalaikumsalam, selamat pagi. Lagunya Biang Lala dari Mel Shandy. Salamnya buat semua sobat Setara Kebumen aja yang lagi monit, mat pagi, mat aktivitas. Semoga keberkahan, keberhasilan menyertai kita semua, amin. Buat Mania dan staff Setaranya, semangat, matur suwun. Ya, makasih buat Kang Roni. Mbak Putri cantik, waalaikumsalam, mat pagi juga buat Mbak Putri. Ya, pokoknya tetap monitor. Salamnya buat yang udah salami Uti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Terima kasih, tak doain dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit segera lekas sembuh, doa yang sama untuk Bania juga. Dan untuk lagunya ngikutan aja, semuanya udah bagus. Terima kasih buat Mbak Putri ya. Yo, ada Putri Selatan, selamat pagi juga ikutan nimbrung ya. Oh, lagunya Rindu Untuk Dia, ngikut Mas Andre ya dari Stinky. Salamnya buat Mas Is, Mas Andre, Wainora, Pak Fatur beserta Ibu, Pak Kumis beserta Ibu. Ada Vijambi, Bapak Romnya, Mbak Alaska. Ada Bunda Arvito, Bunda Julit, Mama Ririn, Umi Hanif, Mbak Yaya, Bunda Nesalis, Bunda Rukmi, Mama Asraf, Bu Sri, Bu Tuti, Bunda Warting, Mbak Cindy, Bu Yati. Dan buat semuanya, mat pagi, makasih yang udah nyenggol aku. Semoga sehat selalu, dan buat manianya juga sehat selalu. Jangan lupa bahagia, full barokah. Thank you buat Putri Selatan. Enggak nih, lanjutlah, masa enggak ya. Ada

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Ya, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Ya. Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4 Stara FM Kebun.

0: Geraldine Sumewaris. Hai hai hai, selamat pagi semuanya. Yuk online yang mau naik buruan di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi Oldies Memories. Pituru cerah, matahari sudah menampakkan wajahnya dengan cantik, Mbak Nia. Mantap. Gimana dengan bulu pitu nih?
0: Ya, di sini juga udah terlihat cerah benderang nih, cerah sekali.
1: Alhamdulillah. Karena cuaca tahu kalau Bu Gi nanti mau ke Kebumen.
0: Oh gitu ceritanya, iyalah.
1: Kita mau bolang, ya kan? Wah, kemarin ya sibuk di area Purworejo, sekarang mau bolang ke Kebumen lagi, ya kan? Menjadi Bunda Ervito lagi, ya kan? Tapi aku bukan bola pingpong, Mbak Nia.
0: Oh, bukan ya? Kan bisa
1: bukan,
0: dilempar ke sana kemari.
1: Enggak bisa dipukul sana sih, gepeng ya kan?
0: Iya, benar.
1: Bocil, udah bangun belum, Bocil?

0: udah bangun?
1: Udah dong, udah atensi, udah diputer ya, lagunya
0: ya. Bocil mas pagi buat Mas Wendy sama Mbak Wendy-nya juga. Bangun, bangun udah siang mas, bangun. Buat Mas Sandi, buat Mas Muksin sama Mama Kilanya juga mas pagi. Buat Mas Imam Butuh, buat Mas Gendro. Bangun Mas Gendro udah siang. Jangan ngelontung-ngelontung bu. Oh Mas Gendro bangun. Buat Mas Hoyong, terus buat Mas But. Mat pagi buat Mas Arsen, untung Subagio, buat Putra Sulung juga mat pagi, buat Ratu Julut yang ada di mana Mbak Nia? Bersama keluarga tercintanya ada Pak Mat, ada si Kriwil, juga si Ulo mat pagi. Buat warga Pagedangan yang lagi pada monitor Oldies juga mat pagi, warga Pagedangan, ayo pada atensi, atensi, hey. Warga Pagedangan semuanya. Buat pagi juga buat Pak Ijo sama Ibu. Buat Pak Pariono, Pak Pariono gimana kabarnya? Udah sehat apa belum Pak Pariono? Tunjukkan ininya Pak Pak Pariono kalau udah sehat. Ayo naik Pak Pariono. Buat biar teman-teman enggak pada penasaran, terutama Mbak Cindy no. Buat Pak Kumis sama Bu Kumisnya juga mat pagi, Pak Ratimin, Ibu Ratimin, buat Pak Fatur, Bu Fatur mat pagi, Bu Fatur. Pak Ju sama Bu Ju juga mat pagi, udah berangkat belum Pak Ju? Sarapan dulu jangan lupa ya. Terus buat si Julit aja nih. Buat Pak De selamat, buat bapaknya Naura sama mamanya Naura juga mat pagi. Buat Pak Sutar, buat Pak Karen Chicken sama Mama Farhan juga mat pagi. Buat Mbah Karto Nyono Mendoa Janji juga mat pagi. Buat Bu Ayu sama Pak Pri. Oh ya nih, keluarga apa? Keluarga Pri bersaudara apa apa Mbak itu Mbak ini ya?
1: Siapa?
0: Supri Group gitu ya?
1: Oh iya Supri Group.
0: Supri Group itu Bu Ayu masuk enggak nih? Kan oh, iya. Bu Ayu juga Pak Pri nih ya kan?
1: Oh iya juga
0: pagi
1: ya.
0: Pagi buat Supri Group sukses selalu pokoknya buat Bu Heni sama Pak Parman juga mat pagi, Ibu Darmanto cantik, Ibu Karmina, Bu Yati, terus buat semua-semua yang ada di Purworejo, Bu Tuti juga mat pagi. Buat Mama Fian, bangun Mama Fian mandi, siap-siap OTW kita Mama Fian, Mama Fitri, Mama Dwi, Mama Rizky, Mama Ainun, Mama Ririn, Mama Ashraf, Mama Fatma, Mama Hanif sama bapaknya Hanif juga mat pagi, Mama Agung, Mama Akmal, Mama Rohim dan semua yang lagi pada monitor mat pagi buat Mbak Nia mat tugas. Tetap semangat, aku tunggu lagunya, apa coba judulnya?
1: Aku bukan bola pingpong.
0: Iya, bola ya. Sepak aja. Assalamualaikum,
1: bye-bye. Terima kasih buat Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituro. Lanjut, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mas Hafid yang ada di Jambi. Apa kabar
2: selamat
1: hari
2: pagi.
1: Ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nia. Mbak Nia, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, baik juga. Akhirnya bisa naik ya setelah sekian lama ya.
2: Iya Mbak, setelah beberapa kali percobaan dari kemarin mencoba alhamdulillah di pagi hari ini di hari Jumat saya bisa naik. Cukup lama juga Mbak.
1: Iya lama banget sih.
2: Iya Mbak karena ada
1: yang penting sehat sekeluarga ya. Juga,
2: alhamdulillah ya Mbak, amin amin. Untuk Mbak Nia juga doa yang sama untuk semua fans Star FM Kebumen sehat selalu.
1: Amin.
2: Salam-salamnya nih biar komplit ini sebagian motokopi Bunda Ervito tadi. Saya tambahkan untuk Mbak Putri, Mbak Titi, Om Gendro, Pak Sutar, Mama Nadia, Mama Inu, Mas Andre dan semuanya aja yang lagi dengerin Oldies Memories tentunya. Terus saya juga selamat pagi. Untuk keluarga di Jatipuru juga selamat pagi. Lagunya masih kebagian enggak Mbak Nia?
1: Masih, mau gak apa?
2: Om, lagunya apa ya? Sendiri Menyulam Mimpi Mbak.
1: Oke, siap.
2: Itu saja mungkin Mbak Nia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Untuk Mbak Nia selamat bertugas. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Hai. Iya selamat pagi Frena, apa kabar? Tumben naik hari ini, sehat? Halo.
4: Ya halo, assalamualaikum Mbak.
1: Oh waalaikumsalam. Oh ganti orang ini ya.
4: Ini mama.
1: Iya gak apa-apa. Sehat ya di sana ya. Mama Frena.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.